Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengang gelar derai
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingi kantun cikannya dikiring FM 106,4 MHz sarang dayu ari peniking ye kantun nyarang ira kerai re program acara due niki rajang Bali sani motong ini informasi maka miwah tembang-tembang. Ingi diwa sampun memargi paletan ka pertama niki paletan ka pingkali nyantos jam si mari jebos kantun niki mau sangan indin indi kawintenan black garlic niki nge tawi bawang putih yang difermentasi kantun nge sani medue mekudang-kudang manfaat. Ya memang wajan dikira kerai makai sane awam kita ni utawi wau nembe mirengang kentan gaya kawentanan black garlic niki. Apakah black garlic niki memang sudah ada dari dumun atau memang baru menjadi tren niki kira kerai? Nah niki titik yang utip berapa sumber ya dari mana sebenarnya asal dari black garlic niki? Ya walaupun kini gaya napa sane belakangan niki memang populer yang Indonesia pemekasiannya kentan gaya kemauan black garlic ternyata sudah dikenal sejak lama kentan di berbagai negara Asia kan. Di ring negara Jepang, Korea Selatan, Thailand, Thailand, kenten. Nah, bahkan orang Indonesia niki napa asalnya ada kerai popularitasnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, niki asalnya mawinan semakin banyak penelitian yang membahas kandungan antioksidannya, kenten ge. Tapi malah ditambah dengan tren masyarakat yang sane sampun memulai menjalani gaya hidup yang sehat. Dan juga niki rakerai kadi bos Mbah Tunini di Wawunge niki sudah banyak diproduksi juga ya. Niki ring black garlic juga sudah diproduksi oleh UMKM lokal juga. Inge anto napa asane mang de presiden rakerai uning ngeten nggih. Niki apakah memang benar difermentasi atau memang niki napa asane ring bawang putih niki dibakar menjadi hitam. Nah, sini mangke pacang subiah titian puniki proses pembuatannya memang cukup lama gini kengge niki memang napi asalnya rakerai dengan cara yang sederhana kemantan titiang ngutip saking beberapa sumber ya pasti kesampun nganggen bawang putih utuh sani berkualitas becek kenten ge kemudian niki disimpan dalam alat dengan suhu sekitar 60 hingga 90 derajat dengan kelembapan dijaga sekitar 70-90%. Nah niki dipanaskan rakerai selama 14-30 hari. Bosanika setelah matang wawu didiamkan beberapa hari agar rasanya lebih stabil lagi. Nah, ring hasilnya nih niki pasti kesampun menciptakan warna hitam pekat ring bawang putih punika. Kemudian niki ring teksturnya nenten je kadi bawang putih mentah niki yang renyah kenten ye. Ten niki justru lebih lembut kadi bah tunini bawasan wawu kadi jajak iwal kaitan gak ya? Ya niki tergantung juga dari segi pemeresesannya bisa menciptakan rasa yang manis gurih ataupun rasa yang masih membawa rasa bawang putih awalnya kaitan gak? Tapi yang lebih pasti niki aroma bawang niki pasti kesampun jauh berkurang.

0: Hingga ada kerai ke dia sepuni ke nge ya, untuk proses ngarianin ring black garlicnya kenten nge. Nah, mai jumpa selalu subianti tia untuk manfaatnya. Biar lebih semangat lagi, penasaran napi black garlic nih ke. Hingga ada kerai niki, titang wacan umun sani sampun monitor ya, biar gak ketinggalan. Kentennya nan opak nih tiang regang baru. Hingga niki, ke pertama sampun sani monitor, Aji Dewa Miarte ya niki sampun monitor melalui videonya ya, bahwasanya Aji sedang monitor di radio nggih. Susama Aji Dewa Mia nggih niki ngelantur wenten Nini Hayuna rajang sumang dari nggih, demoge sarang sami tata kena ngembargi yang sudarma dan Riki cuaca rem-rem nggih. Oke, patah juga niki yang mangken ring marga yang murun nomor 7 dasar dan pasar cuacanya juga rem-rem di wawu sampun sih wenten sinar ai kenten nggih kemawon masih kembali ditutupi dengan awan. Berarti patut nge, prediksi BMKG makin make kawasan nih ke berawan. Lantau nih kementan, Ibu Janura Bangli, Raja Semang dari cantik, simpatik, dan ramah, asik. Nge, cuaca ring Bali nih patah sarang ring dan pasar. Semoga kena rahayu, tapi pastinya sarang sami dari Ibu Janura. Nge, susumu banget Ibu Janura, salam sehat ya, titip salam sama keluarganya. Lantun niki menten yang seri kekeran. Nah, Rajang Sumang tu Dayu Ari cantik ceria ramah ka Pak Tujeng tuh kan diikutin. Mbah Indira sih. Ini nyarengin yang seri, ini yang sampun tiap hari ngajang garlic tu Dayu. Nah, ini yang ternyata juga ngajang niki nggih, ini yang seri black garlic niki pakai toples dan toplesnya rasanya kosong niki nggih. Berarti sering nih yang niki mengkonsumsi black garlic. Nah, gimana rasanya nih ya? Mungkin bisa diceritakan kenapa nih yang juga ngajang black garlic, apakah dirasakan manfaatnya kenten nggih atau bagaimana apa niki nggih yang rasakan niki durus yang presiden munggah meja jebot bisa dibagi cerita utawi yang nentang presiden ranjang niki kang yang ring WhatsApp juga enggak apa-apa nggih. Oke, lanten niki wenten Mbak Indira tut mancung udah kasih bocoran Dayu dan buka WA, kasihan Dayu di ngampura nggih Mbak Indira tadi asikan ketawa bungker gara-gara patut mancung. Ya saking senengnya ya mungkin kan enggak nggih, tapi terima kasih Mbak Indira sudah membackup. Nggih, terima kasih sampun munggah nggih mesanekan nggih Mbak Indira sehat selalu nggih. Nonton niki wenten Ibu Wayan Suatini sedang rajang semeng Ratu Dayari cantik tiang nyarengi Ratu ngiring Bu Wayan. Nggih, mari jelas malih lanturan titian niki anteng wacan sani sampun monitoring wasone lianan sani dereng niki nih mana ya kabarnya. Nggih, sani mangken sanggra titian numun sani ring pesawat telepon kenten nggih ngiring ngeranje niki ring 0361223361. Nggih, sanggra titian Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Vera.
1: Suk sama Ratu Dayu.
0: Adi falas nih ka.
1: Kaitan ide sampun tunasit ya.
0: Cekepong. Tan bisa pakai nge ada yuk.
1: Yang geneng nubusan lihat. Adi. Ampun kenton, cekadi sampah ngitung badi biar luang saja gini.
0: Baju bos ikan pemain lagu-lagu dulu.
1: Yoga lah ajang nyarangin.
0: Niang Yoga, ada yang minta nomornya Niang Yoga nanti kirim ke WhatsApp 4 ya. Iya ada yang minta nih nomornya Niang Yoga.
1: Dayu, mendiang minta nomor Bapak Presiden Dayu.
0: Oh kenton Bapak Presiden, ijo-jo aja yang lakunin.
1: Kita punya presiden. Kenapa nak dikasih rakyatnya nomor HP?
0: Oh ya, nanti nomornya Dayu tak kasih mau.
1: Kalau ada cuan ya mau.
0: Oh gitu, berat tuh. Beh, kok nikah pamreh nikah ke bawah satu.
1: Hidup harus cuan, ini juga ngelolet.
0: Ya, yang namanya hidup nikah memang harus ada. Kita doa harus aja minta. Beh, cuan kan tahu.
1: Hidupnya harus ada cuan. Tapi masa cincin lah cuan sing seger.
0: Benar aja. Tapi kan memang kalau uang itu segalanya, tapi segalanya kan tidak perlu uang. Boleh ya.
1: Tapi uang nih Bu Agus Niki Songan nabi bongan.
0: Patut mancung aja wawu. Makanya tiang dua. Aduh Bu Vera, tapi gak terlalu Bu Vera.
1: Anitan gak terlalu kita nikah pun cuan.
0: beratu kewah dianggotan iki. Udian cuan masih sehat. Nggih, cuan ampun dijelok kono cuan di beten kolong meja wentan.
1: Di jalan cuan nu dayu. Masuk mangken perlu cuan.
0: Adi kenton nih, penyingat nah perlu.
1: Masuk yang cuma yasin bang mas. Orang gratis. Mencolah gratis nih ke sekolah di Gremeng mari.
0: Tapi yang ton ngelah mata, ton perlu cuan berarti. Nah, ulian cuan bisa bermasalah, berarti nggak usah punya mata.
1: Soalnya cuan ikengnya bisa ngendus, bisa melihat, terus bisa segalanya cuan iko.
0: Tapi curiga tiang, tapi bedanya cuan aja Bu Vera.
1: Bu Vera mesti ngendus cuan sing Bu Vera.
0: Tuan, cuan iko kan memikat hati, Bu Vera juga memikat hati. Pamerah pipin. Aduh, deh artinya sehat yang pun kenton. Berarti tiang perlu tenak yang gatre malih.
1: Gede juga perlu cuan.
0: Adi kenton.
1: Sudah sehat, bisa gede, ada cuan.
0: Nge, aku beli pulsa lah kita.
1: Niki mah jero kacera nyolek.
0: Nge.
1: Bahkan ngali cuan mah. Aja keperempat RI mani ngali dayu.
0: Aduh, nge. Nyana sedia nge-grab, Siki.
1: Nge. Niki, tersebut yang Pak Yan Arban.
0: Nah, Pak Yan Arban. Nge. Merdeka, Pak Yan.
1: Aneh kalah-kalah.
0: Ah, demen artinya tuh ngewale. Mah, ampun tangi damu nggak ngambul.
1: Kalah-kalah colek tuh dayu colek. Colek.
0: Nyampunnya colek-colek nih yang pelung nyanan bangkiang tiangnya.
1: Sudah yuk.
0: Yang
1: 65 sudah umur kita.
0: Bu Vera.
1: Saya ada.
0: Emang kita tiang gak ada yang 65. Aduh, sakit waduk tiang.
1: Sakit dan sangat yuk.
0: Oh, sakit masa sakit waduk ya. Gimana?
1: Biar cuan kudet kok. Yang penting gede.
0: Oh, padahal lah kedek ini kebutuh cuan ya, masih.
1: Kalau enggak, memangnya gue pikirin.
0: Weh, serem. Takut, yang ingin tiang takut. Mengkep yang lakunya gini.
1: Coba tuh, Dayu.
0: Tiang.
1: Belano tahun 45 atau 65 nya ada kedek. Nyoh mencelop, di gua om celop. Menu masih anak dia ke Belano. Yang dia serira, yang.
0: Ingin.
1: Jadi, raga sepun merdeka, yang sih gak mau merdeka, nurang hidup.
0: Engke merdeka menidup panika.
1: Dayu. Untung ada niki Radio Republik Indonesia mencerdaskan bangsa.
0: Mencerdaskan bangsa.
1: Ya, kita disuruh belajar cerdas.
0: Heeh, berarti niki sekolah juga ya.
1: Iya, ya dulu sekolah, Dayu.
0: Oh, iya santai nak.
1: Senang ketinggalan cepok lama.
0: Berarti mangke nyusul dari pindahan teman naik kelas niki nyusul.
1: Oh, mangke niki di perempat ini dosen niki, dosen perempat RI semua yang saya hormati.
0: Asik. Abu Vera telat.
1: Benar pada Bapak dosen dan Ibu dosen-dosen yang ada di perempat RI. Inilah mencerdaskan saya.
0: Oke, Bu. Ciri buat Ibu Vera pangklu termasuk kelas.
1: Salamun, itu kok Dayu coret tang tak darai kita letak gitu.
0: Ada.
1: Tapi ingat Dayu, nu apa belajar tuh ingat yang jani mah.
0: Masa?
1: Ingat murid apa saja sih kalau alih lu di Google gitu.
0: Obe. Yang demen kan ada Google lah.
1: Ada, nak masuk di otak kalang kemangkin masuk tuh.
0: Oh, kayak kemangkin masuk. Oh, kali dia pun mentah. Masuk di otak,
1: belajar lalan itu.
0: 3x6 berapa Bu Vera?
1: Oh, 3x6 mungkin 1000.
0: Pedok saja, nyak pun Diki masuk.
1: Enak cuan, nak ulah.
0: Nyak 1000 lah kun, nah. Telung si nol.
1: Nyalah kan, kita tuh. Jerijen bahaya, subro, jerijen bahaya. Jerijen limau nyang, menek, ke. Ubin, Pak Yan, apa? Bagus, menyedut.
0: Nak Pak Yan, nih kekal ngewale, cuma ten pun deh, gagalah.
1: Bang, bang, kira nih mama, alih Bu Vera, abang nih kegagapan. Oh, cuan dah dos, be guling dah dos, be tambing dah dos.
0: Beh, tatagiannya tuh.
1: Oh, ane pendek-pendek meriki alih Bu Vera.
0: Nah, berarti makin black garlic perlu cuan masih orang entan.
1: Oh, gua perlu cuan.
0: Nge, tak bisa ngarian, ini black garlic ke numas yang entan.
1: Oh, numas yang pada cuan jangan napi kita kan. Kortel sandur meningkat 100 ya, ayo.
0: yang napi yang satu yang Bu Vera black garlic karyon.
1: Napi dong.
0: Aduh, nge me.
1: Napi nih kok.
0: Yeah, kejel lah ke yang tuni nih. Kejel
1: lah ke yang tuni topik Dudayu nge. Salam hormat yang Dudayu, boleh ampun nge.
0: Apa boleh?
1: Aku suno badang santai.
0: Iya, makin tiang
1: coba. Iya. Pada tiang mau ngin. Pada tiang jalanin siang gitu, arahan tiang
0: ya, tiang
1: teman bog-bog gitu nya.
0: Teman-teman bog-bog. Harus jujur ya.
1: Awak sugih ngin orang awak sing ra mobil, orang lah kena mobil tuh bog-bog kada niku.
0: Iya, harus jujur jadi jujur individu. Nggih, kada
1: Ibu Vera jujur. Ada ya, kirim mereka ada senang.
0: Ada nah ada ya kirim mereka.
1: Kan mondo kan itu apa? Mani ampun, ama mui.
0: Aduh.
1: Kemajareng, sapa wano marolingin.
0: Oh, kente.
1: Apa kidolan? Marah.
0: Misi marah. Nggih, nyana natur je bleh garlic mandel.
1: Sugih di dope dom ku sugih ne.
0: Ambe mando.
1: Ada ya, anu sampai ke panak cucu kecam nurut siang
0: tu. Ya, artinya meregenerasi lagi. Tanggitan ya, biar sejahtera.
1: Generasi penerus ini kita itu harapan kita akan memuit. Nien orang paling sugih. Nien orang paling sedang nak kalau memuit.
0: Nak semua akan kesana. Tapi alon-alon nak biar. Iya, alon-alon biar sehat, biar panjang umur, manjang black garlic, ampun.
1: Maka yang terima kasih besar pada perempuan RI inilah mencerdaskan bangsa.
0: Betul.
1: Jadi itu.
0: Betul.
1: Topik-topiknya juga bagus.
0: Iya. Oh,
1: Pak Surya canggung kerobohan. Salam keluarga, salam semangat, makanya tuh. Iki pun kesugihan yang di perempuan RI itu.
0: Terpeluk oleh cuan sebenarnya. Tahu.
1: Masarwa cecak cecak.
0: Ya, sungare itu yang saran Swati
1: nggih. Ya, yang tonen mikro kene. Boleh pinjam kan mana tuh? Siuman. Kang Wang Tiang.
0: Tapi
1: ben 1 triliun man ben sangat
0: akan. Ben nambah ben 6 malah nih ke 0. Nggih Bu Vera, susah nggih.
1: Iya, yuk.
0: Heeh.
1: Semua banget.
0: Ay, sama-sama.
1: Pokoknya salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Semangat.
0: Salam semangat.
1: Salam merdeka.
0: Salam merdeka.
1: Radio Prambat RI tetap jaya di udara.
0: Ya, sekali di udara tetap
1: terus.
0: Yes, siap. Pergi
1: nomor le camplong, main ben melalui Pekantaban.
0: Nah, Pekantaban.
1: Weh, Pekantaban. Pokoknya sarang sami seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia salam sehat,
0: salam semangat. Salam sehat, salam semangat.
1: Dari Bu Vera, Ratu Dayu juga ngelolet.
0: Asik. Tadi kasihan. Ingeh, merdeka.
1: Om santi om.
0: Ingeh, susah banget nih Ibu Vera saking pasar tabanan sampo nyarengin. Ya, selalu nih ingeh Ibu Titian Ciki ngecen motivasi semangat ya, ataupun ada yang mungkin tidak ngerasa agak ngerasa gimana gitu hati, jangan dibawa ke hati. Ingeh, niku mantah gugonjakan ke mantan, mana presiden menghibur niki berawal dari kebahagiaan yang sederhana. Kenten ge pastikan sampun ngarianin ring mana nika ring kayune liang ya yen ing sampun liang napi je pekaliane lebih enak dibawakan nge ya dia pian iki rakarainya tapi Bu Vera di wau nenten nainin mirang black garlic kenten ge mai je bos pacan sobia titiang pun iki anto manfaatnya nge ya dia ning niki wau nen titiang male black garlic nike napi wasane sebuah suplemen bisa dibilang niki nge rakarai nenten jo mantah obat tapi suplemen sane presiden dikonsumsi niki. Dan dia merupakan hasil fermentasi dari bawang putih yang memiliki kualitas yang baik. Kentang ya difermentasi dalam proses fermentasi nike kirang langkung niki pemanasan 60 sampai 90 derajat didiamkan dari 2 sampai 4 minggu kentang ya sehingga menghasilkan warna yang hitam pekat dan tekstur yang sedikit agak kenyal niki kadi jaje iwol yang ring Bali kentang ya. Ring manfaatnya nih kira-kirai mana presiden sami uning ya. Mengapa penting juga nih kira-kirai uning untuk manfaatnya nih utawi kenapa juga sangat disarankan untuk dikonsumsi kenten kira-kirai. Manfaatnya niki titian rakum dari berbagai sumber kesehatan kadi Halo Dokter dan juga literatur kesehatan sanilianan benten kaya antioksidan kaitan guys taler niki benten ngebantu menjaga daya tahan tubuh taler niki membantu menjaga kesehatan jantung menjaga kadar kolesterol menjaga tekanan darah tetap stabil kaitan guys taler niki mengurangi peradangan berpotensi taler untuk membantu menjaga kadar gula darah. Nah kandungan S-L-U-C-T-E-N kentennya utawi S-A-C niki nintan iwang lebih tinggi dibandingkan bawang putih biasa kenten ge, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, tetapi perlu diingat juga rakeraingnya perlu diperhatikan juga manfaat tepung nike masih perlu didukung dengan pola hidup sehat secara keseluruhan, jadi lebih seimbang lagi ge. Ngira kerai kadia sapunika nge tapi pasannya kau yang tenan dan kiring prosesnya neng hariannya black garlic atau bawang hitam bawang putih yang dihitamkan kentan nge dihitamkan difermentasi dados hitam niki nyantos sering manfaat black garlic niki produksi de mapi kenal sana kerai mugi-mugi nge taler meja bos pacang sobiah titiang beberapa saran ketika mengkonsumsi black garlic. Nah sering makin ngirin titiang rakerai misalnya kandumun kentan nge dua nih mentan sana jagi ngelintang.
2: Ning, Ning, Ge Ayu, ngajeng dumun Ge.
3: Sebentar Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
2: Mangkin dumun Ge. Sampun muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas pasuecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan Ge.
3: Ibu, apa sih pasuecan? Gak nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti Gak ini ngerti bahasanya.
2: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Gak. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
4: Tari baris pendek. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Bukat dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
7: Kantor Musik Yang Dikir yang FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge diwas sampun Bu Vera sani sampun ngeranjing kenten gering sesi sani kaping kali niki ring rahajeng Bali sani mata ini informasi maka miwah tembang-tembang. Ya, kerana ini kita ngutip sekian liputan 6 talan ini untuk menambah referensi malih tentangnya manfaat bawang putih black garlic ini ke utawi niki bawang putih yang difermentasi dados hitam ya hasilnya niki memang bukan bawang putih biasa. Niki yang ring liputan 6 niki kebosang tapi wasane mukudang manfaat niki sane presiden niki black garlic niki berikan untuk kita ya ning sampai dikonsumsi kentan nggih niki presiden meningkatkan kesehatan yang kognitif. Ya niki ring bawang putih hitam niki bermanfaat bagi otak karena efek antiinflamasinya, antioksidan ke di bawah sitiang wau taler neuroprotektif kentan nggih. Nah niki ring black garlic presiden niki meningkatkan kinerja memori dan memperlambat penurunan kognitif. Nah, taler niki wonten ring kesehatan jantung kenten nggih. Nah, bawang putih hitam niki presiden meningkatkan fungsi jantung dengan meningkatkan kadar antioksidan plasma kenten nggih. Ring bumbu niki presiden melindungi dari diabetes, faktor risikonya juga napi wastane sani pinake faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke kenten. Nah, membantu Niki Presiden untuk mencegah kanker talernya hilakerai. Beberapa penelitian juga Niki mendukung ya manfaat kesehatan dari bawang putih hitam Niki terkait dengan kankernya. Ya, dengan makanan fungsional Niki hilakerai ring black garlic Niki kebaos memang terbukti menginduksi kematian sel kanker dan juga mencegah metastasis kanker ngampur oke okay? Dan Presiden Niki menghambat pertumbuhan dari tumor. Dan Niki yang paling tapi astannya gampang dijangkau pasti kesampun Presiden meningkatkan kekebalan tubuh. Ini sini ning sampun Niki uning ring kawintanan manfaatnya Niki untuk mengkonsumsi black garlic pasti kesampun titiang nyobian Niki beberapa saran katanya ini baca mengkonsumsi black garlic. Niki beberapa hal yang perlu diperhatikan sarang kerai sarang sami katanya ini sampun uning kawintanan black garlic ini kenapa manfaatnya napi utawi rakarai kayun men napi wasane menambah wawasan malih katanya Niki titiang spill dumun ya kudang-kudang hal yang perlu diperhatikan. Ring black garlic Niki Presiden dikonsumsi secukupnya kemantan ya biasanya Niki umumnya dikonsumsi 1-3 siung per hari kemantan. Dan juga rakarai elingin jangan menjadikan black garlic juga sebagai pengganti obat dokter Niki bisa juga dikonsultasikan dumun kentennya mande beci antuk kenten. Dan jika memiliki penyakit tertentu kadin utawi sedang mengkonsumsi obat pengencer darah kentennya sebaiknya konsultasikan juga lagi ya rakarai dengan tenaga kesehatan. Kemauan Niki juga rakarai ketika mengkonsumsi black garlic tetap diimbangi dengan pola makan yang bergizi, olahraga dan istirahat yang cukup. Yang rakarai black garlic Niki pinake bawang putih yang diproses melalui pemanasan dalam waktu yang lama hingga berubah menjadi warna, rasa dan kandungan senyawanya. Niki bukan obat nih rakarai melainkan pangan fungsional tapi suplemen alami alam ya yang bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat. Meski memiliki berbagai manfaat, konsumsinya juga tetap disesuaikan kemantan dengan kondisi tubuh dan tidak menggantikan pengobatan medis. Yeah. Jadi selain mengikuti tren makanan sehat, yang paling penting napi ini kira-kirai Presiden menjaga pola makan seimbang dan menerapkan gaya hidup sehat setiap harinya. Nge kadia sapunika nge rakarai titiang atur napi pastanya topik dua ring rahinani mangkin rajeng bali puniki mausang nindik black garlic nike nintan jawan tak sekedar bawang putih biasa tapi yang luar biasa akan manfaatnya. Susu metaler nge sane sampun Presiden ranjing sane sampun Presiden jaringin titiang ring kalah mangkin niki nge niki wacan titiang dumun ring WhatsApp dan sampun monitor Bu Ninda Nukum niki nyaringin dari cantik lucu cuaca cerah katanya nge gesit gati dayu nge sambil landing Banten tugu dayu nge ibu semangat nge sekarang napi wasane bisa napi wasane semangat lagi dalam mengambil karya maju jempol talal titip salam sarang keluarga nge talal niki mentan deh oleh tukang prade uli darmu sadbe asik rahajeng walas oles lan penyiar RRI rajeng tugas nunas tembang adik kencana judulnya bebas suk semua ampura ringgalah makin nintem Presiden nika titiang aturan tembang nge mohon semangat ya Niki Pak Deole Niki titip salam serang keluarga taler nge lanturan titiang menten Pak Putuwi dia om swastiastu titiang taler nyaringin dayu ari sampun saking semeng salam sarang sami nge wah sampun monitor dari pagi ternyata nge susmu Pak Putuwi dia taler Niki menten Aji Dumia Niki nge nunas WA nge ring belakang ya Aji taler Niki menten Bu Agus Bongkase rajang semang dayu ari titiang sampun konsumsi Nike. Oh, sudah pernah ya mengkonsumsi black garlic Nike. Rasanya manis asam. Oh, Niki nggih rakarai. Nah, tergantung Niki dari tempat produksinya kali napi karena Niki berpengaruh dari proses pengolahannya juga ya, dari fermentasinya. Minap ada yang kurang atau ada yang lebih, kenten Niki mempengaruhi juga ring rasa. Niki yang dirasakan sarang Bu Agus Bongkase Niki rasanya manis asam. Ada juga yang belum karena belum terbiasa Niki nggih ring cangkem, minap kari asing minap di cangkem ya. Jadi Niki hal yang wajar. Suksema Niki Bu Agus semangat selalu dan sehat nge. Ah ini Nini Santa. Untung gak ketinggalan Nini Santanya nyarangin dayari cantik. Yang ini Nini Santa cantik susuma banget. Ini rakerai kadiasa punika titi yang matur dengan Nini ini topik duwe yang hanya makin nge susuma banget. Ini rakerai sampun nyarangin sampun menyimak talar nge mogi-mogi presiden menambah wawasan progi-mogi presiden mempikeno talar titi yang nunas geng rena pengampura pe banget. Ini peperade bentar nanti titi yang senintan manu tering arsa rakerai tatkali nyarangin rakerai yang ambar miwah ring wasa di wawungnya. Elingin tak kerai maju bos ringgalah jam sih nyantos jam dasa puniki pacang kemarjang puniki ring obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Sani makin ngirim sandekan dumun niki dua nih mentan sani jagi aturan titi yang kadi informasi sani membuat pisan.
8: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh rasanya syurga banget.
9: Betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
8: Hey,
9: aduh, liwayannya kengken sih.
8: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
9: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
8: Hey, betul. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

0: pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan brumbun atau bulunya terdiri dari 4 warna tadi. Lalu ayam itu disembelih, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna brumbun dengan urip 8.
1: RRI dan

Selamat pagi. Pemerintah Kabupaten Badung terus mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur pengelolaan banjir di Kecamatan Kute. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, tim pengendalian pelaksana pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan drainase pengendali banjir di ruas Jalan Basangkase, Jalan Dewi Sri, serta pembangunan long storage di alur Tukar Mati. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Badung, Iputu Eka Parmana, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan progres pembangunan berjalan baik dan pemerintah akan terus mengawal percepatan pekerjaan agar selesai sesuai jadwal. Pembangunan long storage di alur Tukar Mati menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu di wilayah Kute. Selain menambah kapasitas tampung air, proyek ini juga dilengkapi jembatan dan fasilitas pompa untuk mengalirkan air ke laut, sehingga diharapkan mampu mengurangi resiko banjir di kawasan padat aktivitas serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Oke, selamat pagi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge, dimanapun rakyat berada. Senang sekali nge, ring Rahina Nuangkin niki, Rahina Sukre, tanggal 10 Juli, kali tali 6 likur nge. Sarang titia malih dayu ari niki kembali nyarengin nge, muali malih nyarengin rakyat ring program acara Senin Mangkin niki, obrolan komunitas kesarengin KPAD Provinsi Bali. Ya, sengkara ring semang mangkin niki rakyat semua selalu diberikan kesehatan. Kita nge, semangat dan miwah kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas. Tentang kerasa talon niki nge, rakerai tahun ajaran sudah mulai sudah akan dimulai. Kita nge, pasti kesempat ribuan anak memasuki lingkungan sekolah yang baru ya, melalui masa pengenalan lingkungan sekolah utawi sani kebolos MPLS niki nge. Tentu rakerai sami sampun ngatiang pun niki nge, berharap momen niki dados pengalaman yang menyenangkan juga, aman dan mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak kenten nggih. Nah, mawis saking nika sampun ring Rahina mangkin pacang angkat topik kenten nggih sane topik mewujudkan MPLS sehat dan bahagia untuk perlindungan masa depan anak. Ingin rakerai ring studio tiang nenten wantan ewek kenten nggih niki sampun hadir Bapak ganteng. Niki wantan Bapak Insinyur Made Ariase MPD niki dados komisioner KPAD Provinsi Bali ring bidang pendidikan. Kenten nggih. Inggih, Om Swastiastu Bapak.
1: Swastiastu Budayu, Swastiastu pemirsa sami.
0: Inggih.
1: Sehat-sehat.
0: Sehat astung karo kenten nggih. Inggih, waktu sumpo sampun berkenan hadir kenten nggih Bapak nggih ring studio untuk sama-sama mengisi juga ya. Tapi malih niki ring bantang bausan tawi topiknya mewujudkan MPLS sehat. Betul. Dan bahagia untuk perlindungan masa depan anak. Inggih, kalau niki rakerai meja bos pacang wenten interaksi nggih. Interaktif kenten nggih Bapak nggih sareng rakerai minap enten saning
1: berkeluh kesah.
0: Iya. Iya, menyampaikan aspirasinya mungkin ya terus niki ring soal telepon 0361223361 tawi ring WhatsApp taler nggih. Kami wah niki untuk siaran duwe presiden niki diakses kenten nggih ring Facebook Perempat RRI Denpasar. Inggih niki Bapak duaning sudah pernah berjumpa sebelumnya. Mari kita langsung masuk saja ke topik kita nggih. Minap niki ring rakerai juga sudah sangat penasaran nanti jeda gengnya.
1: Mudah-mudahan.
0: Jadi memang ya, tapi wasane setiap tahun kan menten MPLS betul, ya, niki jados perhatian masyarakat juga Bapak betul. Ya. Di satu sisi menjadi momen beradaptasi bagi peserta didik betul, baru, betul. Namun di sisi lain juga memerlukan pengawasan betul. Agar hak-hak anak niki tetap dilindungi. Nah, sebagai betul. Pembuka dulu niki, bagaimana Bapak niki memaknai esensi dari pelaksanaan MPLS yang sehat dan bahagia bagi siswa baru ring Bali Pemekasan?
1: Nah, ini memang sangat menarik.
0: Iya.
1: Segala sesuatu itu muncul pasti orang nyebut keresahan atau ada latar belakangnya.
0: Ya,
1: pasti pernah ada suatu masalah.
0: Betul sekali.
1: Ini bukan bermaksud untuk mengungkit suatu masalah yang Nintar. Sudah berlalu, tapi kita mengingatkan.
0: Ya, mencerminkan.
1: Bahwa sebelumnya sering kita mendengar istilah MPLS itu perpeloncoan.
0: Oh, gitu.
1: Banyak sekali ada tanda-tanda indikasi perpeloncoan karena anak-anak suruh bawa ini, bawa benda itu, bahkan benda yang aneh-aneh.
0: Ya.
1: Zaman-zaman seperti itu kan banyak terjadi.
0: Betul.
1: Bahkan bukan hanya di pendidikan setingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, tapi di perguruan tinggi pun pasti ada dulu.
0: Masih.
1: Tapi berkat, bukan berkat ini, karena bercermin dari adanya kejadian yang cukup menarik ini kita ingatkan kembali.
0: Iya, refleksi,
1: di Bali itu pernah ada kejadian seorang siswi SMA Negeri 4 sebagai siswi baru gitu meninggal dunia saat masa MPLS. Dan ini menjelang penutupan hari terakhir MPLS dengan karena saking padatnya kegiatan, saking banyaknya tugas, sehingga seseorang yang memang bertanggung jawab pasti punya dedikasi idealisme untuk mengerjakan segala tanggung jawab tugas itu dengan sebaik-baiknya.
0: Yeah.
1: Apalagi mereka ingin menghasilkan suatu hasil yang terbaik gitu, mereka akan kerjakan. Sehingga dampaknya kita tidak pertimbangkan, pikirkan bahwa setiap anak, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Berarti setiap manusia itu ada kelebihan kekuatan tapi belum tentu mentalnya kuat. Ada mentalnya kuat tapi fisiknya enggak kuat. Jadi ada sesuatu yang terpendam. Akhirnya si anak tersebut harus mengalami sebuah takdir yang sebenarnya tidak diharapkan oleh siapapun di dunia ini, termasuk anak-anak. sampai meninggal. Nah, dari situlah ada perubahan sangat signifikan di seluruh Indonesia. Karena ini kasusnya dulu itu termasuk menjadi perhatian tingkat nasional. Karena pemerintah pusat hadir di situ dari kementerian, kemudian dari lembaga-lembaga, Komisi Perlindungan Anak juga hadir, sehingga mendapatkan perhatian. Nah, ini menyadarkan kita untuk memperbaiki kembali sistem MPLS. Dulu itu MPLS memang lebih banyak diberikan ruang peluang kepada anak-anak, jadi kakak kelasnya, sehingga mereka kadang-kadang seperti tanda petik yang namanya relasi kuasa. Kalau pernah mengalami suatu, mereka akan melakukan hal yang sama. Bahkan tergantung mereka juga atau bisa tim panitianya atau menjadi gimana. Contoh, mereka akan melakukan juga. Nah, akhirnya ini menyadarkan kita semua ada perubahan-perubahan dari sistem, kemudian kegiatan, tugas dan lain-lain, termasuk juga jangka waktunya juga ditentukan batasannya oleh pemerintah pusat dengan regulasi, termasuk di pemerintah daerah. Sekarang ini jauh lebih baik. Tapi bukan berarti jauh lebih baik itu kita tidak perlu melakukan tugas pengawasan, perlu memberikan perhatian-perhatian juga untuk jangan sampai terulang kembali kasus tersebut. Jadi MPLS sekarang masa pengenalan lingkungan sekolah ini sudah bagus sistemnya, mulai dari kegiatannya, kemudian jangka waktunya, termasuk kegiatan yang kreatif-kreatif juga ada, yang tidak kalah penting, banyak melakukan edukasi-edukasi, menambah wawasan, pengalaman, berbagai hal di luar akademik. Karena mereka juga perlu dibekali bahwa di dunia pendidikan itu tidak hanya belajar ilmu pengetahuan secara akademik saja untuk mencari nilai dan angka dan kelulusan saja, tapi mereka perlu disiapkan juga mental. Mental ini tidak cukup dengan teori, tapi mental ini harus dengan praktek. Nah, praktek-praktek inilah sudah mulai ditanamkan, sehingga kami ingin mendorong dan menekankan kembali MPLS yang sehat itu adalah MPLS yang betul-betul sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, berbagai aturan yang ada termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, tetap betul-betul memperhatikan hak yang terbaik bagi anak. Jangan sampai ada anak yang tereksploitasi, apalagi mengalami pembulian, apalagi mengalami kekerasan. Karena kekerasan itu sangat berpotensi di kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ada ruang yang sangat besar. Karena jujur aja, relasi kuasa itu masih menjadi sebuah tradisi yang tidak bisa dihapus sama sekali. Antara senior dengan junior itu masih terjadi. Terbukti beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan ini masih terjadi kasus-kasus pembulian, bahkan kekerasan yang berujung pada kekerasan fisik, psikis, verbal maupun potensi kekerasan seksual. Masalah gender ini juga menjadi permasalahan yang cukup krusial yang belum betul-betul disadari oleh dunia pendidikan. Baik oleh anak-anak yang masih muda, mereka belum banyak pengalaman dan belum banyak bercermin dari berbagai pengalaman, termasuk para pendidik, para guru atau lingkungan sekolah juga masih juga melakukan diskriminasi gender dan lain-lain, dan ini yang perlu mendapatkan perhatian. Sehingga ada yang konotasi bahwa perempuan itu lemah, sehingga mereka mendapatkan perlakuan. Padahal sekarang perempuan-perempuan juga banyak kuat. Dan kita harus tanamkan, bukan berani melawan secara fisik, melawan dengan sikap, melawan dengan kemampuan, melawan dengan hal-hal yang lebih baik. Nah, inilah yang kita dorong. Jadi bagaimana membangun mental yang sehat. Jadi mental health gitu sekarang lagi banyak dibahas. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang berujung pada kondisi kesehatan mental. Bahkan terakhir ini kami sangat prihatin ya, perkembangan kasus terbaru yang perlu ibu bapak semua, seluruh masyarakat Bali dan Indonesia saya kira. Sekarang ini ada fenomena tingkah laku, sikap anak-anak yang mengalami penyimpangan seksual.
0: Penyimpangan seksual?
1: Bagaimana iya, maksudnya? Bahkan ada anak-anak perempuan sekarang sudah tertarik sama perempuan. Di dunia pendidikan. Bahkan kemarin kami mendapatkan sebuah laporan kasus langsung dari seorang ibu yang anaknya sudah minta kawin atau dipaksa kawin oleh seorang perempuan dewasa. Dan ini anak ini perempuan. Anak ini masih usia SMP. Belum lagi ada laporan seorang kepala sekolah sebuah SMA ditemukan anak-anak sesama jenis itu di toilet atau di kamar mandi sekolah. Bahkan sudah dipergoki di sebuah instansi pemerintahan di sebuah kamar mandi. Itu mereka berdua. Dan mereka mengakui dan ditemukan di chatnya pun sudah melakukan tindakan penyimpangan seksual. Dan ini perlu menjadikan perhatian di semua pihak dunia pendidikan terkhususnya supaya menanamkan nilai-nilai kesadaran. Nilai jati kesadaran. Diri, prinsip hidup. Kalau laki-laki bersikap bertingkah laku ya laki-laki. Kalau perempuan ya bersikap bertingkah laku perempuan. Jadi jangan sampai akibat dari kita salah dalam pergaulan termasuk pergaulan di media sosial kita terjerumus oleh hal-hal yang kita anggap itu menyenangkan. Sehingga pada akhirnya kita berpotensi mengalami kondisi kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku. Inilah yang salah satu yang kita dorong. Ya. Jadi fenomena lain seperti iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, bahkan menuju ke terorisme karena akibat dari media sosial dan game online yang sekarang lagi terkenal, Roblox dan lain-lain itu. Dan itu sangat berpotensi, bahkan ada di Bali sudah ditemukan anak yang membuat bom, meniru apa yang dilakukan oleh SMA, anak oknum siswa yang di SMA Negeri 73 Jakarta, mengebom di sekolah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka merasa mendapatkan perlakuan kekerasan oleh teman-temannya, dibully yang kemudian melakukan kekerasan fisik, verbal, kemudian di media sosial, sehingga mereka melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembalasan dendam. Dan itu sudah terjadi nyata di Indonesia, ya, di SMA Negeri 73 Jakarta, dan di Bali sudah ditemukan anak membuat bom. Belum lagi kekeras-keras yang lain ingin mengancam orang tuanya, mengancam keluarga, mengancam temannya, karena mereka diajari di situ oleh rim Roblox. Kemudian dari game itu mereka bisa terjerumus oleh ke dalam komunitas, yang mana komunitas itu memang mengajarkan hal-hal yang bersikap intoleransi, radikalisme, ekstremisme.
0: Dia merasa diterima.
1: Betul, diterima. Jadi mereka merasa diterima dan mereka merasa dipayungi, dilindungi. Sehingga disitulah mereka akhirnya washing gitu. Jadi dicuci otaknya.
0: Dicuci, ya, didoktrin.
1: Nah, itu didoktrin seperti itu kan kasihan. Betul. Nah, inilah jujur sekali lagi, mari kita bersama-sama para orang tua melakukan pengawasan, memberikan bimbingan, pengasuhan, pendidikan, berbagai upaya harus dilakukan, termasuk dalam kegiatan masa pengenal lingkungan siswa yang baru ini, harus dikenalkan hal-hal yang berpotensi menjadi mereka kan bisa terjerumus atau terhasut atau bahkan ikut-ikutan. Karena sekarang ini salah satu tema MPLS yang sering ditanamkan adalah menguatkan jati diri. Bagaimana anak-anak kita punya prinsip. Jangan sekarang ini kan apa yang ada di medsos ikut-ikutan, mereka sekolah ikut-ikutan juga. Mereka tidak punya tujuan yang jelas, target yang jelas, pegangan yang jelas,
0: ya, gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi ini kebetulan kami KPAD Provinsi Bali saat ini, seperti yang Tiang sampaikan awal, kami sekarang harus mengisi MPLS yang sangat banyak. Bahkan kami terpaksa menolak beberapa sekolah karena jadwalnya berbenturan.
0: Betul.
1: Yang sendiri tahun lalu itu bahkan pernah satu hari itu harus menjangkau tiga sekolah
0: ya, satu hari.
1: Ya, dalam satu di Malioboro di jalan di Gatot Subroto, kemudian lari ke jalan Mahendra Data, kemudian langsung ke Tabanan. Ada pernah dari pagi ke SMA Saraswati, SMK Saraswati, habis itu ke SMA Negeri 6, habis itu SMA Negeri 1 Gianyar. Tapi sekarang ini juga sangat banyak yang datang permintaan. Jadi perhatian untuk hal seperti ini sudah sangat bagus. Kesadaran sudah mulai. Tapi sekali lagi, jangan membangun kesadaran, dan tidak mungkin akan berhasil hanya dalam sekali setahun.
0: Sekali setahun.
1: Seperti kayaknya kita mau upacara, kita buat gebogan gede hanya sekali saat upacara piodala. Yang paling penting itulah canang sari setiap hari. Ditanamkan secara sedikit-sedikit. Betul, rutinitas. Karena akan menjadi kebiasaan. Itu bisa karena biasa, biasa karena terbiasa.
0: Betul.
1: Jadi tapi harus dimulai dengan sedikit dipaksa prosesnya. Jadi sekali lagi, penanaman ini yang perlu ditanamkan sejak dini dan dilakukan bukan hanya sekali setahun, dan tidak bisa hanya dilakukan oleh
0: orang-orang
1: tertentu.
0: Ya,
1: harus bersama-sama.
0: Ya, betul.
1: Jadi bukan hanya KPAD yang punya kemampuan untuk ini, tugas dan tanggung jawab, bukan. KPAD itu hanya sebagai fasilitator.
0: Betul.
1: Nah, itulah tujuan kita mengingatkan, mengajak, jangan sampai MPLS yang hanya disuruh dengar itu para anak-anaknya, siswanya. Tapi guru-gurunya cuek. Seolah-olah mereka sudah tahu, tapi begitu ditanyakan mereka ternyata nggak tahu juga. Sehingga begitu ada kasus, mereka seperti pemadam kebakaran.
0: Gimana tuh?
1: Nyiramin. Tapi bukan pencegahannya.
0: Iya, betul.
1: Jadi sekali lagi, hal-hal inilah yang kita dorong. Kebetulan KPAD akan berakhir masa tugasnya tahun ini gitu. Kami ingin mengingatkan kembali, jangan melakukan hanya sekali setahun, lakukanlah secara rutin. Bila perlu, jangan hanya kepada siswa, berikanlah pendidikan kepada para orang tua juga. Dan itulah MPLS yang sehat sebenarnya. Bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk orang tua. Dan bahkan untuk guru-guru juga. Jadi jangan MPLS ini hanya untuk anak-anaknya saja gitu. Nah itu yang kita maksud dengan NPLS sehat yang bisa mengembangkan apa, melahirkan kebahagiaan sehingga bisa melindungi masa depan kita semua, terkhususnya anak-anak kita.
0: Gitu. Oke, Bapak, membahas tentang NPLS sehat gitu ya. Tadi juga membahas tentang apa sih namanya yang fenomena yang sering terjadi. Gitu. Bahkan sampai sekarang kan masih ada kayak peloncoan gitu. Nah sekarang pertanyaan Dayu, bagaimana KPAD itu memandang persoalan ini, kan sudah tadi disampaikan, dan apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah agar hal tersebut tidak terjadi, Pak, untuk mewujudkan NPLS sehat?
1: Sudah pasti kita membuat perencanaan dulu.
0: Nah, perencanaan kayak
1: perencanaan yang pertama. Perencanaan dengan perencanaan, tapi perencanaannya nggak bisa dilakukan oleh satu pihak. Jangan serahkan sama anak-anak aja. Itu harus didampingi betul dengan mengacu pada regulasi-regulasi yang ada. Jadi apapun kegiatan di dunia pendidikan, termasuk dimanapun di lingkungan kita bermasyarakat, akan mengacu pada regulasi. Regulasi itu mulai dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, seperti peraturan menteri, peraturan pemerintah, bahkan peraturan presiden, bahkan undang-undang di bawahnya, seperti peraturan daerah, kemudian peraturan yang lain, termasuk kita memahami tentang ramahnya ramah anak, kemudian layak anak, semua itu harus menjadi perhatian. Dan itulah bagian menjadi edukasi dari isi MPLS. Dan program-programnya itu jadikan mengacu pada regulasi itu. Misalnya mengenalkan tentang hak anak, pelindung anak, pencegah kekerasan, penanganan kekerasan jika mengalami kekerasan. Bagaimana kita mengantisipasinya, tindakan-tindakan itu. Termasuk hal tentang narkoba, termasuk tentang IRET tadi. Jadi kita perlu memberikan hal-hal pengenalan seperti itu. Jadi mereka agak jangan sampai meniru gitu. Karena mereka tidak punya jati diri, mereka ikut-ikutan apa yang terjadi lagi boom di medsos, mereka ikut-ikutan. Temannya main game, mereka ikut main game. Temannya membuat suatu konten, mereka konten. Jangan-jangan kontennya terpleset, konten porno yang dibuat. Ini yang perlu dibangun. Jadi MPLS yang sehat adalah MPLS yang membangun kesadaran secara mendalam.
0: Dan itu harus dibantu.
1: Harus dibantu oleh para pihak.
0: Jangan langsung serahkan.
1: Jadi sekali lagi, Tiang sudah membaca beberapa program kegiatan yang kami dapat dari beberapa sekolah yang mengundang KPAD, itu sudah mulai ada pembenahan.
0: Sudah
1: bagus. Cuman sekarang perlu pengawasan. Gak mungkin diserahkan sepenuhnya.
0: Perencanaan jadi, sudah, pengawasan
1: perencanaan
0: sekarang.
1: Sudah, kemudian setelah perencanaan pasti pelaksanaan. Setelah pelaksanaan pasti akan ada pengawasan. Setelah pengawasan perlu ada evaluasi. Baru ada perbaikan-perbaikan ke depan. Itu apa yang belum, apa yang perlu diperbaiki sehingga akan terus menjadi lebih baik ke depannya. Tidak cukup hanya secara teori aja gitu. Lebih bagus adalah bagaimana di MPLS ini dalam membangun kekuatan mental dengan berbagai tantangan yang sehat, bukan tantangan dengan suruh mencari benda-benda aneh, suruh cari lindung ke sawah, mana ada lindung sekarang
0: yang tidak berguna, maksudnya yang
1: tidak berguna lagi. Bahkan disuruh dengan perpakaian yang aneh-aneh kan gitu, dan bikin orang tua juga capek. Ini diskrim.
0: Tugas anak tapi dibawa ke orang tua biasanya. Saking banyaknya tugasnya.
1: Betul. Jangan-jangan orang tuanya ikut MPLS malah.
0: Itu keterlibatannya bukan di sana maksudnya.
1: Seperti itu, jangan sampai terjadi lah.
0: Jadi ya beberapa apa sih namanya yang bisa disarankan sama KPAD gitu ya, ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi kan gitu ya.
1: Sehingga ada peningkatan. Dan bahkan kita mendorong ada yang kreatif, bahkan ada MPLS yang inovatif gitu misalnya. Itu harus didorong supaya anak kita sejak dini berpikir, kemudian bersikap dan bertingkah atau bertindak dengan yang inovatif. Jangan hanya melempem.
0: Disuruh dengerin apa?
1: Harus bergerak aktif.
0: Oke, terima kasih Bapak sudah memberikan penjelasan yang detail juga. Dan pertanyaan berikutnya ya, mungkin lagi satu pertanyaan yang bisa Dayu sampaikan, tanyakan lagi ya.
1: Tidak bayar kok kalau bertanya. Menjawab juga enggak dibayar.
0: Jadi mungkin ada pesan khusus dari KPAD juga nih kepada para siswa baru ya, agar mereka berani menyampaikan apabila mengalami atau melihat tindakan yang tidak semestinya di luar selama MPLS juga, Pak.
1: Ini yang menarik.
0: Gimana?
1: Karena jujur aja, salah satu yang perlu didorong di dunia pendidikan termasuk juga di dunia MPLS adalah speak up. Jadi anak-anak harus tanamkan speak up. Jangan sampai kita salah mengartikan ada sesong anak Bali dan aden awak wiso. Salah itu. Atau kita mendeskripsikan dengan Den Hoaso, jangan kita sampai ngomong, jangan menampilkan diri sok tahu salah. Yang benar itu bahwa kita harus speak up setiap permasalahan yang kita hadapi, minimalnya kita berbicara dengan teman diskusi. Saya mengalami gini, apa yang perlu dilakukan. Setelah itu carikan solusinya. Itulah anak cerdas. Belum apa-apa langsung lapor. Apalagi ngelapor ke pihak tertentu, nanti diviralkan lagi. Nah, setelah diviralkan, heboh lagi.
0: Jalan.
1: Jadi diskusikan dengan cerdas kepada pihak-pihak, minimalnya teman dekat, teman sebaya, kan ada OSIS. Kemudian ada agent of change itu misalnya, agen perubahan. Itu kan banyak di dunia pendidik, bahkan lembaga-lembaga pendidik dibentuk. Jadi di situ penyaluran berikutnya baru konsultasi dengan guru BK, kemudian konsultasi dengan para pihak lain. Termasuk juga jangan diam terhadap orang tua. Betul, harus kepada orang tua. Karena orang tua juga belum tentu tidak mampu. Orang tua juga harus tahu sejak dini, karena orang tualah yang harus bisa menyikapi juga. Nah, jadi sekali lagi itu jangan lupakan orang tua. Tapi bukan suruh lupakan media sosial, sebaiknya jangan, tuna dulu.
0: Media sosial,
1: ya, media sosial itu tidak terlalu, bahkan itu akan bisa melebar, tidak akan menyelesaikan masalah, munculkan masalah baru. Bukan menyelesaikan kayak iklan, menyelesaikan masalah, tapi munculkan masalah. Setelah itu baru dicarikan solusi yang konkret. Jadi sekali lagi, speak up ini harus ditanamkan termasuk di dunia MPLS. Tidak ada MPLS yang sempurna, betul. Tidak ada MPLS yang sehat, betul. Pasti ada potensi-potensi namanya pergunjingan, potensi bullying, atau bahkan saling bentak. Misalnya ada buat tugas, karena kemudian mereka tidak cocok. Apalagi sekarang kan tidak semua lembaga pendidik, satuan pendidik mendapatkan siswa-siswa yang betul-betul terpilah, terpilih. Mereka sonasi.
0: Sama.
1: Mereka punya A yang sama. Apalagi ada anak dengan kemampuan terbatasan. Misalnya berkebutuhan khusus. Mereka berhak juga. Karena dunia pendidik ini harus inklusif. Nah, ini yang harus dijaga MPLS. Jikalau menemukan anak dengan keterbatasan, harus betul-betul mendapatkan pengawasan, harus betul-betul ditanamkan semua temannya menghargai, menghormati, bahkan melindungi. Dan itu harus mendapatkan perhatian.
0: Sangat complicated sekali ya.
1: Sangat.
0: Berbagai macam
1: cuman
0: faktor.
1: Kalau kita betul-betul peduli, kita peka, kita mau mengabdi, kita melakukan tindakan positif yang kebaikan, pasti tantangannya besar. Tidak ada suatu kebaikan bisa diraih dengan semudah membalikkan telapak tangan.
0: Asik, mantap kata hari ini. Tapi memang emang itu dia. Oke, terima kasih Pak Made, guys. Jadi penjelasan tadi mengenai apa yang sudah disampaikan Pak Made juga tadi menjadi pengingat gitu ya bagi kita semua bahwa MPLS itu bukan hanya sekedar kegiatan mengenalkan lingkungan sekolah ya, tapi juga menjadi langkah awal membangun rasa aman ya, nyaman dan juga bahagia sebenarnya bagi anak-anak. Nggih pendengar iki Made Jebos Malinan Terang Dayung ya, dan ini Kwintan Sani Jagi Ngelintang.

0: Inggi kebawa sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.

0: Ketimpuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Hyang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana ketimpuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan ketimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Ketimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara perkawinan. Ketimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan ketimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana ketimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya kan terus cikian diri kiri FM 106,4 MHz, sarang Dayu Ari, Makam Iwan, iki Pak Made ya, masih semangat di studio.
4: Kade Ari Aso aja pakai.
3: Pak Kade ya?
4: Terlalu formal gitu.
3: Iya.
4: Kayak KTP ngomong. Imade.
3: Iya, disesuaikan aja. Ini, niki rakyat ya, tadi sudah membahas banyak mengenai niki MPLS. Gitu. Nah mungkin, karena memang tapi wastanya Dayu juga mau mengajar rakyat ini mengajak dan juga mengajak Pak Made ya melakukan sedikit refleksi ya mengenai perjalanan KPAD.
4: Betul.
3: Tadi MPLS sudah oke. Dayu rasa sudah komplit, sudah disampaikan dengan jelas lebih detail lagi bagaimana menciptakan MPLS yang sehat kan
4: betul,
3: gitu. Nah
4: betul,
3: sekarang
4: betul.
3: Karena niki sebab napi asane memasuki penghujung masa pengabdian KPAD ya,
4: betul.
3: Jadi tentu banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa dibagikan kepada masyarakat kan gitu.
4: Yeah.
3: Nah sekarang pertanyaannya Dayu untuk membuka pembahasan lagi kan Enten ya. Jadi sebenarnya apa itu KPAD biar nggak ada keraguan yang
4: betul.
3: Sama masyarakat
4: betul.
3: Gitu ya. Apakah misalnya setengah-setengah gitu loh. Masyarakat tuh mempercayai KPAD gitu
4: betul,
3: dia gak seperti itu
4: betul.
3: Jadi mungkin apa tugas dan fungsi utamanya dalam
4: itu.
3: Melindungi hak-hak anak di Bali juga mungkin bisa
4: betul,
3: disampaikan
4: betul. Kita sudah belasan tahun tugas berdialog di
3: baru
4: RRI
3: nanya lagi.
4: Baru nanya selama ini terus ngomongin KPAD itu siapa ya apa
3: iya.
4: Jadi perlu diketahui sebagaimana subtopik di kegiatan hari ini sinergisitas dan peran serta KPAD Provinsi Bali yang semakin dibutuhkan di dunia pendidikan termasuk di tengah masyarakat tetapi kadang-kadang masih ada masyarakat yang meragukan atau belum tahu KPAD ini apa. Yang perlu Tiang jelaskan, kebetulan Tiang sendiri sudah pernah tugas dari masa periode 2008 tuh KPAD sebelumnya namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Bali. Jadi KPAID. Itu dari tahun 2008 sampai 2011.
3: Okay.
4: Dan waktu itu ternyata pemerintah kita belum siap dengan payung hukumnya. Sehingga belum undang-undang sudah ada karena Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 itu sudah terbentuk. Cuman belum turun ke bawah, yaitu ada yang namanya peraturan daerah. Sehingga kalau tidak ada payung hukumnya tentu tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga waktu itu boleh bilang ya itu baru ngayah. Karena memang tidak dianggarkan. Tapi kita tetap kadang-kadang tugas keluar cukup jauh gitu. Bahkan kita pernah keliling menangani kasus penculikan besar gitu. Ada 13 anak diculik di Denpasar. Dan satu-satunya penculik itu ditemukan dan dihukum. Satu-satunya. Tapi berikutnya juga ada potensi penculikan atau bahkan ada penculikan tapi tidak ditemukan pelakunya. Tapi pernah juga dilakukan ditemukan upaya penculikan akhirnya dihukum juga. Dan itu salah satu yang cukup heboh tahun tersebut. sekitar 2008 sampai 2011. Okay. Kasus-kasus yang lain waktu itu juga cukup banyak, tapi saat itu belum ada media sosial. Yang ada baru HP aja.
3: Oh.
4: Belum ada WhatsApp dan lain-lain. Iya, jadi masih media sosial, masih SMS gitu
3: namanya. SMS.
4: Jadi itu 2008 2011. Okay. Jadi komisionernya ada 7 orang waktu itu.
3: 7 orang.
4: Jadi kami bertugas pada akhirnya harus dibekukan dulu atau di stop dulu posisi KPID karena memang tidak ada payung hukumnya sehingga tidak ada anggaran yang sah bisa digunakan untuk berbagai kegiatan dan program. Kemudian begitu ada kasus 2014 yang namanya kasus Angelin sampai difilmkan. Itu yang menghebohkan dunia internasional, termasuk presiden dan para menteri di pusat pun turun tangan. Yang menghebohkan Bali, kok ada orang tua yang membunuh anak sendiri kan begitu. Tapi saat ini juga ada, bahkan terbalik juga, ada membunuh orang tua juga ada. Kalau orang tua membunuh anak cukup banyak
3: berkembang,
4: berkembang bukannya menghilang, tapi berkembang gitu. Betul. Karena media sosial secara mudah diungkap dan terungkap. Tapi akhirnya dari munculnya kasus itu muncullah perda. Ya, jadi perda nomor 6 2014. Kemudian dalam perda itu secara tidak langsung diharapkan ada pengawasan terkait dengan pelaksanaan implementasi kegiatan semua yang berbau perlindungan anak. Nah, disitulah ada payung hukumnya, dibentuklah KPPAD namanya.
3: KPPAD.
4: Jadi komisi penyelenggara perlindungan anak daerah. Padahal pada kenyataannya KPAD ini bukan penyelenggara perlindungan anak. Sebenarnya yang benar itu adalah komisi pengawasan
3: komisi
4: terkait
3: pengawasan
4: dengan pelaksanaan perlindungan anak.
3: Oh.
4: Jadi di undang-undang tidak ada penyelenggara. Sehingga akhirnya ini tetap berjalan. Kebetulan Tiang juga masih ikut bertugas periode pertama 2008-2011, kemudian 2016 sampai 2021. Kemudian terakhir ini berubah lagi dengan perda terbaru nomor 3 tahun 2023. KPPAD dirubah menjadi Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Nah, di dalamnya tetap posisi tupoksinya adalah satu, pengawasan, kemudian melakukan pendataan, kemudian melakukan sosialisasi seperti hari ini lewat radio, kemudian melakukan advokasi pendampingan berbagai kasus, bahkan terbaru kita punya tugas mediasi. Sehingga semakin banyak datang, belum apa-apa, ibu-ibu muda, anaknya masih berumur 6 bulan, sudah minta mediasi karena konflik, kemudian perceraian. Bahkan ada kemarin kasus, dua orang anaknya masih kecil-kecil sudah cerai. Jadi ini fenomena perceraian, bahkan perceraian konflik perebutan asuhana bukan hanya orang lokal di Bali. Orang masyarakat luar tinggal di Bali juga harus ditangani karena semua yang ada di Bali ya, bukan hanya Bali, masyarakat orang Bali gitu.
3: Betul.
4: Termasuk orang asing yang tinggal di Bali. Faktanya orang asing kemudian menikah dengan orang lokal, kemudian tinggal di Bali, mereka konflik keluarga, perceraian dan perebutan asuh, bahkan dunia internasional kita harus jangkau.
3: Iya.
4: Bahkan kita berkoordinasi dengan kedutaan, bahkan ada kedutaan langsung berkoordinasi dengan KPAD untuk konsultasi terkait dengan hak-hak perlindungan anak, karena mereka banyak menghadapi masalah terkait dengan dunia anak juga. Orang asing yang berkunjung sebagai wisatawan, orang asing yang bekerja di Bali, di Indonesia, kemudian tinggal di Bali, itu banyak sekali masalahnya. Dan itu menjadi ranah yang kita tidak bisa tutup mata. Sehingga KPAD ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sangat dibutuhkan.
3: Sangat dibutuhkan.
4: Buktinya
3: ya,
4: hampir setiap hari ada pengaduan.
3: Betul.
4: Hampir setiap
3: Nggak
4: hari.
3: Tidak ada habis-habisnya.
4: Tidak habis-habisnya. Berarti ini sangat aneh. Bahkan seharusnya kita melakukan penguatan pencegahan, kok kasusnya semakin banyak gitu jadinya. Tapi inilah yang cukup memprihatinkan. Di satu sisi yang lain ternyata masih ada pihak-pihak tertentu yang meragukan KPAD ini. Sehingga mungkin karena diragukan tahap apa masalah latar belakangnya kita nggak tahu. Kita juga tidak ingin membahasnya karena bukan ranah kita untuk membahasnya. Cuman sayangnya inilah yang perlu menjadi perhatian. Kedepan kebetulan KPAD akan berakhir masa tugasnya untuk periode yang 2021 sampai 2026 ini, tahun ini. Sehingga kami sangat berharap akan muncul calon-calon komisioner baru yang betul-betul punya dedikasi. Satu, punya vision,
3: punya
4: kepedulian, punya keinginan melakukan pengabdian. Dan tentu kita ingin melakukan aksi nyata. Bukan hanya omon-omon. Bukan hanya ngomongin kasus, begitu kita kasus, kita ribut kasus. Padahal tugas KPAD itu satu sisi pengawasan, advokasi sosialisasi itu tujuan utama adalah pencegahan. Bukan advokasi dan mediasinya yang diutamakan. Jadi pencegahannya, dan kita harus bersinergi dengan seluruh lapis masyarakat. Bukan hanya dunia pendidikan. Termasuk aparat penegak hukum, kan kita berkolaborasi. Seperti kasus IRED ini, intoleransi radikalisme ekstremisme, kita berkolaborasi dengan Densus 88 anti teror Polri. Bahkan kita bersinergi dengan masyarakat adat juga. Jadi sekali lagi seluruh lapisan masyarakat kita ajak bersinergi.
3: Dijangkau, ya?
4: Jadi sekali lagi sebenarnya tugas KPAD ini sangat luas, sangat kompleks, sangat besar, sangat berat. Tapi tanggung jawab dan manfaatnya juga besar, membuat perubahan, terutama perubahan mental. Bagaimana mengenal, memahami, menyikapi dan melakukan tindakan yang benar terkait dengan pemenuhan hak anak. Jangan terpenuhi hak anak dimanjakan berlebihan, atau bahkan ada anak ditelantarkan, atau anak mengalami kekerasan oleh siapa, mulai dari orang tua, keluarga, kemudian masyarakat, termasuk di dunia pendidikan masih terjadi berbagai kekerasan. Termasuk yang tadi kita ceritakan tentang perilaku penyimpangan seksual, melakukan pembalasan dendam, melakukan kegiatan yang berpotensi IRED, dan itu masih terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya kita sendiri sebagai orang yang dewasa, para pimpinan pemerintahan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat, kemudian seluruh komponen pemerintahan dan termasuk dunia pendidikan, para guru, kepala sekolah dan semua harus paham dulu tentang perlindungan anak ini. Betul. Jangan sampai kita tidak paham tapi kita minta anak-anak yang paham.
3: Nah, kebalik.
4: Kita minta anak-anak yang ngerti tapi orang tua nggak ngerti. Jadi sekali lagi, dengan tantangan yang besar ini, dengan tanggung jawab yang cukup luas dan kompleks ini, tentu akan membutuhkan dukungan. Dukungan moral, dukungan kepercayaan. Jangan sampai KPAD ini diragukan keberadaannya. Karena dulu sudah pernah dibekukan, tapi karena memang tidak ada payung hukumnya. Jangan sampai KPAD ini dibekukan lagi karena tidak ada dukungan para pihak. Terkhusus dana. Karena gimana pun juga, kita memang mengabdi. Kita memang ngayah, tapi kan hidup ini perlu bergerak untuk bisa tetap makan. Gak mungkin tanpa makan.
3: Betul.
4: Kan gitu. Apa mungkin kita bergerak tanpa makan, tanpa minum? Gak mungkin.
3: Gak mungkin.
4: Jadi ini perlu dukungan pemerintah juga dari sisi penganggaran. Tapi saya menyampaikan ini bukan berarti tidak bersyukur, berterima kasih, karena selama ini sudah diberikan penghargaan. Cuman penghargaan yang dimaksud adalah ya sudah diberikan penghargaan tugas. Cuman kalau program-program kita gak punya, gimana kita bisa menguatkan? Kita hanya menunggu undangan, diajak bersinergi begitu. Jadi sekali lagi, KPAD ke depan ini kami harapkan betul-betul diisi oleh perwakilan masyarakat, karena ini independen, bukan ASN, apalagi aparat penegak hukum, gak boleh. Ini harus betul-betul independen dari masyarakat yang memang memiliki passion, memiliki latar belakang, memiliki kepedulian, kemudian pengabdian yang ingin betul-betul ngayah, karena mohon maaf, honornya sedikit loh. Jangan diramaikan. Tapi sekali lagi tetap harus disyukuri, sedikit atau banyak, yang penting bermanfaat. Jadi sekali lagi, mari kita ikut dalam seleksi KPAD Provinsi Bali ke depannya yang sudah sangat dekat. Tapi saya gak tahu, kalau dulu tuh bulan Mei sudah mulai, kemudian Juni sudah seleksi. Seleksinya sangat panjang, sampai 4 bulan. Mulai dari tes tertulis, kemudian sampai dibawa ke Rumah Sakit Bangli. Bukan untuk dijadikan gila, betul-betul sedikit gila juga. Menjawab pertanyaannya sangat banyak, psikotesnya sangat banyak, dan waktu yang pendek, dan aneh-aneh lagi pertanyaannya. Belum lagi fit and proper, belum lagi tes presentasi, buat makalah, kemudian uji publik lagi. Jadi itu gak sedikit. Sampai terakhir kita tes wawancara, dan terakhir itu ada namanya fit and proper test. Oleh siapa? Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Bali.
3: Langsung turun.
4: Jadi siapkan mental dulu.
3: Dipersiapkan ya.
4: Siapkan mental dulu.
3: Dipersiapkan.
4: Mental, kemampuan, belajar, dan tentu kepedulian, pengabdian, tentu
3: yang
4: hanya
3: tinggi.
4: Tuhan yang bisa memberikan jalan. Kalau yang itu poinnya dari Tuhan, bukan dari orang per orang.
3: Betul. Tapi artinya kan kita memahami bagaimana impact kedepannya jauh. Ini jangka panjang soal impactnya.
4: Betul. Jangan sampai KPAD ke depan ini ternyata diisi oleh orang-orang yang tidak punya latar belakang sama sekali, pernah dunia pendidikan, dunia anak, dunia kesehatan, dunia psikologis dan lain-lain, apalagi gak pernah mengabdi. Ujung-ujungnya masuk di situ dikiranya untuk jalan-jalan kali. Tapi jalan-jalan keliling seluruh Bali untuk bertugas memantau kasus, bahkan ke kubu, kemudian ke yang naik bukit dan lain-lain. Betul, ke pelosok-pelosok juga. Bahkan kita bila perlu harus nginap lagi di pedesaan. Ya, semoga Bu Dayu dan para pemirsa ada manfaatnya.
3: Betul, terima kasih ya Niki, dan juga para pendengar Setiap Perempat RRI Denpasar, dan juga Niki Pak Made. Tak terasa
4: closing statement berada. Boleh satu ya?
3: Boleh, silakan.
4: Jadi kami hanya titipkan sebuah wacana kecil kepada seluruh masyarakat, terkhusus para komisioner yang akan purna tugas gitu. Okay. Ataupun komisioner KPPAD, komisioner KPID yang sebelumnya sudah bertugas, dan termasuk juga calon-calon komisioner yang kedepannya kami titipkan. Jikalau kita sehat, jikalau kita diberikan usia, apalagi secara sosial ekonomi sudah lebih baik, marilah kita isi hidup ini untuk berkarya, termasuk berkarya untuk pendidikan dan pelindungan anak. Dilewat apa? Lewat lembaga-lembaga apapun, termasuk di tengah masyarakat, dan terkhusus juga lewat KPAD ke depannya. Jadi isilah hidup untuk berkarya, sehingga hidup ini akan tetap hidup, bahkan saat mati pun kita akan tetap hidup. Semoga ada manfaatnya. Selamat datang.
3: Terima kasih kepada Pak Made sebagai komisioner KPAD Provinsi Bali, sudah memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Tentunya Niki, karena sudah berhujung waktunya, sudah habis gitu.
4: Pas.
3: Sudah pas ya. Dan juga Raka Rai, terima kasih sudah menyimak Niki nge-siaran dwe Niki. Dan yang Dayu Ari pamit undur diri beserta Pak Made.
4: Siap.
3: Terima kasih atas kebersamaannya. Sama-sama, Niki, Pak Made. Ngiring puputan untuk para mesanti.
4: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
5: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
2: Sosokan pakai bahasa Bali lagi?
5: Asing ceketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
2: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
5: Kamis kan? Hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
2: Oh, nyenyek deh, jantos nih deh, tiang ganti dengan deh.
5: Gitu dong. Maksud yang kenten nak?

Sahabat Budaya Desa Gulingan Kecamatan Mungui mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dias Hedro Priyono, atas keberhasilan mengelola sampah melalui TPS 3R Sapuh Jagat. Saat meninjau langsung fasilitas tersebut, Dias menyebut Desa Gulingan mampu mengelola 100% sampah warganya serta membuktikan bahwa tempat pengolahan sampah dapat tempat bersih, nyaman, dan bebas bau. Menurutnya, keberhasilan ini layak menjadi contoh bagi desa-desa di Bali maupun di daerah lain yang ada di Indonesia, karena kunci utamanya adalah pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulangin ke sarengin kuhari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ngerebag keris Kibaru Gajah. Tradisi Ngerebeg Keris Kibaru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Kibaru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Kibaru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ominous Swastika to Omoy Ginamatinamatidan. Aing kira tu tidak ni, rasa ni panas se. Mereka narai suara budaya Bali patan sinar bagi rasa den lomba pelicin ring biji kepada beli. Wali mesikian sarang titi yang noman ring berempat budaya Eridin Palsar genah ngelestari yang mewah ngewardi yang seni lan budaya. Pastika sampun dereng acara unggulan dagang gantal inggi dumugi ratu dedane setuan sami sahabat budaya ring dijil melinggi hari kadi mangkin mewalik ceduk sarang titi yang noman dua ni kalan mangkin dereng hari Jumat nge. Elingan siap hari Jumat ke Aryawan Kerawati LPP RRI nak pergi kena wedan we have out tawi makarya saking rumah nangin Pak Man wenten galau tawi tawi sibuk ngadat ing Jumat pasti kan sampun nyareng tawi nagih kan cara dagangan tali nggih ikam awinan telat ide duanen wenten pemargi wau nggih mele pesan ring galah hari Jumat pediki we have out tawi lan we have all bekerja di rumah awin dari kantor niki Pak Man nggih niki pedalam penten ical acara dagangan tali yang sampun tambah dan kerja nggih sukses mam ingin ninggalah kita makin pasti kan sampun ninggalah sukre sebetulnya sampun ring widangan selat ini segara winter segara gede ceningan lembongan nggih. Nah niki pas ngomong-ngomong jagat usaha nanti malam wongin niki winter pemedahan Ramagong nggih sebun ibu kalau teniwang niki nggih ring kalang Ayodhya niki penampilan terakhir nanti nggih petunjuk terakhir duana benjang jagi pacang wonten penutupan nggih kesampun nang derame malenyana niki nggih iki dedane tenake Pak Man matur daging di 0361 223361 terus. Nggih, niki sampun. Nah, mugi ja sepeton yang ring selat sekarang ya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Cenik malah kira pulau mau dua jong cangkam niki pantan kruing nggih.
1: Nggih. Oke, mangke dong Pak
0: Iman. Sarang mugi pareja pati tiang niki.
1: Yang selat segare.
0: Inge, mangku beraja pati ni kim?
1: Saya tahu. Jembatan kuning yang Pak Mak.
0: Inge, lembong ni kim?
1: Langganan.
0: Langganan.
1: Pak Dewi ya.
0: Duh, Pak Dewi segar Pak Dewi.
1: Inge. Ada. Pak Nyoman.
0: Iya.
1: Jadi cerita ni.
0: Ya.
1: Yang saya menggendeng ni kia, kang yang saya ngoleng ni.
0: Ia menggendeng dengan.
1: Ah. Ini pendiki Pak Nyoman selak nih.
0: Apa dia segar nah?
1: Iya kan ya. Ah, wali Fidan mention drama saking musa Pak Nyoman.
0: Yang? Masalah?
1: Iya iya.
0: Iya kayak yang niki wentan perpun tiang mau Kak Dewi lah.
1: Dan maksud yang nyanyi kau umi anu drama saking musa nih kan?
0: Iya, Ringard Center.
1: Drama sepenibus nge?
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah pasti si Dori boleh pulang.
1: Geng, dah okey entahnya Pak Nyoman. Raja RJ RI aduh, sampun tambahin jam 7 ni sampun jangan aduh.
0: Ni je jadi, man balik mai Pak Dewi.
1: Abah yang sampun kantor susah ni ke Pak Nyoman.
0: Iya, saya nang ke belakang mano.
1: Geng.
0: Salam lah salam Sami nanya, mangku ni dia lihat segera Sami.
1: Geng. Ah, siapa mengatrik deh Pak Nyoman ge? Ring sompang ni si. Gusting murah, ikannya saking sempang niki. Pekak peras, saking batu kandek. Ring bajar nyoh. Mangkina, jara mangkupina. Ring lembongan, mangkin Pak Nyoman. Jara mangku wira dana, lanang istri, sarang labi.
0: Enak dan sami.
1: Jara sandat, jara candre. Romangku Ki Praja sarang Rabi. Pak Yusif. Wayan Suendra. Mungkin keseningan iki Pak Nyoman. Pakak Ani.
0: Pakak
1: Gedeka.
0: Keseningan.
1: iki pisagan siangnya dangine gede di kedampok selat pangkung iki Kak Jenat. Ah Pak Jaman. Wading nak makeh semetoden sade senang Pak Jaman nggih.
0: Nggih.
1: Yang yang wantah ambul iki Pak Jaman. Sinap tijang antuk perama santi om santi santi santi santi om.
0: Tinggi suksama Pak Dewi. Sana tiwa sendiri niki. Om Swastiastu. Alon-alon nggih sana tiwa menang dumun. Tabun uyaan nggih padan kita ketat meton tiange. Nggih. Om Swastiastu.
2: Nggih.
0: Ya.
2: Om Swastiastu, Pak Nyoman, peniki.
0: Nggih.
2: Lari tiang saking Lembongan peniki.
0: Nggih, durus.
2: Nggih, jenengan kuwi praja.
0: Patut, iki sampun.
2: Kalau niki Pak Man.
0: Enak.
2: Nggih. Om Swastiastu. Dan ledang.
0: Yeah.
2: Tanamat ledang kakiang
0: dan mari suka lilo cita ledang manah di tiang mangki.

0: Deyang poraga neng bude persideng rawuh sedun.
1: Merikika ngang alas.
0: Merikika rawuh kematian neng caleg tengah king alas.
1: Menyelehin napi wenten kear sayang
0: napi wiakti sane buatan dah doa presidur aduh modal ngerauk kisikian
1: lantur malah sikit terus yang saya mana kaki yang
0: merasa sangsi mana kaki yang

0: Menawi te punika rauh ngraga pedagang dados nyane.
1: Macis nering anggang dewa.
0: Mucirik nan ratu ring anggung.
1: Wenten napi ngawinang sut-sut ring menang.
0: Napi mah kehawinan cucut itiang ring mana ring kayun. Napi wenten perlu nane niki. Niko mawinan cucut itiang medagen.
2: Iye. Cuk semua Pak Nyoman.
0: Yeah. Nah,
2: dalar Pak Ade Kapeng kan rauh kan enggak? Iye. Cuk semua Pak Ade. Demugira hajang. Dia tu nak tiang galah malik hidup niki ring sementen di tiang saking selak segarap niki. Alar kak pras niki ring masuk kande nyomogi ngarang Pak Man niki ring studio dalar.
0: Bu Putri GWK nyalam niki.
2: Kian.
0: Bu Putri GWK nyalamnya.
2: Ingge suk semua mereka. Ingge dalar kak Pina dalar banjarnya. Penjeningan Pak Dewi sampun menggaterin titik yang semua Pak Dewi Mararian Dumun, Kak Anik Talar, nah, Dewi Talar, Kak Jenat Talar, Jemogi Rajang, Tarang Mangkin, Pak Jenat, Tarang Ring Lembong Tinggi, Pak Yulis Talar, Jemogi Rajang, Jerman Ku Segara, Niki, Jerman Ku Wiradana, Lah demogi rajang, bu jero sandat peniki demogi rajang menggali bos jero sandat, orang bu jero chandra peniki, tinggi peniki ring darat peniki semacam tiang, ampunan ke sarangan dumun, alih bos galah wentan rebutan, ikannya semacam saking selat negara dumun, merajaan dewek, Yesus semua. Sementan di tiang sarang sami ring daratan. Lor Pak Omang, semua atur di tiang galah, minta di tiang antuk, orang mau santi.
0: Oh,
2: santi, santi.
0: Cuk semua.

0: Ingat dulu daging balik dagingan sini daging memuat niki. Angkat ikhtiar 0361223364. Yes, sangro. Om Swastiastu. Ada ampun ya niki meton di areng kelas gara nggih. Pang bersidang munggah niki. Nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Swastiastu mawali nggih. Inggih sok semang.
1: Ki di kelas gara niki ajeng urang iki.
0: Ini dagingin.
1: Oh, nak onekannya Pak Dewi sarang jeromaku saja. Kami makin dicang jadi ngajah Pak Man.
0: Sarang-sarang.

0: Milah laku pemargine rawuh ten kepanggih pinaka atmo biang ajine ida Sang Prabu Pandu.
1: Sang Bima ku tiwa
0: ngancan sukserah nyerah ngerago pemaden Pandawa minakadi ida Sang Warkodarum.

0: Tengah nek sami mejanten atmone mage sami.
1: Wow panggo aji biya.
0: Riasa punika wawuh raris kepangih kan minakade atmanide biang kelawan aji ibu
1: inggih susuma Pak Mang mewek nggih
0: nggih
1: Pak Mari kapan iki juga
0: libur mangkin yang boleh do maneh
1: oke nggih Prabu sampun kita aja mongga sareng Pak Dewi ini ke dalar Pak Gede kap mongga Pak Gede ambil galahnya ini ke dalar jero mangku wirodana lanang istri mandek kenak sate ini ke dalar Pak Ani mangku segara ambil galahan ini. Ikut alor jero mangku dalam kiciang mangde kena sate ngamarga suwadarma. Hingga kalau walang kiciang pak mang kiciang untuk ramu santi om santi om.
0: Suk sama. Hingga dulu daging niki pandan telah kalah tiang khusus meton tiang dari selas segala. Ini nak daging malih buatan. Ini seni tiwas menang demen nge. Nge? Munga-munga. Nah, sampun nge. Om swastiastu.
2: Swastiastu, Pak Man.
0: Jadi
2: yang
0: jero candra saking jungut
2: batu
0: nge. Inge, jero candra jungut batu
2: durus. Si Haji sarang Pak Dewi Talar Jermanku.
0: Yeah.
2: Iya. Si yang ngaring manitan maglebok nanti Pak Man.
0: Iya, pantai maglebok nggak nyan?

Tidak, wadah mapice penuntun lawan ngerago sarang sami.

0: Wontah prosedur ngaturang poraning ngaksuk semu.
1: Sarang semeton
0: inggih suksemu wali
1: matan cina bagi rasa sarang kami
0: nggih
1: mangga kena rajang titiang nonton niki Pak Man.
0: Aduh suksemu
1: boleh titiang ke sunduk sarang 15
0: gitu. Depan tindang bertemu lega
1: sarang nanging rekan
0: depan titiang ada sing bani sing terus sing teko sing teko tuh pecat betul.
1: Yakin ini, buat masuk redana, talar munggah niki lima kumpul.
0: Oh niki pian nanti anak di Jakarta mau tata, dia nomor taki-taki, nomor taki-taki, nomor nge, durus.
1: Dari panti nih, kak.
0: Iya, nak borin yang main.
1: Ini kita talar jeru sandap, itu munggah jeru ambil galah ini. Bau sampun dusia,
0: nge. Nge.
1: Sampun genteng germangku merecepati, bau sampun nih.
0: Ampun.
1: Nge, mungkin sekarang kami nih semacam kantal mungkin selamat rajanya sekarang kami
0: sama
1: dengan niko mantan yang manggilnya polis dan
0: itu inge
1: yang untuk kamu santi om santi santi santi
0: rasa suksema nih sabun bagi kado enggak lah malah tiang penel pun ada nih tiang masih mainnya cepat nak tiang ye ratu. Om swastiastu nih wade.
2: Om swastiastu Pak Ma.
0: Jak uli tu nih boleh main jam dasar mak payas eng cara nak lo. Jo raja deh. Bunda pi gater.
2: Ado segar.
0: Baman pegede pekenyum das nih. Sing merasa banyak bapa nutup om PKB deh. Namun kita warta menjalan waktu deh.
2: Satu bulan.
0: Tak terasa. Sangat rumun sebetulnya deh.
2: Selat segar.
0: Yeah. Pemucut mencak garan ini nge dua tak yang nemen. Nah Om swastiastu nge sampun ya demenen matun matun dia ang boleh sarang sami munggah angen angen nemen galah sematun dia rusak nge
2: gurun mirah maharani
0: nge Om swastiastu nge dudas. Yeah. Ampun ya. On proses tu. Ada, yeah, wawan wawan. Dagingin, dagingin. Ini tu. Inge, Om swastiastu. Wawanin, wawanin. Nah. Inge, Om swastiastu.
3: Swastiastu, beli nyoman bagus.
0: Jeng, jeng, jeng, jeng, jeng. Teng, teng, teng, teng. Keng, keng, kebarekani. Jero.
3: Ya.
0: Sehat selalu ya. Ya sandat.
2: Nggih, rahayu
3: jero. Ampun ya man.
0: Nggih.
3: Dawet niki ten boleh mereka.
0: Ah jero kan nak mulu sing ten teko to.
3: Kari di kampung.
0: Nggih, ten ilang ten kampung. Ya
2: ra rahayu.
0: Nggih dak kene.
3: Beli mana panti wae ora.
0: Ah boleh duni dini ka ketekul nang lemancer borong sadewa ketekul yang di.
3: Kangyange kanjen pilek batuk niki.
0: Inge dulu nah.
3: Kangye. Niki si nomor nyoman.
0: Inge serang penak itu.
3: Om swastiastu.
2: Swastiastu.
3: Udah ratu dewan titia.
2: Pidaging nawakan leluhur itiang sinar sami.

0: yang sampun titiang boleh nganya dua neng masamanya mang di setate di jaya serahina.
1: Sama gimana
0: deh? Ke Banyuwangi di kisinom nge.
1: Ini nggaklah kedek nge. Ah, niki majang ring Bu Chandra wau sam Chandra anumun Bu Chandra. Ini sarang ke Pak Dewi.
2: Jodoh sandat.
0: Jodoh Chandra.
1: Ini kita sarang sami yang pun sandatnya sengonek nge. Ini linyoman bagus. Galah waliang om santi-santi-santi om.
2: Baik cak sepanan.
3: Ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
4: Iya Bu, aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
3: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Jaja Wace. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wace. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wace juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wace ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertemang, ring acara dagang gantal.

0: Ingin dan nikah dan buka lah titian lurus daging rekor soal 361223361. Semetot yang resla segara numun ge. Ge daging mo. Selas segara, selas segara. Ge. Sana tiwas menang numun. Sana tan boleh kalah lurus menang ge. Om Swastiastu. Nah, bugil-bugil selamat iki tan meglebok. Om Swastiastu. Nah. Menang-menang dumun jero sanitiyosa. Tu putih GBK raja. Om Swastiastu. Ya sampun munga. Ya, menawi ke bandar ya, ya. Sinyal iki. Ya. Om Swastiastu. Aduh. Ya. Undi mogi dan berglebok niki. Om Swastiastu. Ya, malepisan yang dalam sidang kangkat yang nak lihat atau yang ya. Lagi kita masih sedang munggah niki. Om Swastiastu. Sampun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Nggih.
1: Iki nikang Pak Man dados nadiyo sing
0: piye ngono. Nggih, ja amal mun karena tang
1: ngene. Dados sing kene enggak lah mangke dados.
0: Aduh.
2: Pun ranjing.
1: Bali. Nggih, pun nikang kenten ngranjing mangke dados nadiyo. Tang kenten kang tan diwari kene ke.
0: Nggih, pun tigang penelpon dan bersida.
1: Nggih, jenten-jenten warah kenten tiang ten turun Pak Man.
0: Ingin nak kena disiplin ni ke tiang. Tiang nak ketat itu dah dos.
1: Tiang pelak segara nak kewah ni tu ngeranjing.
0: Ngeh, tapi tetap tiang merusakkan. Ngeh dulu sangan.
1: Ring ring bitra ni Pak Man.
0: Patut patut
2: patut. Seragung kali.
1: Ingin aku je medal nak tenuk tercakapan sambilan nyai bikin ngeh.
0: Ngeh.
2: Lengkap lengkap serati.
1: Om Swastiastu.

sajroning pancasarada lengkare samsara ne wenten mungguh meledhe mangdhe cal ten kantun

0: mapan hidup pe patut makarya setata meperwati sanici kadiasa punika
1: panel.

Yang sampun makarya sana jujur pasti ke mulai sana ke bawah semerta kali asapun ke luwirin atau beranak.

mang de sa tata suka legawa sampunan parisesel ring pican itu sang yang mang kadiasa pun itu.

0: sastra pance serada sane muatan karma palo punar bawa samsara ni sini.
1: Semua Pak De, Pak Man, ampura kirang langsung. Itu yang megakar ring sirdag batang sinar bagi rasa den lomba pelecing eh. Salamnya menyamot dogen. Galah wali yang siang pamit. Om, cantik, cantik, cantik. Om.
2: Inge suk semua. Malah sikit ada dikit saya bawa nge.
0: Ini bawa pucung.
2: Nah, mugi-mugi tan meglebuk niki nge. Om Swastiastu. Nah, ini apa modelnya tuh?
0: Mas Kumambang, pucung lah tuh nih.
2: Ampunan, Google niki. Ampunan. Nge, mudah-mudahan becik niki. Om Swastiastu. Aduh. Malah sikit niki nge. Malah kering, malah sikit niki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Yeah. Salam sejahtera.
3: Siang.
2: Yeah, salam sejahtera. Bantuan telah kalah eh.
3: Angin siang. Baru nih sih Pak Man.
2: Saking api.
3: Siang saking batuan.
2: Batuan. Nih dulu sangat kalah pun nih.
3: Yeah, batuan ye. Siang dayu nih yang batuan ye.
2: Batut.
3: Yeah. Siang mau temang benten ge. Tapi wasane apal-apal ge.

Nah, selesai jemut aneh ada satu anak itu mau rupa dari rama. Bibi kena menggunung lah raga bibi ni menang. Ngempu raga tetap bersayang.

Ya, Ogo-Ogo Gajah karya Sketruno Yuwana Sakabuana Banyartin Siat dipastikan akan tampil pada ajang The Youth Festival 6.0 di lapangan Puputan Badung Denpasar. Ogo-Ogo yang sebelumnya gagal diarak saat malam pengerupukan akibat mengalami kerusakan itu kini telah disempurnakan mulai dari tampilan visual hingga sistem mekanik agar tampil lebih maksimal. Pengurus Sketruno Yuwana Sakabuana Ikomang Angga Natya Laksana mengatakan penyempurnaan difokuskan pada bagian kepala yang kini digunakan, maksud kami yang kini menggunakan material lebih ringan serta dilengkapi dengan mekanisme yang memastikan dan memungkinkan mata, rahang, belalai, dan telinga bergerak saat pertunjukan. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking kan mulai sidang meklu mertimpung
1: kanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang

0: tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
3: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
2: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
3: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
2: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
3: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online atau beli beras? Hmm? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
4: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ingat dah ni sudah sampai pamer se makin mewali landon di tiang lagi ni king eh. Gagang dah makin pampun kasuk ngalah rebutan king eh. Sana lagi kena 0361223361 sangar di tiang. Mang desami boleh ni king eh. Niki semeton tiang penyaman tiang memet tiang ring bitro ni king eh. Memet. Ah, dadang wewe, dadang jeje, dadang komang niki sane sampun saya ge monitor won ati ni mohon. Mare suut mau pijat meme ni mohon. Aduh, tekal ling pekan bidan ngabe jajo ling pekan bitro do. Meme rajang me, segar me. Oren kapeng bejak dek masing maglo ge ne me. Rayu meme pole niki bidan ring banjar sengwan bitro gianya rajang. Ireng dagingan sane ring 0361 galah rebutan makin durus sangeriti yang dikingi. Nah, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Tak pas bareng Pak Made.
0: Sip.
1: Yanggung biang seri sekeran.
0: Swastiastu durus.
1: Om Swastiastu.

0: Yes, c'est moi, Pac-Man. Allô, Pac-Man? Pac-Man?
1: Ang, sok sama pisan. Niki nak putus, niki cenik, niki radio ni.
0: Ya, magatra, terjebak. Semantan, ya. Tapi?
1: Batan sinar bagi rasa dari lomba pelenjeng.
0: Rasa dan lomba pelenjeng. Salam masetan mantan Pak Mangi. Jalan wayang Pak Man.
1: Yeah.
0: Pisan, pisan, pion.

0: Ini malah daging-daging ni kita kosong dengan 61 rebut-rebut-rebut aman. Yeah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajeng siang Pak Nyoman Bagus, sereng Pak Made Panti
0: cakep. Nggih, yeah, Panti Panti niki yeah. Kantun nyemak buku napa niki. Nggih, yeah, dodo dagingnya.
1: Dan niki titiang tanah lot niki Pak Man, Mbah Tunindi.
0: Nggih, yeah, Mbah Tunindi pampun.
1: Nggih, yeah, mangkin titiang nyarengin antu ginado niki ni apalah-apalah Pak Man nggih.
0: Nggih.
1: Yeah. Niki kenten niki ikaku sareng iya so niki nggih.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu.

0: Cina subuh kalah ti tiang merasa tiang nak berjalan tiang adil kita bosat ang ai kaku le tu.
1: Ampuro Pak Man.
0: Yeah.
1: Niki apa lapalan ye? Kirang langkung. Esok semua ti tiang Pak Man ye bagus.
0: Sarang iya.
1: Pak Man dek panti niki.
0: Ijo ya kunya.
1: Sarang beli dedeng ye, beli
0: dedeng.
1: Rajang beli dede. Ye, Titi yang megatre. Tutupnya sarang sabi nge. Sarang badan gantal. Sejebak badan sinar. Bagi rasa dan lomba plecing. Kalian rasa witro wanten Pak Mas.
0: Ye.
1: Ye, galah aturan Titi yang. Titi yang sinep untuk promo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksema. Niki wedan nyaman tiang tinggal-tinggal niki sedang bisnis niki ngebambang di semua niki. Patut segitu, sagitu nge patut segitu. Dan Pak Monyong paket black niki Pak apa paket black ni sedang ni. Pak Mangkok, oh dan Pak Bolot, dan Bu Wayan Sriati, dan Bu Yan Tegalingga penyaman tiang dan Tegalingga ni no ketuang. Dan bos tiang niki Bu Man Tegalingga nih kengi, sana sedang ngaya villa di rumahnya Bu Emat. Ratu, bang, kontrak villa sih, niki nang boleh nyalam niki. Pemborong bilang, kau nyantun nang petawang pemborong. Nah, kayak yang melapas kali topeng atau nah, yang melapas harus bisa topeng tu. Salam dari Ketut Sagito, Pak Ketut Sagito antara ngajak dadong nih, iwewe, raja lut mah. Aglong, ye, daging niki terus. Ye. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Nyoman Bagus.
0: Inge.
2: Yang keramitan Mahindira.
0: Inge, Ma.
2: Pun api ngatra, Pak Man.
0: Astungkara, segar, jauh nyangan.
2: Ini tas yang taler kena rahayu sekeluarga, Priman.
0: Cuaca
2: belum apa, pedas gigis, Pak Man.
0: Oh, kintan.
2: Ini dia ngarengin gina deng, panco datu.
0: Bangkasnya
2: nanti, sarengin ke bosnya, Pak Man. Makin ini mesanaan dumun. Kawitin di tiang, Om Swastiastu.

0: Raris melecat pedah melaip punika dejune awang-awang ke ambaran ni.
1: Nggih Pak Man, ngapura nggih Pak Man, menika titi yang boleh ngoceh.
0: Nggih, margi.
1: Semua niki jero epat aler jero kukuh nyarengin Pak Man. Aji mia taler niki nyarengin nggih. Punika dumun Pak Man, majang Pak Man taler semeton dagang gantal sibak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam semeton man. Kan dadah wali yang titi Pak Man tuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksema. Malah daging ini, malah daging ini, yeah. Nah, sampun ini sampun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ya, Bu Galuh, tiang Bu Loder, mau nggak Bu Loder?
2: Ya, Pak Man. Yang ngarang manggil Pak Man.
0: Ya, yeah, terus.
2: Nggih, jan ngarane mangke, nggih dino Pak Man.
0: Nggih.
2: Yeah. Asa

0: Malahanap pocong.
1: Mangasa gadis antuk belah an bucung sane dewa ratu mangan-mangan pisan.
0: Ayeuna napas

Yang lamuk tiang rasis punika dan urungan di tiang beglebuk ulung bantegah ipun ngolet memeh sepalan mati ke di tiang emasin.

0: Niye sen et diyorsun da günün iki sen et diyorsun? Memang dia memang dia ni ki. Buka bebe, pernah memang buka bebe. Yeah. Nah, niki bersidang munggah niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Paman.
0: Inge.
1: Yang saking kerobokan.
0: Inge, pasti kesampun.
1: Ibu kudu ekat. Yang nyarang wajah, Paman.
0: Ngiring.

Binarta yang radis oleh ibu ni doning. Nang mau dap-dap ibu dadi mirang. Atmo maka kalih sedih meling-lingan.

0: maga kale wa ibu atman ibu dewo ajin dewo dewi Madrid dan ibu Pandu ne kain Riani alami beri gene kain Riani nggih
1: salam wali.

0: Tuntun tuntun tuntun ko Atman Haji Ibun Dewon itu ni.
1: Yes, semua Kak Man ini atas ini galang
0: ni. Niki panak yang sampun di ko.
1: Pada panti raja salam salam dah juga pade. Ampun boleh salam kan niki Pak Man.
0: Yeah.
1: Ini makin sama rajin tugas cuman sarang kali
0: Inge.
1: Yang mengatas sejebak bahkan sinar bagi rasa dan Bapak Pesin salam menyambut dogen salah satu kuputan para Santi Om Santi Santi Santi Oh
0: Inge ya
2: salam Niki
0: sakit
2: Sukawati Bapak Wayan Sindu Banjar
0: Wangmung ada mesti nyamuk medagang itu nama anu dah udah ingin malah daging ingin tangren ing
2: Om Swastiastu
3: Swastiastu Pak Man ini kini yang dan segala lah
0: ingin dulu nih yang sang panak di tiang
3: mungkin yang dinada atau rengih Om Swastiastu

0: kalaning punika kelayuan sekarang ngarasikan makin kelanturan kemargian.
1: Nona nastirta bijasane galeng.
0: Doke punika nunastirta rumasak angin penyirap penyepatan.
1: Saking entato awaken nongana
0: margen waratmu ne mangdo sida menungal yen sampun boleh tirte sane luwe punika.

0: masa ponikangen titiang bibit uin ni san utama picanda sangiang pramakawi ni.
1: Angge sama den yang jak serak niki. Angge yang makan semang yang mengatre batan sinar bagi rasa den loma plecing. Angge majang limpa made ja penyoman sajang tugas yang mepamit. Om santi santi santi om.
2: Inge suk sama. Sane mangkin dadur, bare kali niki nggih, bentang nggih, dures. Nah, sampung banyak nih.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man, sareng Pak D.
2: Yeah, Om Swastiastu, Muwali.
3: Di tiang nini ayunan niki, saking Kediri,
2: Pak. Nih, yeah, tapanan niki.
3: Di tiang nyarangan nge.
2: Durus. Yeah.
3: Om Swastiastu.
2: Duda, durus.

biasa jeroning aturutan bersida yang jatuh kocap ide matangi sangkani ngit kebuti

0: back, Bali, a dingy.
1: Lat lah, latihan iki ampura. Ini ampura pisang ye, ratu. Dah luang balik yang bangtian, iki lewat itu yang ingin ratu dah dana sami pamirsa. Le daru ki demun galak kita sebut lah le dan puro sanere kecawe jadi kana nggih ditang noman sada lungsur mepamit sepisan ngadorong puje pramesanti om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

Sakeng makesami sarwo murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon ri sejeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu. Rajang atau didiang majang ring para pemirsa sami senengadun mesikian ring perempat suara budaya Bali ring dijogi pada megena dumugi kantun pangin didiang stata kena rahayu selamat sarang sami. Dede Mahendra seneng mangkin jagi nyarengin para pemirsa ringgala siang ring rahina sukre tanggal dasa Juli warsa kali tali 6 likur jagi lenturang ditiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM. Kesarangin narawakil tawin narasumber sane sampun hadir ling studio inggian punika I Gusti Agung Ayu Widya Lestari owner si jamur kanda niki nggih. Nah riyanto kan niki Gusti Ayu kanda niki bisnis di seputaran jamur. Untuk topik yang kita akan angkat, kena niki pindah ke angin bantang, restoraning pemargi, pebeli bagan, ring rahina nemangkin, ingian punike mengenal UMKM jamur crispy. Nah, sana mangkin langsung ke mandan, ditiangkan sapa, dumun, Gusti Agung Ayu Widya Lestari. Om Swastiastu, Gung Ayu.
1: Beli dede.
0: Punapi sehat.
1: Iya sehat.
0: Niki apa ya anak muda yang keren, murah senyum kanda niki. Beliau niki adalah owner dari si jamur. Gung Ayu mungkin bisa dong diperkenalkan dumun UMKM jamur crispy niki seperti apa dan gimana prosesnya. Mungkin bisa diperkenalkan dumun nggih. Kami persilahkan Gung Ayu.
1: Nggih, untuk produk kita itu ada jamur crispy, mm-hmm. di mana jamur yang kita pakai adalah jamur tiram.
0: Jamur tiram.
1: Nggih, jamur tiram. Nggih. Itu tiang ngambilnya masih dari pasar.
0: Oke. Okay.
1: Setelah nikel, jamurnya diproses, mm-hmm. disuir tipis-tipis nih Dede. Mm-hmm. Setelah itu langsung direndam menggunakan air garam.
0: Oke. Okay.
1: Selanjutnya proses penepungan.
0: Aha.
1: Dan setelah itu digoreng.
0: Oke, okay, ya. Menggunakan apa ya jamur tiram.
1: Nggih, okay, betul.
0: Apakah harus jamur tiram?
1: Nggih, okay, yang biasanya.
0: Pernah nggak nyoba jamur-jamur yang lain?
1: Belum sih.
0: Belum pernah ya. Okay. Belum pernah apa? Belum berani mencoba?
1: Belum pernah.
0: Oke, okay. Karena kan kita juga nggak tahu ya gimana kandungannya ya mungkin yang umum-umum aja dulu nggih semoga kedepannya Gung Ayu berani untuk bereksperimen kanda niki siapa tahu ini lo ada jamur yang rasanya enak dengan pengolahan seperti ini dan bisa dijual seperti ini kanda nggih. Oke, untuk jamur nama produknya niki si jamur.
1: Iya yeah, betul
0: si jamur. Si jamur. Gung Ayu bisa dong diinformasikan sedikit kalau si jamur niki Gung Ayu bangun sejak tahun berapa?
1: Sebenarnya jamur niki udah tiang bangun pada saat SMK kelas 2.
0: Waduh.
1: Yeah. SMK kelas 2 Niko masih jualan di kantin sebelumnya. Dan sekarang baru di packing-packing menggunakan pouch berisi stiker itu di bulan Januari 2026.
0: Jadi Niko nggih. Artinya untuk proses pemasarannya di mana saja?
1: Ada di sosial media, ada Instagram, WA, dan di kantin-kantin sekolah biasanya.
0: Lewat sosial media. Bisa dong diinformasikan untuk sosial medianya apa namanya?
1: Untuk namanya itu Tatar Kitchen.
0: Tata Kitchen.
1: Oke, Tatar Kitchen.
0: Lah, kok beda? Si jamur dan Tata Kitchen. Kenapa? Sebenarnya kan kalau orang ya sebagian kebanyakan pelaku usaha itu membuat nama media sosialnya Nike sesuai dengan nama produknya. Kalau si jamur ya pingin nyari jamur, cari si jamur gitu. Kalau pingin nyari jamur harus nyari Tata Kitchen dulu. Oke, okay, sore ini kange mungkin menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya, Gang Ayu. Gang Ayu, untuk saat ini proses apa ya? Untuk proses pemasarannya Nike hanya lewat media sosial.
1: Iya, media sosial.
0: Lewat media sosial ya. Berarti untuk tokonya?
1: Toko belum ada.
0: Belum kita ada.
1: Masih rumah produksinya.
0: Aha, oke. Okay. Rekan Ray, para pemirsa, Sanewawu sampun titi yang berbincang-bincang sarangin Gusti Ayu, Gusti Agung Ayu Widya Lestari. Nggih, nah beliau niki anak muda yang sangat berbakat sekali dan ternyata hobi bisnisnya tumbuh sejak SD. Sejak SD. Aha, sudah tumbuh sejak SD dan di usia 20 tahun niki masih menempuh pendidikan di Universitas Hindu Indonesia UNHI Denpasar dan sambil berbisnis jamur. Oke. Okay. Gung Ayu, kenapa tidak mencoba untuk menanam jamur? Kan banyak sekarang niki caranya untuk menanam jamur, jenis jamur apa? Banyak ada referensi seperti di YouTube ya kan, di buku-buku niki kan banyak. Kenapa tidak berani mencoba?
1: Belum sih, karena tiang ngambilnya masih sedikit-sedikit, belum yang banyak banget gitu. Mungkin next ke depannya bisa produksi sendiri, okay, nanam sendiri.
0: Aha, ditunggu ya. Dibuka niki pemirsa sahabat budaya di line telepon 223361. Nggih, yuk ikuti sarangin Gung Ayu Widya Lestari kada niki pina ke owner si jamur. Menurut itu wenten semeton ditiang sene jagi bertanya kada niki seputaran jamur atau bisa mencari mendapatkan si jamur niki di mana kada dados. Nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Tiang.
2: Rajang juga.
0: Rajang.
2: Yang Made itu seputaran yang kaki.
0: Kakang Made, punapi gatre kakiang.
2: Iya, bapak sini tiang.
0: Mm-hmm. Durus kakiang.
2: Iya, ngapin itu ya. Mm-hmm. Kenal itu memang sekarang di Jaya.
0: Iya.
2: Tapi itu jawab tiang. Umur 10 tahun ya.
0: Mm-hmm.
2: Yang ngepangin wong waru ya kan?
0: Tapi kurang jelas sih ya kan?
2: Wong ini jamur nih kak.
0: Iya patut
2: nah, jamur ini waru benten kencem wengen nempel ke benten. Iya benten kalau dia gitu angin dan sayur.
0: Mm-hmm.
2: Ya menggoreng basem bon ke mm-hmm. enak nih ke tapi okay, uang mancing tadi deh kecap kayu nih ke nah engkau nih saja nih sih nempel di pinggan kayu nih tadi deh nih
0: inge
2: nah di dadap nih ke dadok
0: di kayu dadap ya kendan
2: iya dadok iya
0: oh dadok iya
2: kencam dadok iya waru dadok. Tapi kan baunya bau kayu kan?
0: Mm-hmm.
2: Iki aneh ini. Iya, iki aneh ini.
0: Oke, okay, suk semua kaki yang Made mungkin ada yang ditanya langsung niki oleh sarang Gung Ayunya.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Om Swastiastu, Bapak. Iya.
2: Yang kaki yang Made niki mugi-mugi perusahaan niki maju di bidang iki, bidang jamur.
0: Mm-hmm.
2: Iki coba rera niki. Wong kuping nah,
0: wong napi?
2: Wong kuping iki.
0: Wong kuping.
2: Nggih.
0: Aha, oke.
2: Okay. Yang biar awet iki mm-hmm. jemur, jamur coba dimasak.
0: Heeh.
2: Mm-hmm. Nah, enak sekali ini.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Yang Made informasinya. Nggih. Ke depannya semoga menjadi pertimbangan oleh Gung Ayunya niki.
2: Nggih. Ade,
0: ngiring.
2: Kita untuk
0: mm-hmm.
2: Om, santi,
0: Om. Oke, okay. Om santi Om. Niki Gung Ayu kaki yang madenya tadi menginformasikan kalau banyak uong atau jamur niki bisa dimanfaatkan. Hmm. Nah, seperti jamur yang nempel ring taru utawi kayu don dadap kenten nggih. Tapi niki harus melakukan eksperimen dulu. Lama prosesnya niki. Oke, okay, suk semua kaki yang Made niki Gusti Ayunya hanya berani untuk mencoba jamur jenis
1: jamur tiram.
0: Jamur tiram kocap nggih. Selamat siang.
3: Selamat siang, Li Dede.
0: Selamat siang, Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Putri manggil saking gimana?
0: Bu Putri, Punapi Gatre.
3: Astung karo bete, Punapi Dede.
0: Kena.
3: Ya, suksema. Atas waktunya niki. Salam kenal cuman terang gak ayu.
1: Iya, salam kenal ibu.
3: Niko, tadi Titi yang tertarik dengan sarannya Bli Dede. Kalau namanya Niko lebih yang unik kan?
0: Sesuai dengan produknya, nggih.
3: Nggih, Niko nak pendapatan kan?
0: Lebih gampang jadinya untuk mencari.
3: Nggih, jamur Niko bahasa Balinya kayak tadi Niko kan
0: wong,
3: bukan wong.
0: Ong. Nah mungkin masing-masing daerah beda nih ke ibu. Oh, kan, ibu. Nih mungkin di Denpasar wong.
3: Oh wong, yang bilang ong, kan? Ong
0: inyang
3: kan, wentan ong
0: inyang. Nih. Garon, kan? Nih
3: kempen, wentan. Nah nih ke jamur tiram nih ke yang dibilang jamur mutiara nih, yang putih-putih nih ke.
1: Nggih, betul Ibu.
0: Aha.
1: Jamur yang putih-putih.
3: Oh, itu namanya jamur tiram. Yang kira jamur mutiara.
0: Kalau Padang mutiara wentan.
3: Sampun centen Nike yang tadi seperti apa ya katanya Nike diolah hanya dengan satu crispy mantan. Seperti wentan ya ong bulan kenapa? Sejenisnya. Kian juga penasaran apa tidak pernah dicoba dengan jamur-jamur yang lain biar ada keistimewaan. Karena di zaman sekarang Nike kan penuh dengan persaingan. Jadi kalau yang umpamanya dagang bakso-bakso, jamur crispy, coba ada ini yang baru kayak seperti saran Om Didi tadi kayak. Entiang nak ling cenik sih.
0: Mungkin cara pengolahannya, nggih.
3: Nggih. Dari kecil yang suka jamur, niku pun jamur laron niku ong nyinyian niku. Dari kecil kan zaman dulu kan niku kalau udah musim jedalu laron pasti ada jamur niku. Jamur tiram niku kan dibudidayakan. Dan ampureng eti anak teman-teman kan iseng sama teman nyoba membudidayakan tidak berhasil.
0: Ampura jenis jamur napi wau dibudidayakan?
3: Nike, jamur tiram nike.
0: Tiram. Nah, mungkin niki untuk referensi ke depannya buat Gusti Ayu, Bu Putri, niki kan pernah membudidayakan nggih. Karena Gusti Ayunya niki kan baru mencoba untuk bisnis sire uning napi ke proses pembudidayaannya nike sulit nggih apa harus mendapatkan suhu-suhu tertentu
3: yang tiang kenten tiang nak sareng temen nyoba-nyoba TKK istilahnya.
0: Oh iya nggih
3: kan benten kelompok tani kan guru buat ternyata kan berhasil katanya.
0: Kenapa
3: kata yang membina nih ke kurang dingin kenten.
0: Oh berarti harus suhunya dingin ya. Oke.
3: Tempatnya nih ke sempat us kenten sempat bocor sehingga dia tidak mau nih ke kan harus dengan dingin suhu dingin.
0: Oke. Okay.
3: Nih ke mantan yang setuju sama pendapat di Dede namanya yang lebih unik kenten.
0: Oke, terima kasih Bu Putri. Ya.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Santi.
0: Oke, Om Santi Om. Nah, seperti ini ke Gusti Ayu ya. Artinya untuk pembibitannya atau pembudidayaannya Nike memang suhu untuk jamur niki harus dingin. Gusti Ayu, selain di media sosial, mungkin bisa dong diinformasikan gimana caranya untuk mendapatkan produk jamur dari si jamur niki?
1: Bisa melalui WA di nomor 087-800-160-992.
0: Mungkin bisa diulangi lagi.
1: Di 087-800-160-992.
0: Oke, rekan rai berapa miarsa punika wawu sampun diinformasikan ngomong ini nomor WA yang bisa dihubungi nih menawi teu wenten semeton di tiang sane seneng hobi ngajang jamur. Nah, ataupun pelaku UMKM katanya UMKM Yang pingin berbisnis jamur, mungkin langsung bisa menghubungi nomor yang sampur tertera tadi. Oke, selain di media sosial, kemana lagi untuk pemasarannya? Apakah pernah keluar?
1: Untuk keluar sih belum, baru kemarin Tiang nyoba maunya naruh di Bintang Supermarket.
0: Oke, di Bintang. Terus?
1: Tapi belum, baru kemarin.
0: Oke, baru rencana. Aha, semoga tercapai nih. Untuk jenis jamurnya yang Gusti Ayu jual niki, apakah bentuk mentahan tapi sudah kering?
1: Bentuk mentahan dia.
0: Kenapa nggak kering langsung?
1: Dia tuh masih segar, Bli Dede. Nah, itu baru kita yang olah sendiri.
0: Itu udah maksudnya Bli Dede, seperti yang di warung-warung itu ya, yang di apa ya, yang di stan-stan kayak acara pameran itu kan langsung digoreng. Apakah seperti ini ke? Apa Gusti Ayu jual mentahannya? Pembeli apa ya, pedagang-pedagang nih ke yang goreng seperti ini ke? Gimana prosesnya?
1: Kalau Tiang kan ngambil jamurnya yang mentah.
0: Mentah?
1: Terus Tiang yang mengolah sendiri.
0: Oh gitu. Iya. Oke. Bukan distributornya berarti ya. Nah, mungkin rekalan rai sane medue na alit nggih. Niki salah satu bisnis yang apa ya, menjanjikan sekali. Dan mungkin tidak membutuhkan biaya yang banyak ya. Luar biasa sekali untuk anak sekolah. Nah, niki untuk mencoba pengalaman berbisnis. Tentunya semoga menginspirasi dari siaran kami di kesempatan siang hari niki bersama Gusti Agung Ayu Widya Lestari. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Swastiastu, Bli Dede.
0: Tiang.
2: Ampun, ding-ding, Tiang.
0: Om Swastiastu, sira niki.
2: Sakeng Sanur.
0: Sakeng Sanur, Peka.
2: Reno.
0: Kak Reno, punapi, sehat.
2: Jamur napi, niko wasan, sanituna, santikia.
0: Nah, jamur napi, kocap niki, Gusti Ayu.
1: Tiang pakai jamur tiram.
2: Malah pacut atau titiang-titiang, wong kan nikelan niki. Umah jaring sanur.
0: Sampun niki Kak Reno, namanya jenis jamur tiram.
2: Jamur siram kenten.
0: Jamur tiram. Jamur siram. Jamur tiram Kak Rene yang jagi numas. Oke, terima kasih Dumun Kak Rene nggih. Suksema.
2: Inggih,
0: sampun. Kak Rene sehat selalu nggih. Inggih, Kak Reno, terima kasih. Winten ring sanur, suksumo, sampun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Rekalan rai, sampun nampina frekuensi, beli jebos muali, jagi sangre di tiang ring 223361. Sedemangkin durus dumun, piar sayang, sani pacang lintang.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, semendo didian sane kadun mesikian nyareng dede ring perempat suara budaya Bali, ring gala siang kadimangkin, ring rahina sukre. Da sejuli warsa kali tali 6 likur. Nggih kadun kesarengin dede Mahendra nyarengin para pamirsa ring siaran teras UMKM. Kesarengin I Gusti Agung Ayu Widya Lestari, beliau niki adalah owner si jamur kenten nggih. Dan sadawau sampun dipaparkan secara panjang lebar ngemoseng ini jamur dan bagaimana proses pengolahannya dan untuk proses pemasarannya seperti napi. Menawi itu wentan niki malih semeton titian sedang jagi bergabung kembali titian akan menyapa ring line telepon 223361. Nggih, selamat siang.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Melat titian.
0: Oke, okay. Kak Reno, di tiang tutup dumu nikinge, mangda boleh semeton sana tiosan, rentukan Kak Reno sampun boleh munggah wawu, semeton sana tiosan, di tiang sapa, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dede Bagus, Rajang Tengai.
0: Rahajeng.
2: Biang Yoga Gunung Karang.
0: Biang Yoga Punapi Gatre, Biang Yoga.
2: Di tiang kena Dede. Okay. Iki narasumberne. Anak alit sampai bisnis.
0: Baru 20 tahun niki, keren.
2: Keren, salut nih ya. Yang juga tukang masak dari umur 14 tahun. Sudah megang jamur udah beribu-ribu.
0: Beribu-ribu jamur. Jemur nemis jamur jenis napi ke mantan niki yang pernah yang coba.
2: Ini jadi bukan menanam memproduksi memasaknya pakai jamur.
0: Oke. Okay.
2: Jamur tiram sama jamur putih itu, tapi sulit ya kalau salah sedikit tidak mau kritik ya, tidak mau kriuk.
0: Yeah, tidak betul, mau crispy. Ya, ya.
2: Tidak mau crispy dan cepat kuning ya deh.
3: Iya yeah, betul yeah. Itu masa simpannya cuma 2 hari aja di kulkas.
2: Iya.
3: Cepat berair.
2: 2 hari udah ada kuning, nggak bisa dipakai, itu udah beracun katanya. Ini yang tukang masak ini selalu bikin jamur crispy sama jamur tiram untuk sapu tahu ya. Itu ini yang salut sekali, masih muda sudah sukses. Semoga kedepannya tambah sukses, banyak ownernya ya.
3: Iya, semua nih yang
2: salut nih yang. Niang juga dari kecil sudah jadi tukang masak.
0: Oke, okay, terima kasih Niang Biang Yoga, nggih.
2: Nggih, amun iku mantan Dede. Adik kenal Gusti Ayu. Saking napi wau.
3: Tiang saking dalung.
2: Saking dalung, oh, Niang pernah dalung nyewa warung dulu di dekat sekolah itu.
3: Sekolah napi nih kok.
2: Sekolah SMA dalung itu yang di utara itu yang banyak apa namanya banyak tegah ya.
3: Oh, ya, SMA nih kok nggih.
2: Ya, lumayan di sana. Karena ada kendala, tidak lagi. Ya, segitu menikah mantan Dede.
0: Iring sing semua biang yoga nggih.
2: Mari jebos budal wasaru rimagi. Selamat rahayu titik apa pamit Om Santi, Santi, Santi.
0: Iya, Om Santi, Santi, Santi Om. Agus Ayu niki banyak sekali sokongan, dukungan dari penggemar setiap Pro 4 niki Agus Ayu nggih. Si Ayu mungkin bisa diinformasikan untuk pamirsa rekalan rai Tartar
3: Kitchen.
0: Tartar Kitchen niki apakah spesial menjual jamur apa mendue produk-produk yang lain selain jamur?
3: Untuk Tartar Kitchen ini produk unggulannya itu jamur.
0: Oh.
3: Karena paling banyak dicari.
0: Oh, seperti ini. Oke, okay. Seperti ini, Kang. Artinya best sellernya di Tartar Kitchen niki adalah jamur. Selain jamur, apa saja yang dijual di Tartar Kitchen niki?
3: Ada tahu bakso, es buah jadul nih ke Wenten juga.
0: Es buah jadul sebenarnya, tapi kok tuh beli Dede tumben denger es buah jadul.
3: Kalau zaman sekarang itu es buahnya kan banyak yang pakai susu, pakai keju biasanya.
0: Oh iya.
3: Tapi kalau di Tartar Kitchen itu dia pakainya kayu manis, cengkeh seperti nih ke.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke, keren. Keren, keren, keren, keren nih kinge. Aha, es buah jadul lagi napi.
3: Ada tahu bakso.
0: Tahu
3: ada
0: bakso.
3: Tahu balado.
0: Tahu ada balado, nge, ada juga nge. Ah, seperti ini ke. Rakan Rai, sahabat budaya, ternyata Tartar Kitchen niki nama tokonya, nge. Tapi tidak hanya menjual melalui ya, online ya, manten nge. Dan sebagian besar yang mesan nih ke jamurnya. Nah, makane ge ayu membahas jamur. Nggih, menawi teu wonten malih niki sami jigi bergabung yuk kembali titik akan menyapa ring line telepon 223361. Menawi teu wonten semeton sami jigi bergabung kembali titik yang menyapa. Selamat siang.
4: Selamat siang Pak Didi Mahendra.
0: Selamat siang Om Swastiastu.
4: Ya, saya sial itu rajang saking lembongan dalar. Mm-hmm. Pak Dede.
0: Yang.
4: Saking lembongan ini Pak Dede nyarangan ini.
0: Mm-hmm. Eh.
4: Ah, narasumber siaran ini.
0: Narasumber wenten Gusti Ayu, Gusti Agung Ayu Widya Lestari.
4: Ini semua Gusti Ayu Agung Widya
0: Lestari. Widya Lestari.
4: Mungkin itu yang wenten pitaken ditiang.
0: Beres.
4: Aja. Jamur tiranika. Tapi wenten jamur tiang memanggil alor ring nusa ditiang. Mm-hmm. Ada jenis jamur ringka Pak Nede.
0: Mm-hmm.
4: Wenten jamur payung. Wenten jamur kuping sekadi. Aduk-aduk yang wade penikah yang gitu. Enten jamur kuping tumbuh ni ring harusan yang sabun lapuk ke Pak Nek.
0: Mm-hmm.
4: Di enten jamur des talar enten. Yeah. Anak-anak fikir nados ni ke Ustayu. Anggen somsi ni ke. Anggen napi patut ni ke. Anggen jangan. Anggen napi ni ke. Sambal-sambal penika, nah nika, sana saken di tiang, sayu. Inge, suk semua, sayu.
0: Oke.
4: Okay. Nyawis.
0: Mm-hmm. Suk semua kakiang, ekok kakiang, mangku praja.
4: Inge, di tiang mangku praja.
0: Mm-hmm. Suk semua, inge. Silakan Gus Ayu.
3: Kalau tiang itu untuk jamur tiram biasanya dipakai untuk jamur crispy, selain itu juga bisa ditumis, BDD.
0: Yeah.
3: Ditumis, dijadiin tum juga bisa. Setelah itu, kalau jamur yang lain seperti jamur kuping nikel, bagus juga untuk sup biasanya, BDD.
0: Hmm.
3: Tambahan sup nikel.
0: Oke, entan. Yeah. Nah, punika, wawu, sampun diinformasikan. Nge, kembali di sapa 223361, menurut itu wenten, sana jagi bergabung. Nge, Gusti Ayu, untuk produk jamur dari si jamur di... Untuk, napi ya, untuk pros, untuk masa spayatnya nih ke... Aha, berapa bulan, terus gimana proses... Penyimpanannya nih ke Gusti Ayu.
3: Kalau untuk masa simpannya itu selama 1 bulan.
0: 1 bulan ya.
3: Kenapa aha seperti itu? Mm-hmm. Karena kandungan minyak di dalam jamur nih ke setelah digoreng itu sudah hilang. Itu ada alatnya diputar supaya kering. Itu yang menyebabkan dia awet hingga 1 bulan gitu. Dan di packing menggunakan pouch yang di lock nih ke BDD. Sehingga kalau kita tidak habis untuk makannya itu bisa ditutup kembali rapat, jadinya udara itu tidak masuk ke dalam.
0: Oke. Okay.
3: Kemasannya.
0: Oke, okay, seperti ini ke. Artinya selama 1 bulan ya. Aha, disapa malih niki, selamat siang. Aha, durung wenten. Menurut itu wenten malih sering jagi bergabung kembali disapa. Eh, Om Swastiastu, malih siki penelpon ke mantan. Selamat siang.
5: Selamat siang, Om Swastiastu, Dede Bagus.
0: Om Swastiastu.
5: Ingge, salari, yek narasumber niki.
3: Ingge, Om Swastiastu, Ibu.
5: Ingge, Dede.
0: Siang.
5: Ibu, sering kali manggisin jamur, jamur napi je ibu senang.
0: Mm-hmm.
5: Jamur ong dedalu, kadang ong bulan,
0: mm-hmm.
5: Niki bapaknya. Dumun kan polik India, maka
0: mm-hmm.
5: bibit saking India,
0: mm-hmm.
5: ngaril, da jamur.
0: Mm-hmm.
5: Bahannya untuk sumi ni ke?
0: Sumi.
5: Nih sumi ni ke mau basahin malu.
0: Uh-huh.
5: Ampun basah kan saya serang.
0: Uh-huh.
5: Aku dang tebis kar ngaril kenten.
0: Mm-hmm.
5: Sampun kenten dagingnya netas. Oat nika bibit ni.
0: Oh iya iya.
5: Nge oat ane legit saja nika pokoknya oat legit kan kan.
0: Mm-hmm.
5: Mekus-kus tas oat ni. Sampun mekus-kus. Tabur haris di.
0: Drami nika.
5: Sampun basah nika.
0: Uh-huh.
5: Tangkep antuk plastik.
0: Uh-huh.
5: Yen sampun kali raine utawi tigang raine dede.
0: Mm-hmm.
5: Ong ini kok bunter-bunter kayak taluh siap Bali. Entan? Tapi tenaku Driki.
0: Ya, karena kentan jarang napi ya mengkonsumsi jamur-jamur seperti ini kan aneh kelihatan nih makannya takut.
5: Ambo Kang Tike pun sekali telur ayam nike.
0: Aha, yang biasanya jamur-jamur yang sering dijual di emper-emperan nike jamur jenis tiram deh ya. Aha, nike kan apa ya seperti cara siap mesisit nike.
5: Ya nih untuk tamu nike. Namun kan ibu di hotel, Hotel Bali Santisena sarang bapak.
0: Oke. Okay.
5: Yen rike akeh mengonsumsi nike angen tumis. Ya kan? Oh. Tumisan pokoknya nike pecah empat lais rike untuk tamu. Yen untuk rike sampun orang-orang Bali seneng nak numbas, mawilan usang ngariong kan kan.
0: Semua dumun.
5: Inge, kadi pun itu ibu komentari ni, dede.
0: Inge.
5: Prama Santi katur dede.
0: Inge.
5: Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Om Niki Bu Ngurah memberikan informasi bagaimana cara proses untuk apa ya membudidayakan jamur nika, tapi dengan jamur jenis yang berbeda mungkin. Gimana, ada minat?
3: Mungkin nanti ya, kalau sudah gini apa namanya penjualannya besar nanti
0: sudah besar brandnya ya
3: jamur.
0: Gusti Ayu, karena waktu Niki sudah mepet pisan, terima kasih banyak sudah bergabung dan hadir di studio Perempat RRD Denpasar. Mungkin untuk terakhir ada pesan dan harapannya seperti napi.
3: Untuk harapannya semoga dengan tiang berada di RRI sekarang untuk penjualannya semakin tinggi, semakin berkembang. Mm-hmm. Widede, Atung Kare. Nanti RRI ada event mungkin bisa. Aha. Undang tiang.
0: Oke, okay, pasti. dan mohon dukungannya untuk penggemar setia Perempat. Oke. Okay. Terima kasih Gusti Ayu, sukses ke depannya. Dan jangan takut untuk mencoba. Rakan Rai, sahabat budaya, riantukan galah sambut las niki titiang lusuma pamit sareng sami suksema untuk ratiannya ne. Menawi dewenten iwang resironing pamargi titiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura. Pinakawas raning atur acara puniki puputang titiang antuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi, Santi, Santi Om. Om.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Badung terus mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur pengendalian banjir di Kecamatan Kutel. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, tim pengendalian pelaksana pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan drainase pengendalian banjir di ruas jalan bypass Jalan Dewi Sri serta membangun

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Om Swastiastu, Rahajang, Atur Ditiang, Majang Ring, para pemirsa sami, Sanekadun Mesiki, Andring, Perumpat, Suara Budaya Bali. Moli kecunduk, sarang Dedi Mahendra, sering makin jagi nyarangin para pemirsa, Ringgalah Siang, Ring Rahine Sukre. Dase Juli warse kali tali enam likur, jagi landurang Ditiang, acara dulu ini untuk ngaturang siaran. Ngelilu ulangun untuk ngaturang teman-teman Pak Bali ngeh. Senawu sampun aturin di tiang sigi temang pinake panyam Rahman di tiang Ringgalah Siang kadimangkin nyarangin para pemirsa dumugi presida terhibur. Sering mangkin sangre di tiang kalah duwini ring lain telepon 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Dede. Yang mamang kunjukat iku menang.
0: Ngeh, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Dede.
0: Kunapi
1: yang sudah
0: tembang napi mbah mangku
1: tembang layang-layang
0: layang-layang maka bar mengindah
1: adede
0: tinggi
1: tapi
0: kena ngiring mbah mangku.
1: Dede.
0: Aha, terima kasih.
1: Ini tenggang siang munga Pak De, nyelak-nyelak.
0: Nggih, mangkin sampun bersidang on air sarang Dede nggih.
1: Nggih. Semua polit yang munga.
0: Nggih, mah mangku ring pemenang senawu sampun bergabung sanetiosan muali sangre ditiang ring 223361 nggih. Raglan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sedung lantur, Riki, titik informasikan ngemoseng ini cuaca di seputaran Kota Denpasar, Ringgalah Siang Mangkin, terpantau cerah, nge. Arus lalu lintas, sering seputaran Margi, Hayam Wuruk, terpantau aman, lancar. Taler, para pemirsa, semua di tiang, senewen dan ring Margi, alon-alon, dumugi rahayu selamat kantor sering tujuan. Selamat siang. Halo. Inge, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Beli Dede, bagus.
0: Inggi, selamat siang.
2: Mbah Indira nih Dede.
0: Mbah Indira, punapi sehat.
2: Astengkara Dede sehat, mecuer semuanya nih Dede.
0: Inggi, punapi.
2: Rem-rem, dingin sekali Dede.
0: Waduh, Renan Pasar panas niki suhunya.
2: Kita mesapot kan terus gede.
0: Jaga kesehatan nge, mang de sehat tetap nge.
2: Inge Dede. Mangga Dede.
0: Eh.
2: Kane wau mah mangku Prajopati pemenang sanan umum. Wenten iki mok wayan dinar. Wenten melin. Wenten buk jero kukuh. Wenten buk jero eka. Epa. Enten iki Pak Yan Suartini, Pak Makak Mangku Sedagi, enten Pak Yan Narbo, enten Nini Ita, Mbah Dunini, Nini Ayuna, Niang Kirana, Mangku Sedani, sampun iki Kak Mangku jelak punang mekelo, enten enten enten iki Pak Dekarjo taler nge. Bu Eka Batu Bulan, Nini Jerman, Mama Endang Ring Sempiti, Taler Bu Putu Adi Ring Pasar Mengui, Burun Penny niki nyarangin tumben Beli Dede tukang jaret tuling di Serunggun.
0: Rahayu Gurun Pendi.
2: Sampun Wendan, Wendan Pak Tak Koleng Taler Ring Kuto, ngeh mang dekena setate. Sampun Wendan Wendan. Siro ya malin niki nge cutet ta ini Daniar yang sanur sarang kakek ini santau dah weni ni niang gong seri keteran mok mang buduk taler wenten niki nge ya menikah duman Beli Dede
0: giring
2: ane durung konek bungkus dada satu Beli Dede majang Beli Dede Rahajang tugas
0: giring
2: ngalahe wali yang basi nebeduk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin suk semua Maya Indira sana wenden ring seputaran Tabanan sana wau sampun bergabung niki nyerangin Dede ring perempat suara budaya Bali niki wenden Mutia sana sedang ada lunde unde niki suk semua sampun nyarangin semoga laris manis niki nge onde onde niki produk dari jauhi kocap mencoba untuk berbisnis. Rekalan Rai sahabat budaya sebenarnya Ditian sudah ngelantur Ditian informasikan ngomong ini dudonan acara sedemikian dari art center dan pasar serangkaian pesta kesenian Bali sana kaping petang dan sekutus Ring Rahina Sukre tanggal dasa Juli warsa kali tali 6 likur Niki Wenten Ring Kalangan Ratna Kande ngeh pergelaran Suluh Solah Paguyuban Seni Sanga Tiga Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Ring Kalangan Ratna Kande lantur jam 5 sore niki Ring Kalangan Angsoka Wenten pergelaran karya inovatif berbasis tradisi Sanggar Seni Tunggaling Semesta Kabupaten Gianyar Lantur Ring Kesirar Nawo jam 5 sore Wenten pertunjukan Indian Classic Dance Suami Vivekananda Culture Center India Lantur jam 6:30 Niki Wenten drama gong tradisi seke drama gong madu suara budaya Banyar Sebuni Bus Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Engira kalian rai terus tumun piar siang sene pecang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Rakalan Rai para pemirsa, sama Don Didian sanik kandun mesikian Rai yang perempat suara budaya Bali, kandun keserangin Dede Mahendra. Sana nyarangin para pemirsa ringgalah siang kedimangkin ireng titian untuk ngaturang siaran ngelilau langun. Sana wawu talar sampun aturin ditian tembang. Nyarangin para pemirsa ring ambare tembang sana sampun kartur dumugi presida menghibur sahabat budaya. Sana mangkin mewali sangra ditian galah duene ring len telepon 223361. Selamat siang. Halo. Om Swastiastu.
1: Swastiastu, selamat siang Widede.
0: Selamat siang Sireniki.
1: Mahegi ring kekara.
0: Mahegi.
1: Iye.
0: Punapi sehat.
1: Iye, asong kare.

0: Yang nyaringin Luna Semang niki beli dede.
1: Temang napi.
0: Kedis kekelik, kenten.
1: Kedis kekelik, kenten.
0: Yes.
1: Siapa mau temang nih kan?
0: Yes, kayak nangye.
1: Kedis ya, kekelik. Durung masuk Sritio Senumun ya.
0: Oh durung.
1: Yes Bali sayang kayun.
0: Sayang. Inge beli dede kangen tiang pangkoling dur nyarengin di sini.
1: Aha, Niki biang Sri ring kekeran ge.
0: Ye. Yang kekeran.
1: Semua.
0: Semua untuk galah yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om yang seriring kekeran mengui selalu sampun bergabung nyarengin dede. Selamat siang.
2: Selamat siang beli dede.
1: Tiang.
2: Tiang ilu galup di dede. Pangnya kedat beli dede buang nguyuk beli dede. Masa nak nguyuk beli dede.
1: Jam istirahat mulai kendan.
2: Aduh bujur wawusan bangun. Sama gatra reng sawitra sana senang nyarengin di dede. Nuna Semang Bungkung Pasubayo beli dede.
1: Bungkung Pasubayo.
2: Wenten beli dede.
1: Coba dicari dumun nge. Bungkung Pasubayo.
2: Nggih, gumanti sareng sami, sane seneng nyarengin.
1: Niki sane metembang sira yang segita.
2: Nggih, wenten beli dede.
1: Wenten, wenten, wenten.
2: Nggih, menika dumun beli dede.
1: Ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Jerman ring seputaran Payangan, suk semua sampun bergabung. Om Swastiastu. Nggih.
3: Bukan Mbah Egi, Niko Bidede.
1: Oh Mbah Egi.
3: Mungkin dong yang seri sekeran.
1: Mungkin yang seri.
3: Kenapa gak terap Bidede?
1: Aduh, titi yang kena biang seri.
3: Nih, yang dan lampir nih, cuaca cetar nih. Cuaca.
1: Nih, cetar nih.
3: Nih, pasti lah. Ini mah gak terak ide beli dede.
1: Durus nak mah. Durus biang. Mau banding. Ede nak ring kekeran saru san Mbah Egi biang seri nak saru nih kah.
3: Iya. Masanakan Mbah Egi masanakan. Ini Ita. Ini Ayuna Mbah Indira mengama. Nini. Tengah lap kan di dede.
1: Matu Nindi.
3: Bu Tera, Bu Ana, Odah Yuda, Mbah Yuda, Ki, Odah Weni, terus Cica Arse, Pak Yanarbo, Pak Tutmancung, Munga, Pak Mantandung. Ingin mereka mantan sudah deh.
1: Oke, entan.
3: Sudah sekarang saminya, belum terus jadi sapinya.
1: Ingin.
3: Semua beli dede raja juga. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge suk semua sambun bergabung Niki Biang Sri ring seputaran kekeran. Rekler Radio semua biar siang seni pecang lintang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
6: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Olahraga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sakti.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Para kalian rai para pamiarsa sahabat budaya, tembang sanu wau sampun naturin di tiang ngarangin para pamiarsa sami saking budiarsa. Nggih. Sane onang antuk tembang sane sampun katur wau dumugi ye presiden terhibur kian kemanten. Dedangan pisan diantukan galah durene niki sampun telas dedeng lungsur ma pamit sareng sami suksema antuk ratiannya ne. Meliji bos perempat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangan perempat RRI Jakarta. Pinakawasana ning atur acara pun niki bubudang di tiang antuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Abang Pos sebanyak 350 warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan di RPTRA Pandawa, Kelurahan Tanah Tinggi kemarin. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nur Hiyat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting sebagai upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Etno Carnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestian Dani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu ya. Di hari ini ya, ayo kagak sendiri dari

0: Jakarta, dan ini udah bergabung ya di Prompat Manado ya, teman-teman kita sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
0: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya?
1: Kak,
0: Kabar sehat ya?
1: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
0: Sehat.
1: Kemudian kalau Manado panas.
0: Oh, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
1: Sempat.
0: Oh, sempat. Joyce.
1: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
0: Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
1: Iya, betul.
0: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
1: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
0: Pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Prompat Manado, buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Prompat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
1: Oke, baik. 0853 42 400 928.
0: Hanya satu line atau ada lagi?
1: Satu saja.
0: Satu saja ya.
1: Iya.
0: Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Prompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Prompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Prompat. Silakan Kak Joyce.
1: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
2: Selamat siang Kak Joyce.
1: Iya, jadi di studio Prompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Prompat Jakarta begitu.
2: Siap.
1: Iya, kita tergabung satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena iya.
0: Iya.
1: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya, dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu, jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
1: Iya.
2: Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya kebenda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan, dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
2: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar, kita lihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya. Bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
2: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
1: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
2: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dari pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah, itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan secara itu. Nah, tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ada AI, ya, mereka istilahnya mengaranglah membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
1: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya. apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu. Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
2: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif. Yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, nah, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan, nah, misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa yang sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita apa setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
2: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, cagar budaya dan pemajuan budaya.
1: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
2: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
1: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
2: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka dan sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
1: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu Kak Faiz ya, kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
0: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja, abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: menggunakan bahasa daerah.
1: Mm-hmm.
0: Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya, itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua, lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
1: Oh, okay. Siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Oh, okay.
0: Kita, artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal, karena dia sebuah alat komunikasi, gitu. Ke komunikasi sehari-hari, ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah, tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piro mas, ya piro ba, macam-macam yang biasa kita dengarkan.
1: Okay.
0: Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Okay, ini ada.
1: Ada telepon.
2: Ada telepon.
1: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
2: Sudah diangkat, tapi
1: Sudah
2: terputus.
1: Yaudah, kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdut, nyok. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya, sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi, misalkan di setiap event-event ya, biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan. Perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian syair-syair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, siap. Jadi bisa di dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya, seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu. Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh silakan, kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Oke, okay, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
1: Oke, okay, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak gak sabar ya, sabar dulu gitu ya, buat pendengar Perompat ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo, tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab, tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri, tentang apa namanya budaya mungkin bisa punah atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang pengguna penuturnya.
1: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
1: Silakan Kak Faiz.
0: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa, ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktornya itu adalah populasi penduduk. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
0: Perkawinan itu. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau menyebut suku.
2: Tidak boleh rasis ya.
0: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga, dan memang kekhawatiran apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa. Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Seperti jadi masukan itu. Seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
1: Oke, okay. Okay, baik, time gitu. Is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya, untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai nggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
1: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perempat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.
4: Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang menjelang sore hari, Rakadian Rai Festival Penglipuran 2026 resmi dibuka dengan sajian tarian kolosal dan tradisi petai atau parade budaya di Desa Wisata Penglipuran Bangli. Pembukaan festival yang memasuki tahun ke-13 ini berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat desa Bebanuan dan generasi muda lokal yang berarak menuju kawasan Tugu Pahlawan sebagai lokasi utama penyelenggaraan. Kelian Adat Penglipuran Wayan Budiarta mengatakan pemilihan Tugu Pahlawan menjadi bentuk penghormatan kepada jasa Kapten Ana Agung Gede Anomudite sekaligus menegaskan komitmen menjaga warisan budaya melalui keterlibatan generasi muda. Festival Penglipuran 2026 yang mengusung tema Harmoni Bumi Penglipuran menuju pariwisata inklusif, berkelanjutan, dan regeneratif. Ditargetkan menarik 4.000 hingga 5.000 pengunjung selama 3 hari pelaksanaan. Selain menghadirkan beragam pertunjukan seni budaya dan pameran UMKM, festival ini juga menorehkan prestasi dengan kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026, memperkuat posisi Desa Wisata Penglipuran sebagai destinasi yang konsisten, melestarikan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang

0: Selamat siang menjelang sore hari, Raka dan Rai. Hai. Kembali menjumpai tengah ruang dengar Anda edisi hari Jumat 10 Juli 2026 di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang hadir siang hari jelang sore hari ini, yang menemani ruang dengar Anda sampai pukul 8 malam nanti di waktu Indonesia Tengah, ada Gongga Cynthia. Bagaimana kabar Anda, Raka dan Rai? Semoga Anda, Raka dan Rai, dalam keadaan sehat, berbahagia ya. Yang masih pastinya beraktivitas di hari Jumat ini, semoga aktivitasnya selalu dilancarkan dan tidak banyak-banyak deh gitu ya. Apalagi besok sudah menjelang weekend. Jadi Raka dan Rai, mari kita refreshkan dulu ya seluruh tubuh ini. Karena sudah beraktivitas dari hari Senin sampai hari Kamis, sore-sore sekarang akhirnya kita akan berdendang di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa dari pukul 3 hingga 5 sore nanti, yang tentunya menemani ruang dengar Anda, kita bergoyang-goyang asik di acara Lingser Saja Ragam Irama Nusantara. Dan di pukul 5 ya Raka dan Rai sampai pukul 7 malam nanti, Gongga Cynthia akan lanjutkan di acara Lingser Saja informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Dan di pukul 6 sore nanti ada renungan Puja Trisandya bagi Anda beragama Hindu yang berada di seluruh wilayah Bali. Dan di pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, Gongga Cynthia akan kumandangkan nanti ya azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki sampai pukul 8 malam nanti tuntas Gongga Cynthia bertugas, ada acara Lingser Saja Ragam Irma Nusantara, siaran Lila Cita. Dan di pukul 3, pukul 4, dan pukul 5 sore nanti ada Berita Berbahasa Indonesia ya. Dan di acara sekarang kita fokuskan dulu untuk goyang asik bersama Raka dan Rai. Seperti biasa nanti Gongga akan menyapa ruang dengar Anda di 0361-223361, di WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420. Dan tidak kelewatan untuk Anda yang bermain Facebook ya. Tenang saja, di Facebook Program Budaya RRI Denpasar sudah Gongga Cynthia update-kan status. Jadi Anda bisa berkomentar komentar sepuasnya untuk bersalam-salam. Dan tak lupa, siaran hari ini juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Karena satu buah lagu sudah Gongga Cynthia denangkan, artinya ya waktu telah tiba, Gongga Cynthia akan menyapa ruang dengar Anda. Untuk Anda karena waktunya 2 jam, jadi bisa untuk request lagu dan juga salam-salam. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Bu Lodre. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Gongga Cynthia cantik.
0: Iya, Ibu Lodre cantik. Bagaimana kabar Ibu, sehat?
1: Sehat ya, Gongga Cynthia. Tiangalak bunga mungkin.
0: Berapa karung dapat bunga, Bu Lodre?
1: Wow, Nika, 3 kampil.
0: Oh, 3 kampil. Mau didistribusikan kemana? Mau dijual, Ibu Lodra, kemana? Ke pasar?
1: Ya, dan pasar sama anak saya, Gek.
0: Oke, lancar-lancar, Bu Lodra, ya. Semakin banyak dapat karungnya, ya, Bu, ya.
1: Ya,
0: Ya. Biar nggak sepi, Bu Lodra, di sawah. Cuma ditemanin sama burung, ya, dan kicauan burung. Ini lagu dangdutnya mungkin apa, Bu Lodra? Silakan Ibu.
1: Iya, yang hitam manis saja, Gongga Cynthia.
0: Hitam manis dari Mus Mulyadi sudah siap. Ada salam-salam Ibu, silahkan.
1: Iya, salam-salam sedikit, Gek. Nama Gongga Cynthia, cantik.
0: Aduh.
1: Hati-hati ya. Sama Pak D. Tarje. Naik Pak D. Tarje ya.

0: Gimana mana ketemu Pak Betarje? Ya, salam sedikit ya.
1: Silakan Ibu.
0: Tinyang Kusri, naik tinyang. Tinyang ke sawah. Mbak Hegi, Nenek Santa, naik nenek sama kakek. Nenek Agus, naik nenek Agus. Bu Swartini, Bu Dekardiase, Mbak Ayuna, Mbak Tunini, Mbak Andira, Nenek Ita, naik nih, Bu Pera, Bu Desi, Jere Gede Narsuti, Jere biasa Nur, Mbak Agus. Barang jadi candere, bule sekar, nini Tania sama kakek naik lah. Itu dulu.
1: Ada lagi Bu Lodra?
0: Ya, ada lagi.
1: Oh, ada lagi ya, dudududu. Oke, silakan Ibu.
0: Ya. Penyiarnya semua aja, geng-geng.
1: Oke,
0: Ida Bagus Haji Bawa, Manjung, suaranya merdu sekali, naik Pak Dut, Laderu.
1: Oke, terima kasih Ibu, biar dapat semuanya Ibu ya.
0: Iya, ya, Pak Dut. Iya, menikah aja ya.
1: Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu Lodra. Ingat makan Bu ya, biar tidak dihempas angin tuh di sawah Bu.
0: Ya, sudah.
1: Oh, sudah, astengkara.
0: Apa itu dinginnya, Janya Sintia?
1: Aduh.
0: Berhubung Ibu Lodra ngalah bunga, Gengge. Apa yang sudah?
1: Biar gak masuk angin ya Bu ya.
0: Ya, semangat Pak Yan.
1: Kalahin Bu Lodra Pak Yan. Semangatnya Bu Lodra luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Ibu ya. Selamat beraktivitas kembali. Dadah bye bye Bu Lodra. Terima kasih banyak Ibu, yang gembira sekali Ibu ya di tengah-tengah sawah ya. Banyaknya kicauan burung pastinya, terus panasnya di sawah ya Ibu ya, tidak menyurutkan semangatnya untuk ngalap bunga gitu ya Bu ya. Per kilo berapa sekarang harganya Bu Lodra, bunga pacahnya Bu Lodra? Di belakang Bu Lodra ada siapa? Kembali Gongnya akan sapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore Tubiang Yoga. Sehat Tubiang?
2: Sehat Gongge, gimana kabarnya?
1: Semakin sehat tentunya. Sore-sore tumben Gongge siaran Tubiang ya.
2: Iya, Niang ini nanti lagi kemarin parah sekali, tidak tidur di rumah sakit. Ininya drop.
1: Oh, alah. Sekarang sudah mendingan Tubiang?
2: Belum dikasih apa suntik artido, masuk selang segalanya nih, yang nangis-nangis.
1: Oh, alah.
2: Jam 3 terus anaknya suruh nungguin yang pulang jam 3 pagi.
1: Iya, giliran dulu tuh Biang, biar enggak semua drop. Cepat sembuh tuh Biang, cepat pulih tuh Biang ya, tetap kuat ya.
2: Kalau Niang sehat aja.
1: Iya, untuk keluarga tuh Biang yang terbaring di rumah sakit tuh Biang ya.
2: Iya, ini ada orderan lagi orang bikin
1: bantuan. Oh, astongkara. Ada duka, ada suka juga ya tuh Biang ya, astongkara.
2: Hari ini yang mau mati teriatro ke Beleleng.
1: Ke Beleleng, oh iya. Yang tuh Biang bilang laporan kemarin tuh ya tuh Biang ya.
2: Itu dah. Semoga ada ya. Biar sehat.
1: Ini. Biar sehat, astongkara tuh Biang. Nunasica tuh Biang. Tuh Biang, sekarang kita happy-happy dulu yuk tuh Biang. Yuk, mau request lagu apa tuh Biang?
2: Lagu, Gengge.
1: Boleh ya.
2: Lagunya Indah Pada Waktunya ya.
1: Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik ya.
2: Iya.
1: Oke, sudah siap. Pada salam-salam.
2: Sedikit ya. Boleh. Ini banyak-banyak. Ini nak bawa sepeka. Ingat di kepala.
1: Iya, tuh Bian.
2: Ya, itu si Ratu Kocak Tabanan ya. Laris nak kebayanya naik-naik Bu Pera. Si Ratu. Atau apa itu? Obat itu balian konsep. Ya juga mandiran ini kita naik-naik pandepi buku tuku Boboiwo. Mm-hmm. Ini juga ini Dania sudah pas berhenti repotnya ini sama Kak Dania naik Kak. Pak Man Pandu naik cepat sembuh. Pak Yanarbo si kerut gendut naik. Patut mancung yang tadi dapat juga naik enggak. Ya ini Nini Santa naik. Juga itu Bu di kapal Ibu Nani naik Bu Nani.
1: Bu Ani apa Bu Nani? Oh,
2: Bu Ani Pak Bagong ini. Laris ya Pak Bagong. Ya itu Mbah Tunini Nia siapa yang di Kediri itu? Mbah Ayunan.
1: Oh, ini Ayuna.
2: Ini Ayuna naik nih.
1: Ini Ayuna bukan Ayunan.
2: Ini Ayuna.
1: Ayuna.
2: Yang beri kekeran, Mbah Hegi udah dapat naik tadi ya.
1: Iya.
2: Itu lagi siapa? Lupa dah. Udah, kalau udah naik, untuk kebo-ibo naik. Ya, semuanya deh. Nanti di Kediri satu ya. Yang lagi sibuk juga ini. Semoga pulangnya nanti selamat di jalan, hati-hati, salam semua keluarga. Terima kasih banyak Kak waktunya.
1: Terima kasih banyak juga Tubiang. Dadah, bye-bye. Semangat-semangat terus Tubiang ya. Harus ada di sisi orang-orang yang terdekatnya Tubiang, yang pastinya membutuhkan kasih sayang Tubiang, hangatnya pelukan Tubiang gitu ya. Sama nih pada sore hari ini ya, Raka dan Andrea pastinya semua berpulang ke rumah masing-masing ya, karena udah sibuk dari hari Senin sampai hari Kamis. Ya mungkin hari Jumat ini lagi setengah jam, jam 4 sore ya, paling maksimal mungkin ya untuk pekerja semuanya untuk pulang ke rumah. Jadi pastinya butuh pelukan hangat dari keluarga tercinta ya. Selamat besok sudah libur-libur ya. Raka dan Andrea sudah masuk di weekend atau akhir pekan hari Sabtu Minggu. Jadi menyambut hari Sabtu Minggu kita goyang asik dulu deh sampai pukul 5 sore nanti ya. Karena sudah dua penelpon, jadi Gongnya nanti akan di sesi kedua kembali menyapa ruang dengar Anda. Dan juga ada informasi menarik tentunya di acara Prodangdut sore hari ini. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide Sang Yang Widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali Sang Yang Widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan banten pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dong, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekeren Ray masih di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz, perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Indah pada waktunya, Rekeren Ray agak sedikit sedih tuh ya. Tapi di mana lagu ini memang dipopulerkan oleh Dewi Persik ya, Rekeren Ray, tentang ketahanan, semangat, pantang menyerah, harapan di tengah kegagalan berulang ya. Jadi untuk yang tadi request, sepertinya Tubiang Yoga ya, Tubiang ya, tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Dan tentunya lagu Indah pada Waktunya ya, Rekeren Ray mengajarkan bahwa meskipun sering dihantam cobaan, seseorang harus terus bermimpi dan percaya bahwa segala kerja keras akan membuahkan hasil yang indah pada waktunya. Seperti ya Rekeren Ray ya, yang masih mencari atau mengais rezeki, itu kan sama-sama juga berjuang ya. Indah pada waktunya, indah untuk keluarga ya, menyambung hidup, terus melanjutkan mimpi-mimpinya ya, seperti lagu dari Dewi Persik, Rekeren Ray. Dan tentunya bagi Anda juga yang masih berjuang, pantang menyerah untuk on air bersama Gongga Cynthia di acara Pro Dangdut. Semoga indah deh pada waktunya sampai pukul 5 sore nanti ya. Di sesi kedua kembali Gongga akan buka di line telepon 0361-223361. Ada siapa di sana? Halo, halo, halo Pro Dangdut. Oke, belum berhasil tak apa, kita coba kembali di 0361-223361. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan Mailin di Sesetan.
1: Ya, tebak Gongnya.
0: Asungkara, tebak-tebakan Gongnya hari ini benar, sudah fokus kembali. Sudah makan siang, Mailin?
1: Ya.
0: Sudah. Oke. Okay. 4 sehat 5 sempurna ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Terus yang sempurnanya di mana, Mailin?
1: Sempurnanya belum datang.
0: Aduh, sempurnanya kok belum datang, Mailin?
1: Ya, itu udah enggak tahu deh.
0: Ya udah deh, biarkan deh. Sekarang jangan dibiarin kalau lagunya enggak ada ya, Mailin ya. Mau lagu apa, Mailin?
1: Omong-omong gimana kabar ini dulu?
0: Oke, kabar Gongga sehat. Mailin gak usah ditanya, pasti sehat.
1: Ya, kalau udah ngecewer ya sehat lah.
0: Oh, sehat lah, gak boleh gak sehat ya. Pokoknya harus sehat, apalagi kantong di tanggal muda sehat ya.
1: Ya, kantongnya setengah sehat.
0: Oh, setengah sehat, karena sudah dipakai 10 hari ya. Pas tanggal 10 sekarang soalnya. Oke deh, kalau gitu Mailin, lagu dangdutnya apa Mailin? Silahkan.
1: Lagunya Nyanyian Rindu ada.
0: Nyanyian Rindu dari Evita Mala, sudah siap.
1: Oke, salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Salam buat Bu Pera. Oh, ini ada salam dari Bu Pera, beneran loh.
0: Pucuk dicinta. Iya, salam apa?
1: 3M.
0: 3M, merdeka, merdeka, merdeka. Bukan. Oh, bukan. Terus apa 3M dari Bu Vera?
1: Mau kebar, mau lincar, mau putar.
0: Oh kan? Gitu, beh, mau melincar, ben mau putar gitu.
1: Iya,
0: biar beda. Iya, Nedo, Ibu Vera, Bu Vera, salam juga Bu Vera. Merdeka, merdeka Bu Vera.
1: Iya, selalu merdeka. Ya.
0: Selalu merdeka. Lanjut Mailin, silahkan.
1: Terus ada Mbak Ani di kapal, ada Pak Narbe. Ada Nita juga, selamat sore. Terus ada Mas Sunindi, ada Mbak Indira juga. Yang tadi Gombiang Yoga ya. Selamat sore.
0: Di sana hujan, Mailin ya?
1: Hujan panas.
0: Oh, hujan panas. Oh, Gongga dengernya agak ada suara hujan ya turun. Oh, berarti kuping Gongga yang salah nih.
1: Enggak, anginnya kencang.
0: Oh, angin. Oh, alah. Oke okay deh kalau gitu. Oh, alah. Oke, okay. Siap lanjut, Mailin.
1: Terus ada Kak Dania, Nini Dania. Kalau kersek-kersek di sana, baru kedengeran di sini.
0: Ya, lagi ngetik. Oke deh, lanjut.
1: Ada Bu Ladra juga ya, Bu Sinta di Penate. Ada Nini Desya gitu ya, yang ada di Keterangan. Terus ada Nini Mika juga. Terus ada Bu Eka Bebe, ada Bu Eka Sumpidi, Mama Enang di kapal. Ada Patut Mancung juga, ada Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal. Terus ada Bu Jerman juga. Ya, pokoknya buat semuanya aja deh. Salam kompak aja, yang lainnya diikat ya. Jangan keras-keras ngikatnya ya.
0: Iya, biar gak kesakitan ya.
1: Nah, keras sekek itu bahaya loh.
0: Aduh, jangan sampai deh ya. Oke.
1: Buat Bagong Cynthia yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh, dulu semua gue nggak borong berarti ya.
1: Apa-apa, kalau dibilang ganteng kan aneh.
0: Oh iya benar sih, tapi ikhlas kan bilang cantik, imut, manisnya ya.
1: Ikhlas.
0: Oh ikhlas, ikhlas. Oke deh, terima kasih Maylin. Yo, terima kasih banyak di belakang Maylin. Kembali satu penelpon lagi, gue nggak sapa. Boleh salam-salam dan juga request lagu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Adalah
0: kita. Iya, kalau sudah kayak gini nyamar-nyamar, terus radionya nguing-nguing, pasti daerah Slamadek Tabanan. Kan? Iya, Gongge sudah tahu Kak Angku. Kak Angku gak bisa nyamar-nyamar dari Gongge pokoknya.
3: Ya. Jadi yang naik itu Ibu Maliar.
0: Ibu Maliar?
3: Juro, wow, Nito.
0: Maylin, Sasetan.
3: Oh, Maliar, kadang Kak.
0: Sama-sama M depannya ya, Maylin dari Sasetan.
3: Ya saya Kak tuh sudah kenal.
0: Oh sudah kenal. Dikenalnya di mana Kak?
3: Sudah. Nomornya Kak sudah punya.
0: Oh gitu. Oke, ya, semoga bisa kenal di bareng. Oh, alah, gue baru kenal juga tahun ini. Sudah
3: 4 tahunan dah.
0: 4 tahunan. Waduh, udah lama sekali ternyata ngikutin Pro 4. Ya. Astengkara semakin banyak pendengar kita.
3: Oke, adalah gembira juga sudah ya kira dulu.
0: Iya, Kak Angku, Kak Angku gimana? Sehat?
3: Sehat. Mak ini cari anu dari ibu
0: tuh. Astengkara, sami-sami.
3: Kan film. Tiga hari.
0: Lagi 3 hari ya tilam ya Kak Angku ya?
3: Hari Selasa.
0: Oh hari Selasa. Petang dine jadinya Kak Angku.
3: Hah?
0: Petang dine dadosnya.
3: Oh 4 hari.
0: Iya.
3: Ah lagunya ulung kaknya.
0: Oh iya lagunya kalau gitu nak ayo cepet-cepet.
3: Cici Sendora bersama apa tuh?
0: Muksin Alatas.
3: Muksin Alatas.
0: Iya gue carikan dulu Kak Angku ada salam-salam.
3: Yang mana aja tuh saya sebut duet.
0: Iya, oke, siap.
3: Salam yang belum bisa. Mereka mama dekat lagu, Mbak Wayan Suartini, ini itu adik, dekat satu, Mbak Popiaran, Maidira. Oh, ini Kak Erwin dan Yudha ikut.
0: Iya, terima kasih Kak Alwin dan Nendra.
3: Ya. Nini Ayuna, Jemangku, Majupati, Pak Devi, Nini Ica, Mbak Anggi, Kak Diacom, Kak Pedas, Nini ke Mbak Tunini, Pak ya, Nyaman, ada? Nyaman Pandu, Suwe, dan Nganuk, Nginap Jungkan, karena
0: iya, masih tahap pemulihan. Astengkara Pak Mang selalu sehat, Pak Mang.
3: KBB, Beta dan Bidi, Bok Putu Koboiwo, Bok Sinta, Penate, nampak ya?
0: Bu Sinta, Penate, iya, dekat sama Gongge.
3: Sama itu, Bok Mari Payet.
0: Oh iya, Bu Maharani Payet di daerah gunung dekat-dekatnya Siulan. Jalan Siulan maksudnya, kok dekat-dekat Siulan? Ya. Jalan Siulan.
3: Yang lagi satu siapa itu, Mang Ayu Mara, penyanyi. Ya.
0: Oh. Oh iya. Oke.
3: Okay. Banyak kan itu. Udah apa tuh? Ini susunya itu wak-wak.
0: Udah siapa lagi satu Kak Angku?
3: Apa tuh di Tembaung? Udah Erlan.
0: Oh, udah Erlan. Oh iya.
3: Yang dia banyak kan untuk ke Cemeton di anu itu apa tuh Padang Sambian.
0: Oh Padang Sambian. Oh masih seputar Raden Pasar. Oke okay, ya, Kak Angku.
3: Ya, salam sarang aja ibu.
0: Iya. Terima kasih Kak Angku salam-salamnya.
3: Jadi bakat yang gak putus. Salam Gongge Cynthia, mau masih ampun ke di jeron.
0: Udah, kan kemarin Gongge shift 2 tuh. Udah, jam setengah empatan sudah sampai di jeron.
3: Ya, Gongge. Waktu gak, sana belum.
0: Siap, Kak Angku.
3: Nanti temannya mau.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye.
3: Nanti off.
0: Kak Angkus sudah nih manisnya luar biasa hari ini. Ada juga salam-salam dari Ibu Janura Bangli. Selamat sore Gong Esinda cantik, simpatik Rama. Salam buat Tante Jerman, Ibu Eka Bebe, Mbah Indira nih Santa sama Peka, Ibu Putri Manggis, Oda Banin, Yang Kirana, Ibu Jurucita, Gong Biang Sanur ya dari Bu Ayan, Sanur Bu Wayan. Oh, terima kasih Gongke dari Ibu Janura. Oh, maksudnya Gombiang Sanur dan juga Bu Wayan gitu ya. Oke, sudah gue sampaikan Bu Janura ya. Ada juga nih Dania sudah ikutan bergabung sore hari ini ya. Kita istirahat dulu, nanti di sesi kedua kembali gue akan menyapa ruang dengar Anda. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat sore Raka Dentrai. Desa Gulingan Kecamatan Mengwi mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono atas keberhasilan mengelola sampah melalui TPS 3R Sapuh Jagat. Saat meninjau langsung fasilitas tersebut, Dias menyebut Desa Gulingan mampu mengelola 100% sampah warganya serta membuktikan bahwa tempat pengolahan sampah dapat tetap bersih, nyaman dan bebas bau. Menurutnya keberhasilan ini layak menjadi contoh bagi desa-desa di Bali maupun daerah lain di Indonesia karena kunci utamanya adalah pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Pemerintah Desa Gulingan menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis sumber melalui inovasi gulingan sistem yang melibatkan pemerintah desa, desa adat, dan masyarakat. Sampah organik diolah menjadi kompos dan ekoenzim, sedangkan sampah anorganik dikelola melalui bank sampah dengan layanan penjemputan langsung ke warga. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama.

0: Perbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis, Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada sasi Sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat sore Rakaden Rai, masih di Perempat LRI dan Pasar Suara Budaya Bali, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gongnya sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Kali ini ada nih Ayuna. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut. Gongnya selamat tugas. Terima kasih banyak nih Ayuna. Salam sehat dari Gongnya Cynthia ya. Di Facebook juga tak kalah banyak yang sudah berkomentar. Kali ini ada Pak De Apong dari Kulungkung Tegak sudah hadir ya. Ada juga Pak Oem Berata Batu Bulan Bali, terima kasih banyak. Pak Oko Mulyarta Padang Sambian, Pak Arye. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Gongnya Cynthia, salam sehat, titip salam dari Pak Arye Tabanan buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga lancar beraktivitas, dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Selamat bertugas juga untuk Gongnya Cynthia dari Pak Arye Tabanan. Terima kasih banyak dengan senang hati Gongnya terima salam dan doa hangatnya Pak Arye ya. Ada juga Atuniang Kirana, sudah miss call kali ini ya. Terima kasih banyak Atuniang Kirana. Ada juga Ibu Agung Guang Sukawati yang selalu monitor di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini ya. Dari Ibu Agung Guang Sukawati, salam buat fans setia Pro 4 dimanapun berada. Salam sehat dan bahagia selalu. Makasih Gongga, terima kasih kembali Ibu Agung cantik. Ada juga Abah Waisel Sang Pelanggan Gianyar hadir, Pro Dangdut, Om Swastiastu, selamat sore, terima kasih banyak Abah ya. Kalau begitu sudah paket lengkap, Gongge salam-salam di media sosial Pro 4. Kali ini langsung Gongge terima telepon di 0361-223361. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo, halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan senang hati diterima Mbak Indira cantik.
1: Iya, baru datang dari jalan-jalan, ngontak radio, ambil HP, kemencet ya, kemasuk ya.
0: Aduh, memang rezeki tak kemana Mbak, jalan-jalan kemana Mbak, sudah berapa kilometer?
1: Ini tadi di gang sambil beli lalapan gitu.
0: Oh, untuk makan sore.
1: Ya, untuk makan sore lalapannya ya. Aku pulang begitu sama dagangnya ini mau berdangdutan ini.
0: Iya dong, gituin dengan lalapannya Mbak.
1: Ya itu jawabannya iya dong.
0: Suruh juga dagang lalapannya ikutan di Pro Dangdut kali ini Mbak.
1: Iya, sudah. Cuma malah digituin dia di Pro 4 RRI gitu.
0: Iya, benar.
1: Uling ya. Kalau bisa mau uling nanti gitu.
0: Harus makin banyak pendengar kita ya, Mbah ya. Terima kasih juga ya, Mbah ya, sudah setia bersama kami. Ngomong-ngomong, Mbah, setengkara Mbah sudah jalan-jalan, sudah berpeluh-peluh ria gitu ya, Mbah ya. Kita goyangkan dulu dengan lagu dangdut, Mbah, silakan.
1: Dangdutnya apa itu ya, karena habis jalan-jalan kan habis tenaganya gitu. Mobil dan bensin aja gitu.
0: Oh iya, ada kendara, ada isinya dulu, isi bensin gitu ya. Berarti Mbak Indira karena sudah ada kendaraannya gitu ya Mbah ya, isi dengan perut kosong berupa lalapan.
1: Nyengol dulu ini
0: ya, boleh boleh
1: sama Pak D-nya ini saya sudah bisa naik nyampe rumah belum, naruh lalapannya udah masuk ini ya. Isi lalapannya udah lebih dikasih kayak Cynthia.
0: Oh gitu. Jangan sampai hilang angetnya Mbak setelah ini ngajeng ya Mbak ya.
1: Ya itu baru mau manggil cucunya juga, yuk makan rendang yuk gitu. Iya, ya boleh nyenggol ini ya, minta lagu udah ya.
0: Boleh nyenggol juga, minta lagu boleh.
1: Ya nyenggol dikit ya. Buat Mbak Cynthia, jelas sudah sehat ya.
0: Sehat.
1: Karena sudah berdangdut-dangdutan. Iya, yang pertama nih Mbak Melin ya. Udah itu ya, dan yang Kirana, yang Kisawa, ini Nini Ita nih, Pak Dikarjo gimana kabar? Ada Mama Endang di Sempidi, ada Bu Eka Batu Bulan, Eka Sempidi juga. Tante Jerman gimana naik tante? Ada juga ini Nini Dania di Sanur sama Kak kek ya. Ada ini siapa lagi ini, Nini Ayuna, mamaku Prajapati ya, yang Bu Sinta ya, Bu Cynthia yang di Sepenate itu ya.
0: Oh Bu Sinta. Kalau Cynthia saya sendiri.
1: cinta alias kadang mongke gak alias kadang biang yoga ini ya. Ya itu aja kayaknya
0: itu
1: Pak
0: aja.
1: Ya
0: okay.
1: Pak Mancung juga nengol ini, Pak Devi juga nengol ini ya. Ada Gurun Pendi ini apa namanya penggemar baru ini kayak Gurun
0: iya,
1: Pendi.
0: Iya, terima kasih banyak Gurun Pendi.
1: Ya, Kang Jarit ini ya dari Solo gitu. Ya buat Bung Cynthia. Yang belum dikoling bungkus jadi satu ya Gek Cynthia biar semuanya kena gitu. Untuk itu dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Semakin sore semakin semangat ya. Gue gak kira semakin sore semakin nduk gitu ya. Ternyata nduknya dikalahkan dengan semangatnya. Karena juga sudah dapat jalan-jalan, Mbah ya. Puluh juga sudah keluar ya. Perut keroncongan ya diisikan lalapan ya. Biar gak anget langsung deh mam lalapannya Mbah ya. Di belakang Mbah Indira ada siapa? Satu penelpon lagi. Boleh salam-salam dan juga request lagu ya. Karena waktunya 2 jam Raka dan Rai. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Prodangdut-dangdut adalah kita.
0: Prodangdut-dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana? Gue nggak lupa-lupa nih.
2: Dari kapal, Gongge.
0: Oh iya, dari kapal Pak Yanarbe.
2: Iya, Gongge.
0: Oh iya loh. Kok beda ya modulasi pagi-pagi sama sore-sore, Pak Yan? Apa yang ranang,
2: iya,
0: Pak Yan?
2: Kalau pagi-pagi minum air putihnya, kan agak jernih suaranya.
0: Oh, udah masuk ke sore karena banyak mengkonsumsi.
2: Iya,
0: yang beda gitu.
2: Banyak ada kopi, ada nasi, daging, sayur. Iya. Jadi suaranya agak melet gitu ya.
0: Oh melet, pantas. Gak apa-apa deh. Yang penting Pak Yan sendiri sehat hari ini ya.
2: Sehat, masih ngantor nih Gongge.
0: Masih ngantor, pulang jam berapa Pak Yan?
2: Ya nanti jam 5 ke sawah sebentar. Ya malamnya lagi ngantor sebentar gitu.
0: Waduh, ya. Kapan kasurnya dijumpai tuh Pak Yan?
2: Jam
0: kasurnya
2: 11 baru tidur ya.
0: Oh sudah. Gitu ya. LDR lama ya sama kasurnya
2: Ibu
0: berapa jam?
2: Ngikutin tuh enggak?
0: Oh Bu Mambudo, terima kasih banyak ya. Ibu.
2: Ya Bu Mambudo ada siapa? Gung Biang Yoga tadi sudah ya.
0: Sudah, Pak Yan mau request lagu dulu Pak Yan.
2: Ya lagunya yang apa namanya itu Cinta Sabun Mandi gue enggak.
0: Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja atau Krisna Mukti Pak Yan?
2: Dari Jaja Miharja.
0: Jaja Miharja, oke ya. Sudah siap ya.
2: Ya salam-salam dikit nih kapal cerah sekarang oke.
0: Iya sama nih di Denpasar juga cerah ayam muruk.
2: Ya, tadi ya di Mbah Indira ya. Bagi dong lalapannya Mbah.
0: Masa dari Tabanan ke kapal bawa lalapan? Di kapal kan banyak tuh menjamur lalapan Pak Yan.
2: Ya, sisain sambelnya Mbah.
0: Oh, beda ya sambal khas Tabanan sama Badung ya.
2: Ya, Bu Nonik ya. Ya, salam-salam dikit nih Gek Putri.
0: Iya, Gek Putri, Gek Putrinya lagi bobo. Aduh. Makan kopi, minum kopi dulu Pak Yan biar fokus.
2: Ini barusan habis kopinya nih.
0: Oh harus nambah berarti Pak Yan. Iya lanjut Pak Yan.
2: Ya ada Bimang Pandu ya. Kakak Angga juga. Ada Bu Sinta. Ada Bu Swastini. Ada Kak Mas. Siapa Kak Eka Plaga, Kak Mambal ya. Bu Eka BB, Bu Jerman. Kak Tiang juga ada Biong D, Bapol Yong S, Orweskin, ada Gong Biang Yoga, Ajik Dua Mia, ada siapa nih Pak Mang Dewi, Bu Dewi, Nang Sading juga, Bu Boywo, Bu Jero Gede Sinar Suci, ada Pak Mar, Bu Mar Nida, Nini Ita, Kak Dahu, Mah Hegi, Mah Tuindi, Nini Ayuna, siapa ya yang ikutin? Ini Ita, Gek.
0: Terima kasih, Nita. Salam ya, sehat.
2: Ini Ita ngikutin sama ada Bu Gek Widya juga sana ya. Patut Mancungnya ada Manik Kapal, Bu Endang, Nini Jenura, Dewa Biang Kirana. Bu Lodro, istirahat dulu, Bu Lodro. Ya, ada juga Mahegi, Mahtu Indi, Kak SD Gombiang Seri, Kak TKD-nya Jelmangku Sudani, Kak Ciatop, Kak Pedes ya. Ada Wak Disidi Mare, siapa ini ya. Bojoro Gres Dunding Berinaku, Makluh Dekardi Asih. Ada juga Makluh Sekar Satung, Kak Agus Kerobohan ya. Ada Jelmangku Nyoman Asih juga. Ya itu aja dulu Gek Putri.
0: Gek Putri lagi nih.
2: Kok gesin dia?
0: Pasti kangen sama Mak Putri nih. Nanti deh gue gak sapa-sapa Mak Putri deh.
2: Maaf
0: ya. Enggak apa-apa Pak Yan. Ingat minum ya. Kopi Pak Yan. Kurang bubuk grogi siang Pak Yan nih.
2: Ya.
0: Aduh, kok grogi Pak Yan.
2: Ada apa gerangan ini ya?
0: Aduh, gerangannya ada apa Pak Yan?
2: Ada apa sudangan ya?
0: Aduh, sudangannya ada apa Pak Yan? Oke okay, Pak Yan.
2: Itu aja dulu.
0: Iya baik Pak Yan. Oke.
2: Okay.
0: Iya, selamat ngantor-ngantor ya Pak Yan. Dadah bye bye. Ingat kembalikan fokusnya ya. Kalau nggak dapat bubuk siang, bubuk sore Pak Yan ya. Jangan-jangan kangen nih sama Mak Putri ya. Tapi benar ya, karena Mak Putri terus siaran sore gitu ya. Gue nggak siaran subuh atau nggak siaran siang. Jadinya seperti itulah. Tapi hari ini gue nggak Cynthia yang menemani ruang dengar Anda sampai pukul 8 malam nanti ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yan Narbe. Ya, ingat istirahat Pak Yan. Gue nggak sapa-sapa dulu pendengar yang sudah setia bergabung di WhatsApp Pro 4. Ada Tubiang Sri Kekeran. Terima kasih banyak Tubiang Sri. Ya, di sore hari ini juga ada Dadong Weni di grup Pro Dangdut ya. Ada juga nih Santa. Oh, Mamangku Prajepati pemenang sudah calling-calling di WhatsApp Pro 4. Terima kasih Mamangku. Salam sehat. Bu Ayen Suartini sedang sudah di grup Pro Dangdut gitu ya. Dan juga ada Mbah Indira. Oh, ketinggalan apa nih ketinggalan? Ketinggalan Gongge, Jero Kuku juga, Jero Eva juga, Mbok Mang Budo. Iya, sudah Gongge sampaikan Mbah ya. Oke, jadi tenang Mbah, sekarang ngajeng lalapan Mbah ya. Gak ada lagi ketinggalan ya. Oke, kalau begitu kita putarkan dua lagu Raka dan Rai. Sebelum gue gak putarkan dua lagu ya, dengarkan dulu yang satu ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
5: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat sore Raka dan Rai, masih di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali bersama Gongga Cynthia. Kali ini ada Bu Vera dari daerah Tabanan sudah bergabung. Salam sehat, semangat, merdeka. Ada juga Bligos Bawe daerah Batu Bulan. Terima kasih banyak Bligos sudah juga menginformasikan bahwa di daerah Renon kali ini cuaca cerah Tenggara ya. Kembali Gongga Sapa Rumah Negara Anda 0361-223361. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Jero Ratna, Selatan Susur Bangli, Gongga.
0: Ibu Jero Ratna, sudah berapa hari nggak on air, Ibu?
1: Ya, lumayan, tapi jadi pendengar tetap sih.
0: Tetap ya, aktif ya, pasti. Ya,
1: gitu, yang penting mendengarin. Gitu.
0: Yang penting terhibur ya. Astengkara, Ibu Jero ya?
1: Ya, Astengkara. Yang ngoling-ngoling Jero Ratna udah tak catat di sini, yang nggak ngoling juga entah tak catat.
0: Duh. Bagi yang nggak ngoling, biasa-biasa harus ngoleng Ibu Jero Ratna. Ya,
1: dengan perempuan orang tuh yang sering ke sana
0: dong ya. Oh gitu. Kalau sekarang kok nggak pernah Ibu?
1: Sekarang sudah di Bangli. Kalau dulu saya di Denpasar. Lama.
0: Iya, lebih gampang. Berarti kalau di Denpasar ya nggak apa-apa deh. Kapan-kapan ya Bu ya. Oke.
1: Pagar makan tanaman ya.
0: Pagar makan tanaman.
1: Ya.
0: Oke. Oke, sudah siap.
1: Salam semuanya yang belum ngoleng-ngoleng.
0: Nih kan, yang belum ngoling apa nih Bu Jero Ratna, belum selesai tapi sudah usai nih karena dikejar sinyal mungkin ya. Oke, yang penting lagunya sudah siap. Terima kasih banyak Ibu Jero Ratna ya, di belakang Ibu Jero Ratna. Kembali, gue gak colek-colek dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan ada kita.
0: Halo Bligos.
2: Iya.
0: Gimana, sehat?
2: Tenggara sehat ya?
0: Iya, baru juga Gongga baca pesan dari Bligos di WA ya, Bligos ya, Tenggara sehat ya?
2: Tenggara ya.
0: Jam berapa pulang dari Renon, Bligos?
2: Bentar lagi jam 5 petang ya.
0: Jam 5, lagi 15 menit. Ya, sebelum pulang request lagu dulu, Bligos, boleh silakan.
2: Goyang Dumang ya?
0: Goyang Dumang, duh kita asikkan dengan Goyang Dumang cita-cita tau, Bligos ya?
2: Ya, betul.
0: Oke, salam-salam silakan, Bligos.
2: Ini Dania udah nyaringin ya.
0: Nini Dania belum di on air tapi di WhatsApp Rompat sudah mengirim pesan.
2: Oh iya, ini sudah cerak-cerak dia gitu.
0: Oh Dania gitu.
2: Juga gitu ya.
0: Oke,
2: Ada juga Jojo Dayu Omang, Putu Wirama Sandi. Mama Demarini Koding, Wiro Istane, Bilang Rapas Tawa. Ada dong, gimana kabar mau kandera Nagatsu, budaya Radmini ya. Ada juga Mwai Kunci, ada juga Mokomai Dantem, Sambal Mopus Pita Dewi, Buana Wongai Gede ya. Ada juga Primang Gado, Singkat Batu Bangli, selamat sore. Ada juga Mbak Indira Mbak Vera ya. Paten Mudaya juga ya. Ada juga Kak Tiara, Pak Mari Gunawan Bang, ada juga Kak Praga, Haji Tata juga ya. Oke, berserta buat semuanya. Bikin Nato juga ya. Buat Gongga Cynthia, lagi pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
2: Okay. Juga tetap waspada di jalan ya. Oke, buat KBB juga ya. Oke, buat Gongga Cynthia, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak. Dadah, bye-bye. Bligos Bawe ya, sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Tak ketinggalan nih, ada Bu Ayan Suartini dari daerah Sedang. Terima kasih banyak Bu Ayan. Ya, mungkin Bu Ayan sudah berusaha untuk on air tapi tak kunjung bisa. Ya, jadinya mengirim salam lewat WA gitu ya. Oke, Raka dan Rai. Ya, karena sepertinya sekarang hari Jumat sudah selesai pastinya mengenakan pakaian kantor, ya, pakaian kerja. Ya, itu artinya kerjaan Raka dan Rai menanti adalah mencuci baju gitu ya. Tapi ada nih yang mungkin menggunakan pakaiannya berulang-ulang gitu ya. Hari kemarin sudah digunakan, digantung begitu saja, keesokan hari digunakan. Nah, jadi beberapa orang itu ada yang memilih untuk memakai ulang pakaiannya beberapa kali karena belum kotor. Kelihatan di luar belum kotor, tapi di dalam pastinya ada bakteri gitu ya. Namun ada juga yang langsung mencucinya meskipun baru dipakai sekali saja. Jadi bagaimana sih gongnya sebaiknya? Nah, jadi beberapa kali waktu yang tepat untuk mengenakan pakaian tanpa mencucinya seringkali lebih didasarkan pada preferensi tiap individu saja atau asuhan seseorang dari kecil daripada nasihat profesional ya. Dari para ahli yang menanggapi bergantung pada aspek pribadi saja seperti tingkat keringat dan gaya hidup. Meskipun bagi banyak orang lainnya faktor yang lebih abstrak mungkin ikut berperan gitu ya. Itu kata para ahli. Jadi keyakinan manusia tentang kebersihan, tentunya kebersihan pakaian ya kita soroti hari ini. Jadi sebagian besar karena sosial dan juga budaya.

Mengenakan kembali pakaian yang sama, terutama pada hari-hari berturut-turut, berkaitan dengan menghindari kelelahan pengambilan keputusan. Sehingga mengenakan pakaian yang sama, ini melibatkan lebih sedikit pengambilan keputusan dan lebih sedikit stres setiap harinya. Jadi tidak tahu kapan ya harus mencuci pakaian dapat menimbulkan konsekuensi pada kedua ujung spektrum. Mencuci terlalu jarang mungkin dapat menyebabkan masalah kulit atau infeksi, dan terlalu sering mencucinya dapat merusak pakaian rak dan rai. Yang terakhir juga dapat mengakibatkan cucian yang tidak perlu dan penggunaan sumber daya. Tidak ada aturan khusus ya, pasti berapa kali rak dan rai boleh mengenakan pakaian lagi. Tetapi para ahli mengatakan ada beberapa jenis pakaian yang harus dicuci setelah digunakan, yakni pakaian dalam itu wajib sekali, kaos kaki, celana ketat, legging, dan pakaian olahraga. Nasihat ini juga berlaku untuk pakaian yang lain yang terkena noda, mungkin ya keringat, bau, atau kotoran yang terlihat. Ya, itu menurut para ahli ya rak dan rai. Jadi kalian ya rak dan rai, mohon maaf maksud gue nggak rak dan rai semuanya ya, bisa mempertimbangkan nih ya, kalau sudah terkena noda walaupun dipakai sekali saja harus segera dicuci, jangan dipakai berulang kali ya. Begitu juga sebaliknya, ketika digunakan pakaian untuk berolahraga pastinya lebih dominan keringat gitu yang keluar ya, jadi langsung dicuci. Pakaian dalam juga harus ya rak dan rai, agar tidak berjamur ya kulit rak dan rai, dan agar tidak kotor tentunya ya. Harus higienis rak dan rai, apalagi pakaian dalam ya. Ya, memungkinkan sore hari ini itu dulu informasi yang gue sarankan. Semoga bermanfaat untuk rak dan rai, dan lebih lengkapnya bisa rak dan rai baca ya terkait informasi ini di liputan6.com.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Ya, Rakan Rai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Lagi 5 menit saja sudah usai. Artinya ya, Gongnya Cynthia menemani Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di line telepon, di WhatsApp Perempat, dan juga Facebook Program Budaya RRI dan Pasar. Semoga terhibur. Lagu terakhir Goyang Dumang kita goyangkan dari Cita Citata. Tetap di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat sore Rakaden Rai, Ogo-ogo Gajah karya Seketruna Yowane Saka Buana Banjar Tainsiat dipastikan tampil pada ajang The Youth Festival 6 di lapangan Puputan Badung Denpasar. Ogo-ogo yang sebelumnya gagal diarak saat malam pengerupukan akibat mengalami kerusakan itu kini telah disempurnakan mulai dari tampilan visual hingga sistem mekanik agar tampil lebih maksimal. Pengurus Seketruna Yowane Saka Buana Anggana Tilaksana mengatakan penyempurnaan difokuskan pada bagian kepala yang kini menggunakan material lebih ringan serta dilengkapi mekanisme yang memungkinkan mata, rahang, belalai, dan telinga bergerak saat pertunjukan. Penampilan gajah akan dikemas lebih atraktif melalui kolaborasi dengan Money Made Art, penari, dan penabuh sehingga masyarakat dapat menyaksikan pertunjukan yang lebih megah dibanding konsep sebelumnya. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar Ana Agung Ngurah Mahendra memastikan Ogo-ogo Banjar Tainsiat menjadi salah satu pada malam penampilan puncak The Youth Festival 6. Rekanan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Rawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawi hutan beserta akarnya, lalu

0: kalian yang sakit, dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
1: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
2: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
1: Capek apa? Cerita sama ibu.
2: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
1: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
2: Jadi aku harus terus sekolah ya?
1: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
2: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
1: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Inggih Rakalantrai, selamat sore. Mewali nyaringin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, acara Lingsir Sanjang ya. Iki gong ya, Cynthia kutip informasinya nih ya, saking RRI, TTCO, TTID. Ngomong-ngomong ini destinasi wisata, tidak ada habisnya kan, tanya ya, ini sampun wisata alam Ring Pulau Bali. Nah, wilayah timur Bali ini juga menyimpan surga dunia, Rakalantrai, antara permandani hijau bukit dengan hamparan biru lautnya. Nge, seberang bukit niki juga terdapat pulau kecil yang berbentuk seperti ikan paus, menambah ciri khas pemandangan dari Bukit Asah. Nge, berbagai spot foto bisa Rakalantrai dapatkan karena setiap sudutnya pasti kecantik kan. Nge, jadi Bukit Asah niki Rakalantrai masuk ke wilayah Desa Bukbuk, Sengkidu, Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Menuju ke tempat niki memerlukan 1 jam 46 menit dari daerah Denpasar. Yening dari Singaraja niki memerlukan waktu 2 jam 45 menit nge Medan menuju Bukit Asa termasuk mudah dijangkau walau agak menanjak sedikit. Nah, untuk akses jalan niki menuju Bukit Asa bisa sekali diakses menggunakan roda 2 maupun roda 4 nge. Namun kurang direkomendasikan jika menggunakan bus besar. Jadi perjalanan terasa worth it sekali niki Rakalantrai untuk melihat pemandangan seindah niki. Dan selain niki, Rakalantrai juga bisa melakukan beberapa aktivitas seru sekali kemah, memancing atau barbekyuan. Tiket masuk untuk kawasan Bukit Asah kuda niki gongge, jadi niki tidak menguras kantong, terjangkau kenten nggih, hanya Rp10.000 per orang untuk wisatawan lokal. Sedangkan wisatawan internasional dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Wisata alam niki perpaduan bukit dan laut harus Rakalantrai jelajahi kenten nggih jika ingin menikmati wisata alam yang pastinya niki nggih Rakalantrai menggugah hati kenten nge berbagai spot foto kenten nge yang ini sampun berfoto-foto ria kenten nge sampun nang lali untuk upload foto minap niki ring Facebook, ring Instagram atau ring TikTok kenten nge dan juga niki video terbaik ke media sosial Rakalantrai Sanilianan nge sana sampun nanin nge manggein pemandangan ring Bukit Asa sapunapi. Apakah wenten fasilitas terbaru mangkin? Nah, ada dos informasi yang ring WhatsApp Pro 4 Kementan, ring 0878 9882 2420.

Telinga Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win. Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Gak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ya, selamat sore Raklan Rai, Kanton Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton Ring Wisata Alam, nikinge kita bergeser dumun ke daerah Buleleng, Kecamatan Sawan nikinge. Wenten pantai pasir hitam, terapi kesehatan alami bagi warga nikinge, yakni Pantai Giri Emas. Jadi pasir niki berwarna hitam yang diyakini memiliki kandungan alami, mampu menjadi sarana terapi penyembuhan. Selain Rakelan Rai dapat jalan-jalan ke Pantai Giri Emas, nge Rakelan Rai hitung-hitung menyiatkan badan kantan nge, karena niki sebagai sarana terapi penyembuhan. Menurut Bendese Adat Desa Adat Giri Emas, Jurowayan Sunarse, khasiat pasir hitam Pantai Giri Emas niki sudah didukung dengan kajian ilmiah. Kandungan unik dalam pasir hitam niki mampu memberikan efek terapi fisik bagi tubuh, terutama melalui metode penimbunan badan. Terapi alami niki bahkan sudah dibuktikan oleh warga masyarakat. Secara umum, niki Rakelan Rai, kita lebih banyak membahas tentang pasir hitam yang berada di Pantai Giri Emas, kentan nge. Siresi sanenenten kayun, kentan nge Rakelan Rai melancaran nge, kantong hemat, kentan nge, tapi dapat refreshing dan juga tubuh semakin sehat. Nah, salah satu niki rekomendasi dari Pantai Giri Emas nge. Jadi terapi menggunakan media pasir hitam niki hangat di tepi pantai medui beberapa manfaat yang diakui secara luas. Panas alami niki yang diserap oleh pasir hitam pun membantu melebarkan pembuluh darah. Efek hangat terus niki menonton hantaran energi dari pasir niki sangat efektif mengurangi ketegangan otot dan melancarkan sirkulasi darah. Taler dapat dipercaya membantu penyembuhan penyakit saraf atau kelumpuhan nge. Jadi dengan adanya dukung kajian dari Akademisi Universitas Udayana, potensi Pantai Giri Emas sebagai destinasi wellness tourism atau wisata kesehatan berbasis kearifan lokal di Bali Utara semakin terbuka lebar. Informasi puniki sanenggo nge sinia kutip Kanton Reng RRI TTCO.TTID.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggira Kelantrai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara link sersanya, Palatan Ka Pertama untuk informasi destinasi wisata. Sampun telas, niki galahnya nih. Inggira Kelantrai, Bali 5 menit ke mantan, Durus Metaki-taki, Nyalanang Pemuspan, Puji Trisanio, Majeri Umatinu Sudarma, Sana Menton Ring Sejebak Bali. Mogi-mogi ring Palatan Ka Pertama, nggih akeh rekomendasi, sana sampun kok nggih Sintia wedarkan ring Ambara, enik destinasi wisata. Bang dan nonton paling-paling malih niki nggih Kijaya tiang benjang, padahal benjang sampun galah melancaran utawi galah praik entan nggih. Saman wenten kali wisata alam rekomendasi mugi bermanfaat majeng semeton saming nggih. Rekalan rai wasan Puji Trisandia lantrang kangge malih ring acara redruene kanton link sersanja informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Rekalan rai tetep puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mei, jam 6

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggih, rakan Rai Rahaja kemarin yang puji Trisania, ringgala jam 6 Sanja Diwa waktu Indonesia Tengah, Majengri Umat Hindu Sedharma, Sari Wenten Ring Sejebak Bali. Bagi-bagi ya, rakan Rai, semalam titian sarang sami, setata kena rahayu rahajang, nentang kekirangan punapa-punapi, talar seluwir, suwederma, suwagina rakan Rai, margi antar turlap dekar yang ya. Rakan Rai, sana makin mewali, nyaringin gonggek Sintia, ring perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali, ring acara, lingsir saja informasi lan tembang-tembang Bali. Acara mangken kantos pupuk nampel ringgala jam pitu wengi malih jebos nge kator tembang Bali rohani Hindu Dumun tetap menikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: gitu sabu rembukan rekam arah.
1: Hai lo, serius banget lihat HP-nya?
2: Eh Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: Ya, Rakan Rai masih di Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 6, lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Gongga Sindia kumandangkan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Oh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Baik, Rekan dan Rai kembali menyapa ruang dengar Anda di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Gong Asina sudah putarkan dua lagu rohani islami. Ingira kelantre mewali nyerengin ring perempat terar iden pasar suara budaya Bali. Sane mangkian gongnya informasi yang dumun. Indik perakiraan cuaca sejebak Bali taler arus lalu lintas. Ring rahina sukre desa Juliwar sekali tali 6 likur. Niki diprediksikan ring kabupaten Jembrana. Kesarengin Kabupaten Buleleng niki cerah nggih. Selanturnya nih Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem lan Kota Denpasar diprediksikan berawan nggih. Sana mangken cuaca ring studio Pro 4 RRI Denpasar niki terpantau astungkare cuacanya nih mendukung ling Induni kentan nggih. Kantos mangken cerah astung karang ya. Ring arus lalu lintas sapu napi gong ya. Namangkin terpantau ring gara jam 6 lintang telung dasa 5 menit waktu Indonesia Tengah. Ring margi hayam wuruk pitung dasa Denpasar. Niki agak sedikit padat kantan nggih rakelan rai karena kantun niki ring situasi pesta kesenian Bali kaping petang desa Kutus nggih. Sane ring margi minap niki nggih halon-halon kemanten ampunan kebut-kebutan sate jangkep surat mengemudi kadi SIM STNK lan KTP taler mematuhi aturan rambu lalu lintas. Peririkan pesta kesenian Bali niki nggih rakelan rai mali sikirahina kemanten kemargiang kantos benjang dan mali jebos gonge informasi yang Api Kimantan, dudonan acara Pesta Kesenian Bali, ring rahina mangkin ya. Tetap unikir ring program budaya dari Iden Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.
5: Ingi rahajar kalantrai perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, kanton sarang titiang gong ya, Sintia ring acara lingser sanjang ya. Informasi yang dumun, ini dudunan acara pesta kesenian Bali, kaping petang dari sekutu suara sekali tanda meliko ring rahino mangkir. Niki ringgalah jam setengah pitu nge, kanton kemargiang, ring kalangan ayodia, utsawo, utawi parade, drama gong tradisi, seke drama gong madu suara budaya, Banyar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Duta Kabupaten Klungkung. Teringgalah jam setengah kutus waktu Indonesia Tengah, megena ring kalangan Madia Mandala, niki nge, reka sedana pergelaran Bontres Inovatif saking Yayasan Dadong Rerot Bali. Ini malam Sabtunya nih diisi nggih melali-lali lancong-lancong ke pesta kesenian Bali, karena niki pesta kesenian Bali malih sikirahina ke manten niki rakelan rai kemargiang kantos benjang 11 Juli sampun niki kepuputang kantan nggih.

Minap Niki, Sane 28 harinya tidak ke Pesta Kesenian Bali, masih ada kesempatan satu hari ke mantan nge, diurus rakalan terainge, hitung-hitung benjang nge, ke Pesta Kesenian Bali, manggihin meriahnya penutupan Ring PKB, Ring Warsane Mangkit, malam mingguan sarang keluarga atau pasangan terkasih Niki nge. Ingin rakalan terainge, mana bos, ring sesi selanjutnya nge, kantun informasi inik adat istiadat nge, tetap pun ikirin program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: kesarangan.
1: Dogma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ragalan Rai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Kanton Sarang Titiang Gongge Sintiang. Ya, Ragalan Rai Indik Bali ini gengge kan beragam wenton seni. Ragalan Rai salah satunya nih seni kerawitan atau seni gamelan. Nggih, baik niki gamelan klasik maupun modern. Jadi gamelan niki merupakan gabungan melodi klasik dengan kelincahan ritme modern. Adalah Bonangan Saluang. Bonangan Saluang ialah sebuah barungan ansambel gamelan Bali khas yang berupa musik baru hasil rekonstruksi, inovasi dan revitalisasi dari bentuk kesenian klasik Bali. Gamelan ini dikembangkan di kawasan Kabupaten Gianyar, tepatnya di Banjar Jagerage Singapadu Sukawati Gianyar. Istilah bonangan iki merujuk pada perangkat instrumen musik yang memainkan melodi pokok dengan deretan pencon atau gamelan berbentuk mirip mangkok dengan tonjolan di tengahnya. Ansambel niki merupakan bentuk revitalisasi atau kreasi musik tradisional. Dan dalam gamelan niki, melodi yang dimainkan oleh instrumen bonang berpadu dengan unsur-unsur musik lainnya. Jadi latar belakang dan inspirasi terciptanya gamelan unik niki berdasarkan eksperimentasi seni di Singapadung ya. Kan desa Singapadung niki sendiri dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian dan eksperimen tasi seni pertunjukan di Bali. Dari sisi pengembangan komposisi, ensemble gamelan niki lahir dari pemikiran kreatif para seniman akademis dan praktisi lokal. Salah satunya dikembangkan oleh Iwayan Daria. Iwayan Daria ingin mengeksplorasi kembali pola permainan instrumen berpencon atau bonang dalam konteks kerawitan Bali modern atau sering disebut sebagai konsep pegongan anyar. Informasi puniki sanegongnya Cynthia kutip saking RRI .co.id. Nge, sampun telas dumun. Kali paleton ring acara dulu ini link sir sanja. Sanekan niki sampun galah ring jam 6 lintang 5 desa 2 menit waktu Indonesia Tengah. Malih 8 menit ke Manten, nggih Ragalan Rai tepat di pukul 7 malam malih jebos, wenton ceraki berita berbahasa Bali, tur kanton siki jam gongge Cynthia pacang nyarengin semetan sami ring acara sane pini ontat nggih. Ragalan Rai pesanakan dumun nggih sampun telas informasinya nih mugi-mugi mepikenoh tur bermanfaat, tetap ngiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Inge pemirsa Ratu Idedane Mali Iring Titiang, miar sayang Gatre Bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Munguing Gatre Sanikatur Mina Kadinyane. Pemerintah Kabupaten Badung terus nincapang proyek infrastruktur nanganin blabar ring Kecamatan Kuta. Lan festival pengimpuran warsa kaletali 6 likur ke pungka untuk sajian tarian kolosal lan tradisi pet ayah. Ingin pemirsa, sana makin titiang gongge Sintia ngaturan Gatre sejangkepnya nih. Rangkalan Rai Gatre ke pertama, pemerintah Kabupaten Badung terus nincapang proyek infrastruktur nanganin blabaring Kecamatan Kuta. Angger Masti Kayang samian kekarian nganutin pengancer, tim pengendalian pelaksana pembangunan ngemargi yang monitoring lan panureksan ngemargi yang pembangunan drainase nanganin blabaring ruas jalan Basangkase, jalan Dewi Sri nalar pembangunan long storage ring alur Tukat Mati. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Badung Iputu Eka Parmana Ngemargiang asli ampura hasil penyelahan antuk nyinahyang progres pembangunan sane memargi becik lan pemerintah pacang terus ngemargiang pidap-dapnyane nganutin jadwal. Selian ngewawahin kapasitas tampung toyane proyek punike nalar kejangkepin jembatan lan sarana pompa angen ngalirang toyane ke segara. Ini ke punike ke Aptiang manggil Presiden Nekes blabar ringgena sane penduduknya nih rame. Selanternya nih, Rakelantrai Festival Penglipuran Warsa Kalitali 6 Likur kebungka antuk sajian tarian kolosal lan tradisi pet aya utawi parada budaya ring desa wisata Penglipuran Bangli. Festival sane sampun kemargi yang ping telulas puniki, kemargi yang meriah kesarengin antuk rame desa bebanuan lan generasi muda lokal sane nyujur widengan tugu pahlawan pinake genah utama pemargin festival. Kalian adat penglipuran wayan Budiar Tengudarang, pemilihan Tugu Pahlawan dados cihne penghormatan majeng jasa Kapten Anak Agung Gede Ano Mudita, sepisana nugesang patiling upapire warisan budaya, sane kremba antuk para yewanane. Festival penglipuran warsa kalitali 6 likur sane ngunggahang murde harmoni bumi penglipuran menuju pariwisata inklusif berkelanjutan lan regeneratif. Kancarang Presiden Rauhang Turis Petang Tali Diri, Kantos Limang Tali Diri pengunjung Selami Tigang Rahina.
1: Gatre Bahasa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingira kelantrai Gatre selanturnya ne Desa Gulingan Kecamatan Mengui melihang penampen becik saking Wakil Menteri Lingkungan Hidup Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono Tormaning Presiden Ngolah Lelu Majalaran TPS 3R Sapuh Jagat. Rikala nyelain langsung sarana punike Dias ngudarang Desa Gulingan Presiden Ngolah 100% lelune mangda tetap bersih. Manut dani kawentanan punike patut dados contoh majeng desa-desa ring Bali, miwah widangan tiosan ring Indonesia, santukan pina ke kunci utama, angin milah lelu ngawit saking rumah tangga. Pemerintah Desa Gulingan ngumargiang sistem pengelolaan sampah berbasis sumber menjalaran inovasi gulingan sistem antuk pemerintah desa adat lan kramane. Rakelan Rai Gatre Sane Pini Untat Ogogoh Gajah karya seketrono Yuwana Saka Buana Banjar Tain Siat Kepasti Kayang Pacah Kemargiang Deyit Festival Keping 6 Ring Lapangan Puputan Badung Denpasar. Ogogoh Sane Sedurungnya Nen Tentang Presiden Ke Arah Rekala Malam Pengrupukan Santukan Usa Nalar Patut Ke Paripurnayang Ngawit Saking Tampilan Visual Kanto Sistem Mekanik Mangde Sayan Becik. Pengurus seketruna Yuwana Sakebuana komeng angge nati laksana ngudarang sane kebecik yang ringdurnya ne ngewi gunayang bahan sane ringan nalar kejangkepin antuk mekanisme saking penyikakan miwah karnenya ne. Penampilan gajah sane kesobiha atraktif menjalankan kolaborasi antuk money made art penari lan penaboh miwah kramene presiden nonton pertunjukan sane mega saihang ring konsep sedurungnya nih. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar Ana Agung Ngurah Mahendra Masti Kayang ogoh-ogoh banyar tain siat dado sinalitu ngile penampilan ring puncak di festival Keping 6. Raklan Rai hingga pemirsa wantak adi asa punika Gatre Bahasa Bali sane presiden katur uang ini mangkin titiang gongga Sintia kesarengin pengrembe Gatre Bali ngelung sur Rahma pamit. Pembutan titian untuk mencarang Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asa punika wawu.

0: 104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Eh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Muara Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Wajah. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
2: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
0: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah hal belas aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, gak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
2: Apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong?
3: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Tanur. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dress ke Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.
4: Rompak RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: sedikit alam merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Rumah TPM Suara Budaya Jakarta, bapak interval terakhir dari rangkaian obrolan tanpa teks alias blantek untuk edisi kali ini. Ayo bakal menghadirkan banyak lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Dan juga pengen dong partisipasinya Bampo. Kira-kira menu makanan rekomendasi Bampo malam hari ini apa sih? Ayo pengen tahu, karena hari ini ayo pengen cari makan yang enak banget. Buat kalau gitu, buat Bampo jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa ntar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

Probat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po makan apa malam hari ini? Karena kabarnya suasana di daerah Jawa Tengah itu akan dingin sekali. Wah, jadi emang suhu di kawasan Dieng Banjarnegara pada hari Kamis kemarin nih Abang Po itu sampai minus 6 derajat Celcius loh. Luar biasa. Jadi memang suhu ini tuh memang merupakan suhu yang terendah karena sebelumnya tuh sempat di minus 4 derajat Celcius. Dan sekarang tuh di minus 6 derajat Celcius. Dan kalau kondisi ini tuh ternyata memunculkan kekhawatiran Abang Po. Karena kalau bisa bertahan di 3 hari ke depan, diperkirakan di banyak tanaman yang akan mati. Oh, takut banget. Tapi memang si embun upas ini tuh semakin tebal, semakin luas kawasannya Abang Po. Jadi mungkin buat Abang Po yang emang punya rencana untuk menghabiskan waktu liburan di daerah kawasan Dieng, bisa melihat fenomena embun upas. Ada salju di Indonesia begitu ya. Tapi ternyata juga di sisi lain menambah kekhawatiran bagi banyak orang. Kalau misalnya terus-terus kedinginan, banyak tumbuhan yang juga akan mati dikarenakan tidak berproses gitu. Karena kepada para beku yang biasanya pohon-pohonnya hidup di musim panas begitu ya, jadinya pada beku gara-gara fenomena embun upas yang ada di kawasan Dieng.

Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua.

0: olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah, Bang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Pro 4 Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

Kayan Blantek, obrolan tanpa teks untuk edisi kali ini. Abisnya bakal ada ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak bersama teman-teman Balaguplak dan juga bersama rekan Dermawan Ismail. Untuk Abang Pot, terima kasih banyak sudah bergabung.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikuti saran lo.
1: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Swastiastu, rahajang wengi rekelan rai, ring rahina seni becek puniki, putri pacangnya ring rekelan rai, lan iwawu nika rekelan rai, ring galah jam kutus, nyantos puput galah jam siwa puniki, wawu sampun nika piar sayang kawentenan gondang diang, nika wentan siaran relay, saking perempat RRI Jakarta. Program gondang dia wawu nika singkatan saking goyang dandut Indonesia Amerika, santokan punika wawu sampun kawentenan, makudang-kudang tembang ya, sani sampun ke piar sayang, rilis saking Pro 4 RRI Jakarta. Sani manggil rekelan rai, pacang giring titiang, jagi nyarengin, dan iki miar sayang drama legenda, ya, pastikan iki ring program kelanguan, ya. Santokan iki pacang kawentenan mini drama legenda dalam sida karya. Piar sayang dumur rekelan rai, wasan pun iki, atitiang mewali malih nyanggara rekelan rai, pastikan dikiring kelanguan, malih jebos, dados dipilih, kentan ye. Jagi Megatron, napi nunas tembang, malih bos, dados sarangin putri, ring lain telpon, kentan ye. Wasan punika rekelan rai, ring galah jam dase, nyantos jam solas. Pacang, dibuka malih nika lain telponnya ne, anggen rahine bernostalgia, ye. Sanema dua cerita, malih jebos, dados sarangin putri, ring galah jam dase. Lan pastikan iki, putri pacang nyaring rekelan rai, nyantos puput niki ring galah jam roras wengi. Sana mangke rekelan rai, santukan sampun galah, ngiring niki piar sayang kewentanan mini drama legenda dalam sida karya.

Pada zaman dahulu, di Pulau Bali, bertahtalah seorang raja yang bijaksana dan sakti bernama Dalem Waturenggong yang beristana di Kerajaan Gel-Gel. Sebagai raja pemimpin suatu negara, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang luhur diterapkan serta dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan kehidupan rakyat damai, eksis dan sejahtera.

tidak lama merasakan kebahagiaan, malapetaka pun datang. Semua tanaman yang ditanam rakyat dimakan hama sampai habis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dalem Waturenggong melakukan tapa untuk mendapatkan pawisik dari Sang Hyang Jagat Karana.

0: Wahai rakyatku semuanya, sesuai pawisik dari Sang Hyang Pramekawi, untuk menetralisir hama supaya tidak ada yang mengganggu tanaman kita, aku bermaksud mengadakan upacara yatnya yang bernama Nangglek Merana di Pura Besakih. Mudah-mudahan dengan upacara ini keadaan akan membaik.
1: Tujuh.
2: Tidak lama kemudian, upacara Nangglek Merana pun mulai dipersiapkan. Rakyat berbondong-bondong, bergotong royong membuat sarana upacara. Diceritakan pada waktu itu, datanglah orang tua yang berpakaian dekil dan kotor. Rambutnya gumbrang-gambring, tidak terurus. Berdiam diri di luar pura. Rakyat gel-gel menyebutnya pengemis tua.
3: Hei, pengemis tua, kalau memang kau lapar, ini telah aku berikan ada nasi, sate, dan lawar. Sekarang cepatlah kau pergi. Jangan di sini mondar-mandir mengganggu jalannya upacara yatnya aja kau.
4: Juru bendeso yang saya hormati, mohon maaf, saya kesini bukan untuk meminta-minta. Saya ingin sekali melihat saudara saya yang ada di sini.
3: Oh, bukan peminta-minta, mencari saudara. Siapa saudaramu dan siapa kau ini sebenarnya?
4: Nama saya Brahmana Keling dan saya berasal dari Jawa. Saudara saya di Bali, Dalem Watu Renggong namanya. Katanya sedang mengadakan upacara yatnya di sini.
2: Juru bendesa dan semua rakyat tertawa tidak percaya terhadap perkataan Brahmana Keling.
3: Hei, kamu pengemis dekil, tidak tahu diri, sudah tua dan peyot. Tidak mungkin dalam mempunyai saudara kila seperti kamu.
2: Juru bendesa dan rakyat gel-gel marah dan tersinggung.
3: Pengemis sombong, berbicara sembarangan, merendahkan raja kami yang terhormat kamu. Hei, rakyat gel-gel semuanya, ayo sekarang tarik pengemis tua ini. Usir, usir dari sini, usir.

0: berbicara, Brahmana Keling lalu cepat-cepat pergi. Dalem Watu Renggong tidak mengetahui tentang kejadian tersebut karena berkonsentrasi mempersiapkan niatnya. Namun tiba-tiba beliau melihat ciri-ciri yang tidak baik. Rakyat yang bekerja mempersiapkan upakara tidak memiliki pikiran yang jernih. Saling berbicara kasar antar sesama. Upacara yatnya Nanguk Merana sudah dilaksanakan berdasarkan aturan. Namun segala hama bahkan bertambah banyak. Rakyat miskin kekurangan makanan. Dalem Watu Renggong berduka. Lalu mendatangi Dang Hyang Dwijendra.
1: Singgih Ratu Sang Manawantu, berdasarkan pesan dari Bagawan untuk menghilangkan hama itu, saya harus menggelar upacara Nangluk Merana. Namun upacara persembahyangan sudah saya jalankan berdasarkan sastra dan aturan yang ada. Akan tetapi sekarang hama itu masih tetap ada dan bertambah banyak. Apakah Tuhan tidak memberkati upacara yang saya persembahkan?
2: Ampun Sang Prabu, kalau begitu ceritanya, saya akan menyelidikinya.
0: Dang Hyang Dwijendra lalu menyatukan kekuatan sucinya

untuk menjemput Brahmana Keling. Setibanya Brahmana Keling di Gelgel, Dalem Watu Renggong lalu menceritakan tentang penderitaan yang dialami rakyatnya. Brahmana Keling meminta Dalem Watu Renggong kembali melaksanakan upacara Nangluk Merana, dan beliau akan memimpin

acara Nangluk Merana kali ini dapat berjalan mulus. Semua hama tiba-tiba hilang. Padi yang dulunya layu bisa hidup kembali dan bisa berbuah banyak. Kerajaan Gelgel kembali sejahtera. Sejak saat itu, Brahmana Keling diberi gelar Dalem Sidakarya dan diberikan tempat di jagat Bedanda Negara. Sekarang disebut Desa Sidakarya.

0: waduh kali ini. Mau pauk ke dalam situ kan?
1: Demikian drama legenda dalam Sidakarya produksi LPP RRI Denpasar.

0: kesarangan.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Reklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Reklan Rai Teler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Reklan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak Petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakalan Rai Kanton Musik Yandriki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wau sampun Rakalan Rai senarang sami niki miar sayangge kawantanan mini drama legenda dalam sida karya. Niki kekaryaan langsung niki saking semeton RRI Denpasar. Lalu wau sampun wenta nika tembang ya lan informasi sane unggahin titiang ya tan ye. Dan bagi niki presida menemani istirahat Rakalan Rai ring wengi puniki. Sana bagi Rakalan Rai karibawasan titiang wau ring kelangguan puniki. Titiang pacang sanggra Rakalan Rai kenten ge ring lain telepon 0361223361. Ring galasan mangkin iki nyantos jam dasa kenten ge. Niki kangyang ke mantan pilih salah satu ge jagi megatra napi jadi jagi nunas tembang ge. Mangda akehang niki boleh semeton sane bergabung ge. Awasan puniki wawu Rakalan Rai ring galah jam dasa iraga bercerita kenten ye niki berbagi pengalaman ring rahina bernostalgia. Sane mangkin ngiring Rakalan Rai sane arsa nyaringin titiang ring kelanguan. Sampun titiang buka niki lain teleponnya nih. Inge, halo Om Swastiastu.
1: Swastiastu, rahajang wongi.
0: Inge, putri. Tiang.
1: Inge.
0: Sarang sira tiang ye.
1: Segeran ye.
0: Oh. Gong biang sering ye?
1: Iya, patuh.
0: Pun api gatra. Patuh.
1: Putri.
0: Iya, patuh pertanyaannya niki Astung karena tiang becek gong biang.
1: Iya, di tiang kalor pena.
0: Astung kala.
1: Nunas tembang ye?
0: Oh, nunas tembang. Iya, dados. Tembang napi nih, Kak?
1: Tembang dagang, tukang sampat ye?
0: Oh, tukang sampat. Iya.
1: Iya, majang kemetan sarang kami ye? Iya.
0: Udah
1: pena rayu.
0: Astung kala.
1: Iya, jalan wali yang ya putri.
0: Inge geng dia.
1: Om Santi Santi Om.
0: Sik sama geng biang sri saking kekeran ge sampun nyarengin ring wengine mangkin. Taler sampun request tembang wawung ge tukang sampat niki. Sampun siaga yang titiang eta ge. Mali jebos niki jagi piara sayang sareng-sareng. Mali siki niki sira jagi nyarengin jagi megatra tapi nunas tembang larisan niki sampun dibuka mali Rakalan Rai. Inge, halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
2: Rahajang Wengi.
0: Inge, saking kapal nih Inge.
2: Inge patut.
0: Inge, oh tidak ada.
2: Siro raga siring titiang
0: pang. Titiang gak putri niki Pak ya.
2: Oh gak putri Inge.
0: Inge, gak putri makin bertugas niki.
2: Inge, Rahajang Wengi.
0: Rahajang talar Pak Ian, sampun di rumah.
2: Nik. Kenapa gatran ini kekena?
0: Astung cara, beci.
2: Yang kari di kantor ini.
0: Oh, kari? Ngetas malam mungkin ya?
2: Ini bang boleh yang kenten nyarang, yang ERI
0: kenten. Kenten, astung cara. Semua selalu monitor Pak Yan ya?
2: Ini. Ini gak tahu yang nyolek sama.
0: Oh, ini. Malah jebos sarangin.
2: Ini mulai bos mungah, Kak. Bernostalgia.
0: Ini. Biasanya seneng lah gani, ini. Bernostalgia, ini. Pun api ini, Pak Ian. Jagi nunas tembang, tapi megatre.
2: Gong biang seri, wawu nunas tembang,
0: ini.
2: Ini. Mungkin tiang megatre, ya gini.
0: Bagus, bagus. Pang pada misi, ini. Ini.
2: Wawu, ini ring kau, ini bu mat, pak mat yang ringit darah iu nge. Ini itat yang talar bu ekang kaget witia. Jelumangku sudani, talar mah indira. Ini bu mang buduk, minap ini nyarang.
0: Ini rahajang bu mang, sarangnya
2: mang. Oh, ini bu mang buduk yang nyarangan. Enggak boleh buat bu mang. Ini Ayuna, Mbah Indira, Bu Pera, Talan Niki, Mbah Tuindi, Wenten, Mbah Hegi, nih, Kak Syasih, yang Kak Kede-Kede, patut mancung, munggah, melebat patut. Ini Wenten, Bu Tekeboiwo, Bu Jero Gedesna Suci, Bu EKBB, Bu Jerman, nih. Jero Susi, Talar, Lewu Yang Kirana, Bu Lodro, kari iya menyagrau niki, nih. Unggah malik bos, wenten Pak Eka Plago, Eka Mamal, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Pak De Gunawan, Pak De Polos Cahyo, Pak De Karjo, talarnya, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, wenten Bu Putu Keboiwo, Bu Sirep, Bu Maharani, mau lo sekar, talar wendan, buat itu terus lundeng, buat inakum tiang. Siranya kita bikul nge, keangga talar nge, nge, jak cudat sarang sami, sampun ya putri nge.
0: Iya Pak Ian.
2: Nge, seksama malah coba sebogi, ya boleh nyarang.
0: Iya, sekalat itu yang tunggu nge, yang bernostalgia.
2: Nge, beli limang pandu, walaupun munga
0: durung boleh bagi-bagi boleh jebos
2: iya boleh bos memang pandungnya
0: iya megarang ya Pak Ian sarang limang pandung ya iya tiang tunggu
2: iya semua kayak putri yang mau pamit om santi om santi
0: sik sema talar Pak Ian ya sampun niki nyarangnya ring kelanguan sampun pada misi niki ya becek pisan wawu gong biang seri niki sampun nunas tembang ya Pak Ian Arbo niki megah tre kentan ya adasnya niki semeton sane karima jagre kentan ya bagi-bagi niki nyarengin kira niki piar siang dumun tembang sane wawu sampun nika request kentan ya wantan tukang sampat niki saking wiwit warnia sih ya wawasan pun niki putri mewali-mali nyarengin rakelan rai.

Ottonan. Ottonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Ottonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Ottonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Ottonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi Otton atau Ottonan. Prosesi upacara Ottonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten Ottonan. Seseorang yang telah melangsungkan Ottonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimbolkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, Ottonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rekelang Rai, wabu sampah duwentan gung biang Sri Kekeran, talar wentan Pak Yan Narbe saking kapal. Nge, sana nyarengin ring kelanguan. Rekelang Rai, niki sampah nampak ringgalah jam dasa, malah jebo sining sampah niki masuk ringgalah jam dasa, pastikan niki titiang pacang siaga, niki ajagi nyanggra lekeran Rai, ring bernostalgia. Nge, sana arsa nyarengin malah jebo, nge, hari sang sampun bersiap-siap, niki santakan malah jebo ke mantan, ngantan nge. Malah jebos, nika pastikan sekali biasa ring 0361223361. Nge, larisang sane arse kenten medue cerita lucu, unik, serem, menarik, nge cerita sedih. Tapi jadi ke cerita sane pacang dibagikan, dados nge, magi-magi nika wenten pesan kenten sane preside iraga sarang sami niki dapatkan dari cerita-cerita semeton sane nyarengin pastikan nge. Langsung menonton sana Liana, mina wenten taler sana aja game biar sayang ke mantan, kita nge. Haris niki sarangin putri, biar sayang yang tas puput mulai jebol sering galah jam rora suwengi. Sana mangkin niki, asik tembang penutup nge, antuk kelanguan wengini mangkin. Sekian Kiki Ayunda, niki wenten kenangan SMA.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz Kanton Mestiki Andriki Ring Perempat RRI Denpasar. Regalan Rai sampun galah jam dasen nging ye. Senewamu sampun menunggu-nunggu niki galah ingin bernostalgia. Rarisang sampun makin ye. Pacang putri buka niki line teleponnya nih. Ring 0361-22-3361. Makin aja ye titiang sanggra untuk bernostalgia. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, Om Swastiastu. Rahajang wangi. Aduh, agak nguing-nguing, Niki.
1: Tentang nguing-nguing.
0: Tiang? Atau mungkin terlalu keras radionya. Inggi. Sampun. Oh, ini ampun hilang nguing-nguingnya nih. Nggih, yeah, Om Swastiastu. Waduh, pun api niki. Ten piar sayang titiang dadosnya niki suaranya nih.
1: Dan ini banyak niki.
0: Tiang, tiang gak putri niki mangkin yang tugas.
1: Putri.
0: Nggih.
1: Dan bu suaranya.
0: Inggi agak bergema. Coba wawan maling ye. Sira uning ya. Sinyalnya kenten ye. Inggi. Nah. Ampureng ye. Niki santukan nenten becek niki sinyalnya ne. Coba wawan maling ye. Sira wawu nika. Nenten piar seyang titiang niki. Sinampureng ye. Dumagi boleh niki munggah malih. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Swastiastu.
0: Om Swastiastu,
2: Inggi. Rahajang wengi.
0: Inggi, Rahajang.
2: Siro Iriang Titiang.
0: Titiang gak putri, niki seni bertugas.
2: Salam kenal.
0: Dada salam kenal, malih kak mangku.
2: Kalian kak bakat titi.
0: Sampun hafal, sarang kak mangku, astung kare. Yang singgen berubah munyene. Yang berubah, astung kare becek, kak.
2: Si kecil sekarang.
0: Ten peraragan niki.
2: Malih buat waspadonya di budal.
0: Inge.
2: Paraya ayo.
0: Inge.
2: Siro ni waktu tu ke?
0: Ten uning di tiang. Kayaknya sinyalnya nika atau mungkin radionya terlalu keras. Ten kenten jelasnya ten bagus kenten suaranya. Ten kada boleh malih jebas nih ragane bawanin malih
2: nih. Oh nak nyutang nih pidan nih di.
0: Inge. Kan gas pidan sampun ket niki ket jumah.
2: Ke Jumah, ke Bin, mau balik deh nih.
0: Oh, kan yang cewek-cewek ampun ke Jumah, Niki.
2: Banyak ke Jumah. Banyak itu, lanjutannya tahun 71 akhir. Awal. Yang 20 November, Januari, Februari, Galungan.
0: Oh, iya.
2: Mau Galungan, mau balik, terus yang kak ketemu, entah bingung jatuh, ya.
0: Patuh seke nih.
2: Ini jaga dua tuh. Agaknya patuh terus, guys.
0: Oh, iya?
2: Cuma anaknya paling ketut.
0: Oh, kenten. Kalian nak wayan, men wayan Bu Vera berarti.
2: Nih, buat gitu. Ini aja ketut, paling mandi. Menenang ketut potong, guys. Nipuk di Margarano, gua kentawa. Gusto langsung, maksudnya mana mau cukur lagi, ya. Balik itu di Kabanan, balik ke Medi, berlalung. Langsung nanti itu jadian. Kita nebuk, masih tak aja dari hari. Jadi lanjutan nih harus mau balik di Kuning.
0: Oh, di Kuning aneh mungkin, ye.
2: Oh, di Kuning. Mau balik itu masih pil, ke Medi ini, gitu. Di Senora, Muksana Rata.
0: Oke.
2: Nah dulu nggak sah mau balik kita gitu, yo jadah dua kajat dulu. Ya kita kan mau balik jam sudah so lebih 5 menit mau masuk ya. Keluarnya jam rora lebih 5 menit.
0: Tengah malam ya.
2: Oh sih lemah nge.
0: Oh lemah nih.
2: Balik lima nih Kuning nih.
0: Di Kuning tapi di Manis nih.
2: Di Kuning.
0: Oh, nggih.
2: Di Kuning Bali. Sekolah tadi itu sing kita. Gus Kuning tuh yo ngodali nang sajumah sing Bali pindo ke Galung nang pindo Bali ya.
0: Oh, kenten. Oh, ngelanjut tadi nih niki pang cepok kan Bali.
2: Oh, iya, boleh ditan sudah yang hal tadi kita.
0: Nggih.
2: Di Kuning di Manis Kuning ke Arus melalui ke Yeganggo.
0: Oh, Yeganggo.
2: Oh, iya. Iya ragana yang lah ngabos sepeda motor ragan kusto kayak.
0: Oh. Okay.
2: Di kusi galung sepeda motor. Kusto bo.
0: Wih nguing-nguing kak nguing-nguing.
2: Kak itu cuma na.
0: Agak jauh ya, radio
2: mungkin. Oh.
0: Nah, ampun ampun ampun lah.
2: Tak paling jauh saja kan balikan ni.
0: Jatuh radio mungkin memusuh jak radio.
2: Radio sini kajian kalau dengar kan.
0: Oh, geng kita nampun. Coba.
2: Ampun dah kita. Pedo baru abang kan, anu yo kasih singa yang apa ke? Berjanji di Manis tu, sing bang apa pedo ke? Sekujang ada yang pedo jadi hanya enak dah, bisa jadi dua lagu jak radio.
0: Oh iya iya betul.
2: Berjalan. Ketabanan kan anu ngajok di Manis Kuning itu ke? Numpang aja langsung ke Ganggu, bisa ke? Citra lah. Beli semua ke? Dia ganggu keluar saja nanti, kaya. Ganti jam dulu. Kedip siapa, nanti yuk kangen takkan mobil itu, atau terakhir kan ngalung-ngalung sang motor itu di siapa mulu. Nak berlanjut terus tuh, kaya. Mengendak itu, sini kan. Lama-kelamaan, di tahun 72, kak kemo, lantas melalui, kaya.
0: Apa satu tahun dah dia, kaya? Kan dari 71 ke 72.
2: Nah kan besok ngelah saing bapak polisi.
0: Polisi saingannya.
2: Kan juga selama ada besok. Kan kemau lagi. Justru mendampingan umat selat pagasan kayak.
0: Oh. Isaga berarti nge.
2: Nge hasil lantas. Mekelo-mekelo tahun 73. Yo kawin paksa.
0: Dikawin paksa, yang cewek dikawin paksa, kenten?
2: Kawin paksa, ya anu

0: Saiki ngantak tak sumong lah kurna.
1: Oh kak, bu, ampun kuranan. Ya kak, ya mbah bangkun ki, ne mangkin.
0: Oh ne mangkin ni. Kak kan ketemu jam mbah tahun 76.
1: Oh tu, oh lumayan ya jaraknya ya.
0: 71 mah masuk kelas 5.
1: Oh, karena jarak umurnya juga lumayan ye. Jadi 76 baru menikah.
0: Mana jauh di rumah sama ada ge.
1: Oh, saking mapi mbah ya.
0: Mau di desa Megasi ya dan.
1: Tapi tabanan juga nggih.
0: Tak selamat deg mas.
1: Oh, tapi jauh jaraknya ngenten ye.
0: Jaraknya 10 kilo.
1: Oh, jauh sekali.
0: umur masih jauh. Bunda kita ketemu nanti kak di anu kak kamu sekarjo ke? Sekarjo ketemu dan cuma di tabanan.
1: Ketemu tidak sengaja berarti ye?
0: Panggilan di luar speaker. Ada yang panggil ke soalnya baru yang lakunan kan soalnya yang ada pungkusan. Itu di zamanan banyak pandi dan yuk kamu pandi ke? Yuk siapa? Nah, itu ya kilo yang balik jauh itu.
1: Ya, lumayan lah hartanya mereka.
0: Kawin 73, umur panak sebuah sekitar 2,5 tahun. Ajar kamu balik, sejak itu cerdek seri, itu yang bunglah berkurunan itu, ya.
1: Ajar panak kamu.
0: Ya, panak yang balik. Itu berketemu, saya bilang, ya, karena ada yang dipanggil di luar speaker.
1: Tawa nggak berarti, ya.
0: Nanti, artinya. Kamu cobain kerangti, kenapa? Kalian tak mau pakai nona mau baju seragam. Kenapa bani ngeceng ya?
1: Bani
0: terakhir nanti tak ketemu kalau jani sing kain.
1: Jadi sekarang ampun sarang keluarga masing-masing kan terlahir ya.
0: Yang kari lagane nu itu mau lah kumpi nak doh panah lagi.
1: Oh, karena ampun maluan ye, kan ampun lebih gede anaknya.
0: Kan maluan kawin ya.
1: Ikat
0: jo sih macam panah nak jo kurian nak nganten. Kak nganten tahun 78 kita.
1: Oh 76 ni kan baru ketemu belum nganten.
0: Ketemu yang mah.
1: Geng.
0: Jo jangan senang anak setelah jumpa pertama.
1: Hai, oh pantas suka request lagu itu ya. Ternyata ada cerita nih Niki. Ya,
0: muncul cerita awalnya tuturangin mas lewat sih kita nggak.
1: Iya.
0: Singkat kan. Aku udah kan ngelak kenalan, madan putri gak? Jege, sajo, gak pasti pun jege.
1: Astung karo.
0: Amun gak kenal, kembu kenal pun gak bu pera. Pasti ibu nak bu pera, atau nak bu nak kurnan, kah malu atau bu berkuatwo malu kenal jalan kan. Berarti kah 66 kadang gak kenal di udara madan putri. Asal putri bu cantik.
1: Astung karo. Kan cewek soalnya kak.
0: Saya pun cewek pun nak kenyataan gitu.
1: Karena sengkara.
0: Ya mas, cantik ya mas, saya nak cewek.
1: Masih saya nadi kenten. Inge.
0: Eh mungkin yang bu Pera, anu monitor. Ini ibu EKBB penafi gakro nak kali itu.
1: Lagi-lagi boleh bos mudah ye.
0: Yang besar ibu cuma ngorto mukelo.
1: Kentan.
0: Angih, mengah bu.
1: Iye, ayo.
0: Bicara balik ke buker anu na mampu ke buiwo. Paya nak bu pun boleh mengah kan?
1: Oh mengah ring kelanguan, gian bau ni ke.
0: Oke.
1: Neng orang lagi mengah malih.
0: Oh kak mau balik sini kan ke?
1: Tapi.
0: Drama di TV na.
1: Oh iya.
0: Drama musuh penido na.
1: Iye. Ya, setengah karena mungkin ampun boleh di nomor satu bernostalgia.
0: Ya, ampun man ngontak kan saya nggak domong di ini. Mau jangan radio kamu hidup berjalan di sisi.
1: Iya.
0: Jadi nggak apa-apa yang aku menek. Cuma kami mobil raja rayu yang gue putri.
1: Iya, setengah karena.
0: Itu ni yang bunyi tersalam sedang gue gak cintia.
1: Iya, boleh.
0: Gak gue putri, kena. Ibu dia yang tersalam, gue putri. Bangga.
1: Iya, saling salamin ye.
0: Ini tu nak semeton tiang ya.
1: Iya, saling gak cintia ye.
0: Galau ada apa kak?
1: Inggih sik sama.
0: Santi, santi, santi om.
1: Om, santi, santi, santi om. Kak Mangku.

0: dari cerita percintaan atau asmara niki sampun puput niki santukan sampun sampai ring cerita menikah dengan pasangan masing-masing nggih. Kenten sampun rakelan rai ning irage ama duwe kenten nggih cerita asmara pasti ke wenten sane langgeng kenten nggih dari awal satu pasangan ke panten dari awal pacaran langsung sampai nikah. Wenten taler sane mengalami perubahan-perubahan pasangan kenten nggih. Pasti ke samian wenten ceritanya di masing-masing. Tapi yang penting niki sampunan nggih yening sampun meduwe niki pasangan nenten menjalin cinta terlarang nggih. Sekali ini ki tembangnya nih saking beli adik kencana wenten cinta terlarang.
1: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia. Kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
4: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Lingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggih yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelinggih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Paratman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Pancasrada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman, yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rong Kiri, Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: Kandung Kesarang RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rai mawali titik yang nyaring rekelan rai driki pasti kareng pro 4 RRI Denpasar. Putri pacang muka kembali di rekelan rai, kesempatan anggen bernostalgia. Yowu sampun menten Kak Mangku Sudaning ya ring seputaran Slamadek sane nyarengin. Sane mangkin ngiring niki sarengin titik yang male utawi sempetan sane wawu nika sane polih munggah ka pertama nanging durung becek kenton sinyalnya nih. Dumugi mungkin boleh nyarengin malih. Nggih. Putri buka kembali nih kira-kira rai ring 0361223361. Nggih, sampun wenten iki sare masuk. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Kak Putri.
2: Nggih, Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
3: Rahajeng Wengi mawali.
2: Nggih. Niki semangat sekali niki bergabung ring bernostalgia.
3: Iya, karena tadi tidak dapat masuk, sekarang bisa masuk.
2: Oke, okay, enten. Kada ada samian nguing-nguing nggih, pun api radio tiang niki nggih. Samian nelpon nguing-nguing mungkin.
3: Dikit nguing-nguing maksudnya?
2: Agak bergema mungkin niki suaranya.
3: Padahal tiang jo monyong nih
2: nggih. Nggih, tadi kenten dah juga, makanya wenten semeton sani meglebuk dadosnya. Kak Mangku juga wawu pertengahan agak nguing-nguing kenten.
3: Nikit yang buat selat tembok nih,
2: kan? Oh, selat tembok nanti. Nini Ita, Niki.
3: Alibin Besian kemarin Nini Ita.
2: Kemarin Ita, Nini Agus.
3: Pada.
2: Mbah Indira. Mbah Indira.
3: Di atas meja.
2: Oh, Mbah Indira kembaran, makin jadi Nini Ita nih.
3: Itu 12.
2: Oke, enten. Seke, makin ABG-ABG, tiangnya.
3: Ya. Kenapa gatra gitu, Putri?
2: Iya, setengkara becik, Mbah. Mbah pun api gatra niki.
3: Mbah kena setengkara masih ge.
2: Setengkara.
3: Niki ngiring. Nak maro masih Mbah ngontak radio ge.
2: Nggih, wau wonten api wonten monitor sane lianan.
3: Len ya acara.
2: Oke, setengkara makin boleh ge nyarengin ge.
3: Anak mah pun makan bubuk pun nyemak saput ben jelak nak gitu kena mas
2: ben ingat aja nostalgia nge langsung nyarangin.
3: Nah jadi nostalgia mah len oke
2: iya
3: anu nih waktu masih dinas nih gitu
2: iya
3: jadi kan murid mengadakan persami pramuka gitu
2: kan iya
3: pun kenton jadi kan Saraswati tumpah lagi
2: oh nge
3: Saraswati, mah kan saya ngidang bareng pembukaan. Ini mah jak timpal. Di putri saya dang ya.
2: Wah hari ini banyak bertemu dengan putri-putri.
3: Di putri mah saya dang ya. Ini betul. Yo malu kini. Mbok berangkat nyenang kita berangkat. Aku ngidang sih calon berangkat modalin kok gitu. Nah di keto bu mau di penutupan bu mau di hari Minggu kemau keto dia masih sing petang apa mau Banten masih lho masih mengan sih tawang tiang bin besar
2: oh acaranya malam niki
3: nggih nggih heeh nah di pembuka malam tuh kan bikin api unggun
2: oh nggih nggih kegiatan inti
3: pagi niket yang tendang Saraswati sambil masang-masang tanda jejak
2: benar niket oh nggih nggih nggih heeh
3: nggih apun kenten mbok sing nyidang pagi milu di pembukaan gitu malam yang nyidang sing kita semeng mbah mbok kemo gitu nak mbah paling tua driko ge
2: oh kenten
3: ya kali itu nyoba bajang-bajang gitu. Mumpun kita gini nah gitu akhirnya sekan sebut yang sing kemo di pembukaan gitu nah conen ada telpon lah telpon tiang gitu tahun 2002 nih kok deh
2: oh 2002
3: 2002 gitu dan nak cewek-cewek dengan nunyo ni ajak berdek kemo gitu. Liunan sibuk ada ngurus di sekolah mau bantu ni ke kan udah lantai di sekolah.
2: Nggih karena Saraswati ya.
3: Nggih Saraswati kencan. Cowok lebihan cowok bajang-bajang kencan.
2: Nggih.
3: Pun gitu. Beriko lantas tiang pagi ni tu juga. Di ngalih tanah jejak ni ko. Mbah jep kengkek ada nunduk ke uli jumah tu jep sepanan ke. Nung si kakek gua nonton. Ada jep pak ke nak dibantas diadakan ini ke.
2: Di sos. Oh bantas oh anggi.
3: Di sos ke tempat anak-anak ini ke. Tuna netran.
2: Iya iya.
3: Dah buat yang kejangan yang gitu jak bapak. Jangannya nalu gitu. Nah gitu. Niko sampun jep ke. Sing ingat kedengar wah tu mau jalan tu gak aja atah tu gak artinya perlengkapan fisik atau jok sing sing wah gitu loh gak
2: karena sepan-sepan itu mungkin gitu
3: karena sepan-sepan gitu. Bahaman nutup murid de ngalih tanda jejak niko
2: gitu. Oh gak ikut berarti memargi gak sarang murid-murid gak
3: nih, kemudian mah bang di pos tiga dan gak, ajak lu di pos tiga menjago nak bajang, ani cewek ajak mah dua bajang sih, cowok dah besi bajang masih tu, tu di perjalanan tu, agak jorok bedek nengnya gak,
2: buat disclaimer,
3: agak jorok kotor gitu loh,
2: kotor maksudnya kotor,
3: ya kotor begitu bu mah buang air kecil ga bingung mah gitu nak niki di semak-semak kan di
2: sawah
3: di segalan kan gitu ga ngomong buat yang ajak nih ke nonton murid timpalan nih bajak ke Suprawati ya kadang dek ibu mau kene gitu nah mau ibu mau kamu itu awang yang nyongkok kayak
2: dibat-bat tawaran
3: kecong mungkin tuh cowok ani bajang nih kayak oh dijokal ibu nyongkok panggampang mama bading sunun
2: iya
3: nah jok pokoknya anu kan ya dek itu yang orang dek konen kan begitu kenal kan baru-baru
2: budok ya ada
3: ini pengabdian gitu
2: iya
3: pokoknya nah ada jarak 5 meter mah dari tempat pos 3 gitu kayak itu cuma nyungkok kayak dibuat hati di semak-semak punuan gitu kayak mas peninggalan apa merengang kayak
2: iya ya tiba-tiba nak nengok tuh nyungkok
3: kan ada nak nengok nak ngelahang sawah itu kiraan kayak begitu yang sepan pemah gitu bangun subon tambah tuh kayak bangun beli nyongkok tuh di dalam nyongkok tuh man bah nolih kok sih ngado belus beten gitu di jolak konjak itu gitu mah berpikir yuk bangun itu mah kayak cekaplok ngonot mah kencing gak di sana
2: kok bisa berarti onden pesu tuh nian gitu
3: iya kan lagu nyongkok tuh ngangut lano panjang kan jenang ke nudi gamolan jit
2: kayak kena ada sing belas lempok gitu deh nih tuh
3: penjelasan mah aku tuan ku duot lano cd aja lano panjang
2: Ben ku diang bah ni kaseng belesan dah dene tu.
3: Cuma dah gitu kelunin tiang tu timpal. Edak gitu ya. Engkau bu gitu ya. Maya lu gitu ya.
2: Seng banding orang.
3: Belum orang mau gitu. Udah gitu. Cowok tu ngaku je ngambo jiket gak. Mesti cowok. Corahang bu jak jak tu kadek. Engkau tu ibu gitu jenang tu nak jarak ada 5 meter. Kau gitu dulu gak. Orang bu jenang ibu gitu gitu. Jeng ibu bang jiket iyo angon ibu saput angon mas saput.
2: Okey, ni aku nak kepan Dorin pasti kena belus.
3: Pasti kena gitu.
2: Itu.
3: Seorang mungkin, nantinya kita nak apa, nak ada apa bu pakai aja itu bu nak nak jenik ni nak terpaksa mah nganggu kayak pangsingan
2: kenapa belum ya? Aduh agak sih murid ni ngalain sih je kede murid.
3: Coba gitu, ada masa timpal mahi sugi ya dana. Guru dari ya guru kita kini ya pada anak ngengken tu bu Widya adi mas Waput jiket gitu yang bertanggung.
2: Orang nak datang bulan yang tembus gitu. Pak Saru.
3: Adi jiket tua anggo gitu benar sih.
2: Oh tawa anggo jiket tak lens ada. Aduh.
3: Nih kadek nih, set menek Pak Sugi gitu ya, ban menek gitu ya. Wah urusan luar nih gitu. Bukadanya mbak datang bulan.
2: Oh kan kentan.
3: Oh, padahal mbak subuh menek Pak Us masa.
2: Mbak suwet datang bulan. Aduh.
3: Orang mbak kadang ane ajak tuh nih, ane ngemandi kita. Nak ibu nak bawa kembali cene dek kita angkang. Dia pasti dah ada apa bu, dah apa gitu. Anu mbak lantas. Sampai lantas di tempat bo jani kini bo sudut dia jadi kumpul bo mungkin bo penutupan bo jani ni kan. Eh buat mengalih teman-teman ini pokoknya persiapan lah dong ulung kini ada ulung gitu gitu. Gitu ini bukti deh lagu maluan boleh nak gitu. Man ini yang kau ninyen bo dari wajah timpal gini gitu. Boleh dah sih, makan berpitungan mulai. Ingat mah, isi ngadu aja mulai ni
2: nenek. Tak matin dunia.
3: Mungkin Ben bah meliputan gitu. Ben bah meliputan aja, kamu mau ke arenan. Engken bu, adi Ben ibu balik. Gitu. Apunyain aja ibu mulai. Bapak bu ngalahin nak bukan orang aja ngomongan yang mulai gitu ya. Nah, ngonyong ibu terus, mbak ngonyong kayak. Tapi mental bu down.
2: Bukadang jelek Bayu.
3: Bukadang jelek Bayu. Nak murid masih demen lucu, nak mbah demen masih melucu. Kan bu sidang lucu-lucu benar aku membuat kegiatan tu kan. Jeng mbah ngonyong kan mau menjujuk melejar mbah. Nah akhirnya sampai lantas di sekolah cerita ini boneka di sekolah ini betul langsung dia ke kamar mandi kayak itu kamar mandi lo enak saja ibu Tri ini yang ngongkot tanya tengkan cuma oh gitu abang saya mesti makanya kena kita cuma alat yang di koperasi lantas kena gak apa dan tuan baju kaos gak uling sing beli pun baju beli dan baju gak.
2: Baju baru, payu mulai.
3: Baru dah dia nak gitu. Mungkin dia, mah pak, dia kemaluan mulai nak kan pak umah mah dah dia nak.
2: Oh, yang lain di sekolah pak, ye. Oh, pak
3: ye. Aku maluan mulai dia nak. Enak, kena gitu. Bukan sedang nak nyurut, dah gak
2: biasa. Oh ya, karena habis Saraswati, ye.
3: Ye di bangun pinaruhan itu pesta-pestaan itu
2: dah. Ye, ye.
3: Kamu bos yang nak guna kini kan tu timpal yang sudah waktu itu dan kini bang bo ibu om mulai maluan itu ya betul nu jikat ni nu masaluk ni gak eneng dia ada dia tak bawa ibu jikat ni ya bu tak apa manin belang yang jikat itu gak
2: karena gak enak ye ngembalikan yang ini bekas kena.
3: Karena tak enak. Aduh bu, yang itu sih bu, ini yang anggap yang bu ibu sebagai orang tua yang bu dah apa, toh juga tidak langsung kena gitu bu ya bu. Aman kata ya, toh bangun ibu kan bu bangun deh nih kekecangan kembali. Eh, kenangan-kenangan jiket ya.
2: Nuh berarti jumlah jiketnya gitu.
3: Hari. Kok kita nak uli penaruhan, rada ni gak penaruhan.
2: Okay.
3: Saya tepuk pada muka yang mah nyampat gitu. Ini semua beragam. Ibu gitu beragam. Ini haji lah nak gitu dia. Ini salam sama teman-teman ya. Mungkin subuh anu sempurna bakti mungkin tu. Salam aja sama teman. Ini ibu kita beragam. Nah itulah anu pengalaman
2: mah. Yang
3: nostalgia yang apa namanya itu
2: lucu
3: memalukan ya.
2: Inge
3: kapanpun tak lupa niko gitu
2: inge tidak terlupakan inge
3: ya lah kita nak kayak putri nak
2: inge semua mbak sempat berbagi cerita inge
3: buat kayak putri lah juga salam sama si cantik gitu ya. Kayaknya udah bubuk si cantik ya.
2: Sudah duluan sama bapaknya.
3: Ya buat dijemput nanti kayak putri.
2: Atau peraragan nih ke.
3: Gitu ya. Waspada aja di margi di jalannya kayak putri ya.
2: Iya, seksemel.
3: Untuk itu mungkin adalah wali yang mbak. Bina bentuk peramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om. Seksemel Mbah Indira. Sudah buka kartu nih kayaknya. Mengingat masa lalu yang kalau kata Mbah Indra memalukan untuk beliau nge. Tapi lucu sebenarnya ceritanya nge. Ini kampun di luar kendali nge. Minta pampun saya panan genten kan. Ini kan ceritanya nih pasti ke menghibur nge. Jalus pelajaran taler iraga salang sami. Mangda selalu mempersiapkan diri genten nge. Tapi malih benten acara-acara penting. Ini kan termasuk acara penting juga nge. Tapi malih ini kan berkaitan sareng kekaryan nge. Semangat selalu Mbah Indira nggih, pastikan iki dados pengalaman luar biasa nggih, dados inget tentes mangkin kenten nggih. Regelan rai sene mangkin iki ngiring biar sayang dumun tembang niki sejatenanya ne tembang lawas kenten nggih, tapi mangkin bangkit malah niki ring sosial media tembang saking Mbok Dek Ulik niki surat lamaran.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
0: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin rekelan rai sampun nampak niki renggalah jam solas wengi nggih sampun dosa niki galah antuk bernostalgia ring wengi ne mangkin sing semoping banget tau sampun nyarengin nggih niki meramaikan bernostalgia mugi-mugi niki cerita-cerita wau sering sampun disampaikan semeton sering bergabung kenten nggih presiden niki dados hiburan lan dados diambil pembelajarannya ne kenten majeng ring iragi sareng sami nggih. Rekelan rai mulai jebos ringgalah jam solas nggih nyantos puput nika ayah yang titiang ringgalah jam roras wengi. Pastika pacang iring titiang ring rahina latri ngenein apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Untuk menikah rekelan rai aniki wenten asiki tembang penutup saking guna suara wenten bedak suginin.

Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus, berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
2: Bliwayan, saya lihat anak bliwayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
3: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
2: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
3: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
7: Rekalan rai kari bosang titiang wawung ye, sani mangkin iki ringgalah jam solas, nyantos puput malih jebos ringgalah jam roras. Pacang iring titiang niki, jagi nyaringin rahina latri, apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Rekwang ini mangkin rekalan rai, pacang kawentenan niki lelangwan ye, niki wenten karang tiga. Sareng kelanturin nika malih jebos wenten kelanguan kreasi lelambatan ye. Rekalan rai, ngiring piar sayang sareng-sareng.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Ingin aja sama niki rakeranai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Kita lah Raja Mualin niki nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali ring rahinani mangke niki nge rahine sanisyara tanggal 11 Juli kali tali 6 likur. Kita lah Raja sama niki rakerai ngawit saking kalah mangke nyantau sepupun maju bos ring kalah jam dah sesemeng titiang Dewi Aris sana jaga nyaringin rakerai niki ring sejerun yang pegubuan suang-suang puniki nge ring DJ pada bagaimana mugi sami sate manggeng kerayuan miwah kerajengan pasti kata le nenten kekirangan punapi kita lo niki nagarai siaran web presiden kepirangan ring aplikasi RRI digital kantarnya seni sampun plus ide keunduh niki ring app store utawi play store kala ring streaming rri.co.id. Ngira kelarai puniki senemakin dayu hari pacanya wia informasi kedumun ring margi hayam muruk nomor pitung dan sedian pasar kenten nge niki kena titi yang bertugas makin lewenten edan acara sene pacang ke margi yang maju bos nyantos puput ring galah jam dan sesemeng Inge, baju bos pacang kata orang nemun niki kadi azan subuh niki nge untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya ringgalah jam 5 lintang 14 menit di jam 5 lewat 14 menit sebentar nge alat niki ringgalah suasana azan subuh pacang kata orang ini kadi informasi telah tembang wawung ranjing ring siaran surya puja sani kata orang ditiang ring ambar niki. Ya untuk siaran surya puja dua niki ring rahinani mangkin pacang ngambil topik niki nge pendidikan pranikah generasi muda Hindu untuk mencegah stunting. Meja bos pacang kedangin oleh KD Aryani niki pinake angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali meja bos nge.

kerai di suasana siaran puji duwe samput ngabedar meja mas pacang nganggre peniki renggelah jam 6 pacang atau nanti tiang kadi bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puji trisandye terus nanti tiang renggelah jam 6 pas meja pos. Anggilan turun titi yang makin niki dua ini makin dengan rahino sani secara gentan ye pacang kedangin anto rahajeng bali ring informasi mau kemiwa tembang-tembang meja bos pacang kerinin anto informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinani makin talar ring arus lalu lintas. Talar meja bos niki pacang aturang informasi sane tapi astane terkini kentengnya meja bos itu yang ngutip sake rri.co.id wawung ranyi ringgalah jam pitu nyantos jam siye peniki dan tiara kerai anto interaktif ring ambar kentengnya mau usah ngeninin indik gudang-gudang topi aktual saking sudut budaya kenten wawung ringgalah jam siye nyantos jam dasa peniki meja bos pacang kedagian anto obrolan komunitas kesarangin niki jero mekel made sukade. Ingira kerai, mogi-mogi presiden kerai niki sami nyarangin kentennya yang melihatin edan acara sani sampun subianti tiang diwawu. Taler yang ingira kerai presiden niki majibas presiden ngeranjing ri ambare durus ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi sampun nangali antum agak terus sani tiang monitor ring WhatsApp taler nge niki ring 0878-9882-2420. Nggih pasti kesapa meja bos pacang sapa sangre dayu kadi biasane niki nggih.

0: Aing ngira kerai, dua ini Niki pacar yang reng regala jam 5 lintang 14 wawu kadi bos titian pacar angka turang meja bos Niki adzan subuh untuk wilayah kota dan pasar dan sekitarnya. Niki reng majang umat muslim ya, selamat menaikkan ibadah wawu meja bos reng siaran surya puja terang titian reng ambare ngiring pesan dengan numu Niki meja bos jaga talar titian menghibur antuk tembang-tembang miwa informasi-informasi sandi presiden lintang reng ambare ngiring pesan dengan numu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidium. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya, Ariani, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Tentunya akan menemani pendengar dengan topik pendidikan pranika generasi muda Hindu untuk mencegah stunting. Rasa angyu bahagia patut kita haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas Asung Kertawarunugrahanya kita masih diberikan kesehatan dan semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan. Nah, di sini dalam ajaran agama Hindu, mempersiapkan pernikahan bukan hanya soal upacara dan pesta yang meriah ya, melainkan sebuah tradisi suci untuk melahirkan generasi yang berkualitas atau anak yang suputra. Menghubungkan konsep spiritual Hindu dengan pencegahan stunting secara medis adalah suatu langkah yang sangat cerdas untuk generasi muda Hindu. Pendidikan pranikah tidak sekedar dipandang sebagai pembekalan teknis jelang hari pernikahan, melainkan sebuah proses sakral untuk mempersiapkan seseorang memasuki tahapan kehidupan yang baru. Proses ini berakar kuat pada ajaran catur asrama, yaitu empat jenjang kehidupan, dan disahkan melalui upacara penyucian yang disebut dengan samskara. Secara komprehensif, bagaimana pendidikan dan persiapan pranikah dilakukan menurut ajaran agama Hindu? Nah, di sini dimulai dari peralihan jenjang kehidupan atau dalam catur asrama ya. Pendidikan pranikah secara spiritual dimulai ketika seseorang bersiap mengakhiri masa brahmacari asrama, yaitu mengakhiri fase menuntut ilmu dan pantang untuk melaksanakan perkawinan. Nah, untuk memasuki masa grahasta asrama atau masa membina rumah tangga, calon pengantin diajarkan bahwa berumah tangga adalah sebuah bentuk dharma atau kewajiban suci, bukan sekedar pelampiasan hasrat biologis atau kama itu sendiri. Nah, melalui tradisi kuno Hindu mengenal yang namanya di akhir masa brahmacari itu, yaitu upacara samawartana atau upacara kelulusan dari masa belajar. Nah, dalam hal ini seorang guru memberikan nasihat terakhir mengenai cara menjaga integritas diri dan bersosialisasi sebelum siswanya atau muridnya menikah nanti. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, selain dari peralihan jenjang kehidupan tersebut, pemahaman hakikat pernikahan ini juga sangat penting, di mana pendidikan pranikah Hindu ini wajib menanamkan mengenai tiga tujuan utama melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Yang pertama itu adalah dharma sampati, di mana ketika melaksanakan perkawinan itu melaksanakan ibadah atau upacara yajna dan menegakkan kebenaran bersama dengan pasangan, ya, suami istri ya. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah praja. Praja ini adalah melahirkan keturunan yang berkualitas demi kelangsungan leluhur kita. Nah, yang ketiga yaitu rati ya. Rati itu adalah menikmati kebahagiaan duniawi, yaitu bagaimana kita memiliki cinta kasih dan kepuasan secara biologis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di bawah payung dharma. Nah, selain itu, pendidikan dalam kesiapan fisik dan perencanaan itu juga tidak kalah penting ya, karena di Hindu itu sangat memperhatikan kesiapan biologis melalui konsep garbodana samskara, yaitu penyucian benih dalam kandungan. Nah, calon pengantin diajarkan untuk menjaga kesucian dan kesehatan tubuh secara fisik. Nah, di sini dapat kita lihat atau aksi nyatanya, sebelum menikah pasangan diajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang satwika atau mengkonsumsi makanan yang bersih, bernutrisi dan bergizi, serta memahami retakala atau masa subur, kapan kita masa subur, seperti itu. Nah, hal ini bertujuan agar saat pembuahan terjadi, sel sperma dan sel telur berada dalam kondisi prima untuk mencegah kecacatan atau kondisi gagal tumbuh kembang atau stunting pada calon anak. Selain kesiapan fisik, tentunya pembekalan mental dan pengendalian diri itu tidak kalah penting juga ya, karena sebelum melangkah ke jenjang grahasta asrama, calon pengantin diberikan edukasi mengenai pentingnya keharmonisan pikiran ya, di mana kita bisa diawali dengan mengendalikan sadripu atau musuh, enam musuh yang ada dalam diri kita. Nah, di sini calon pengantin diajarkan cara mengendalikan kemarahan, kebingungan, kemabukan misalnya, iri hati dan keegoisan dalam diri agar ego masing-masing bisa terkendali dengan baik. Nah, di sini juga diajarkan bagaimana konsep kesetiaan, di mana kita menanamkan nilai kesetiaan mutlak. Suami hanya memiliki satu istri dan istri hanya memiliki satu suami. Sesuai amanat dalam Menawa Dharma Sastra, bahwasanya pasangan harus tekun menjaga diri agar tidak melanggar kesetiaan dan terhindar dari perceraian. Kemudian yang terakhir, diimplementasi di dunia modern ini adanya Dharmatula atau bimbingan perkawinan, di mana pada era modern ini pendidikan pernikah menurut Hindu diwujudkan dalam bentuk yang lebih terstruktur. Misalnya dalam bimbingan perkawinan ya, yang diselenggarakan misalnya oleh PHDI atau bersama Kementerian Agama. Nah, di sini ketika semua ini sudah dilakukan secara berkesinambungan, maka pencegahan stunting sejak dini sudah dilakukan dengan sangat baik. Nah, berbicara mengenai stunting, stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Nah, dampak stunting ini tidak hanya merugikan secara fisik ya tentunya, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif dan kecerdasan pada anak, yang pada jangka panjang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Nah, pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting ya sebagai program prioritas nasional. Namun di sini intervensi medis dan pemberian bantuan gizi di hilir tidak akan berjalan optimal ya tanpa adanya edukasi masif terlebih dahulu di hulunya, yaitu pada fase pranikah bagi generasi muda. Dalam perspektif agama Hindu, pernikahan atau wiwaha samskara bukan sekedar ikatan sosial atau legalitas hukum, melainkan suatu upacara suci memasuki fase grehasta asrama. Nah, salah satu tujuan utama dari fase ini adalah melanjutkan keturunan demi melestarikan ajaran Dharma. Nah, dalam sastra Hindu secara tegas menekankan pentingnya melahirkan anak yang suputra, yaitu anak yang mulia, cerdas, sehat dan berbakti, yang tentunya mampu mengangkat harkat keluarga serta mendoakan leluhur. Nah, seperti kondisi stunting ya, yang secara nyata membatasi potensi fisik dan intelektual anak, secara esensial bertolak belakang dengan konsep anak suputra ini.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.

Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwasannya banyak kasus stunting berakar dari kurangnya pemahaman calon pengantin atau catin mengenai kesiapan reproduksi, pentingnya nutrisi prakehamilan dan kematangan usia pernikahan. Banyak pernikahan usia dini atau kehamilan yang tidak direncanakan mengabaikan kondisi fisik ibu, misalnya seperti ibu mengalami masalah anemia dan kekurangan energi kronis ya atau kek. Nah, dalam tradisi Hindu ini, pembuahan yang seharusnya diawali dengan kesucian lahir batin melalui garba dana samskara yang mengisyaratkan bahwa setiap kehamilan wajib direncanakan dengan kesadaran penuh dan kondisi tubuh yang sehat. Nah, oleh karena itu, pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal Hindu dengan literasi kesehatan modern ini menjadi langkah taktis ya yang sangat krusial. Misalnya nilai-nilai dalam konsep Trihita Karana, misalnya di mana di sana itu ada pola asuh dan sanitasi lingkungan. Nah, selain itu juga pemanfaatan makanan satwika ya yang berbasis sadrasa untuk tentunya pemenuhan gizi serta pemeliharaan kesehatan mental perlu ditransformasikan menjadi pendidikan pranikah yang relevan bagi generasi muda Hindu. Nah, dalam Hindu, tujuan pernikahan atau grahasta asrama adalah salah satunya adalah melanjutkan keturunan ya. Namun bukan sekedar punya anak saja, melainkan melahirkan anak yang mulia, cerdas dan bijaksana. Nah, memahami bahwa menyiapkan fisik yang sehat sebelum hamil adalah bentuk menjalankan dharma untuk melahirkan generasi emas yang mampu mendoakan leluhur dan membangun bangsa. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, di pernikahan dalam Hindu adalah upacara suci ya, bukan sekedar kontak sosial. Ini adalah salah satu syarat utama sebelum melangkah ke jenjang grahasta asrama, di mana kesiapan kematangan usia dan mental. Nah, di mana di sini pernikahan usia dini di bawah 19 tahun sangat rentan melahirkan anak yang stunting karena organ reproduksi ibu belum matang sempurna ya dan berebut nutrisi dengan janinnya. Maka diperlukan edukasi mengenai kematangan usia pernikahan sesuai dengan undang-undang dan kesiapan mental. Nah, catin dan calon pengantin di sini diajarkan untuk membersihkan pikiran dari stres ya, karena kondisi psikologis ibu saat hamil sangat mempengaruhi tumbuh kembang janin. Nah, ketika memasuki masa grahasta asrama dengan usia yang matang secara medis dan perencanaan kehamilan yang matang, ini adalah implementasi modern dari sastra suci untuk melahirkan keturunan yang suputra yang tentunya bebas dari stunting ya, dan memberikan petunjuk tersirat mengenai kematangan secara biologis dan psikologis untuk memasuki kehidupan berumah tangga agar keturunan yang dilahirkan kuat secara fisik dan secara mental. Nah, menjaga kesehatan tubuh dengan makanan yang sehat adalah juga merupakan salah satu bentuk yaknya ya, yaitu persembahan suci kepada diri kita sendiri. Nah, mengenai pencegahan stunting ini wajib dimulai dari
seribu hari pertama kehidupan ya, atau seribu hari HPK ya. Bahkan sejak masa pranikah melalui pemeriksaan kadar hemoglobin atau mencegah anemia pada calon ibu, remaja Hindu diajarkan konsep makanan yang bernutrisi yang berlandaskan keseimbangan sat rasa atau enam rasa itu sendiri. Nah, calon pengantin perempuan harus bebas dari anemia atau kekurangan energi kronis sebelum di masa kehamilan. Nah, selain itu perlu juga adanya ritual atau upacara penyucian. Nah, garbhadana di sini adalah ritual penyucian kandungan atau pertemuan benih antara sperma dan sel telur sebelum. Ritual ini mengajarkan bahwa kehamilan tidak boleh terjadi karena dalam tanda kutip ya, kecelakaan atau tanpa rencana. Kehamilan ini harus direncanakan secara matang, baik dari segi kesiapan fisik orang tua dan gizinya. Kalau di sini mengedukasi generasi muda tentang pentingnya merencanakan kehamilan. Nah, ya seperti yang dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita bab 17 loka 8 ya, bahwa disebutkan ketika menjalani masa kehamilan itu bahwa makanan yang satwika, makanan yang sehat, segar dan bergizi akan meningkatkan hidup, menyucikan keberadaan, memberikan kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan serta kepuasan. Nah, di sini setelah anak lahir, pencegahan stunting tetap berlanjut ya pada pola asuh atau parenting hingga anak berusia 2 tahun. Nah, konsep ini tentu tidak terlepas dari konsep Trihita Karana ya, di mana di sini ada 3 hubungan harmonis. Nah, hal ini dapat diterapkan tentunya di sini ya, yaitu stunting tidak hanya soal makanan tetapi juga sanitasi lingkungan yang buruk dan kurangnya stimulasi kasih sayang perlu ditanggulangi dengan baik agar anak itu tumbuh dengan sehat. Nah, konsep Trihita Karana ini sangat penting diajarkan karena dapat membantu tumbuh kembang anak. Misalnya di bagian yang pertama ya, pahyangan, di mana anak itu diajarkan nilai spiritual sejak dini, sejak dalam masa kehamilan atau dalam kandungan. Kemudian di pawongan, yaitu antara sesama ya, di mana dapat memberikan ASI eksklusif, terus empati bergizi dan pemenuhan psikologis anak dengan kasih sayang yang setara ya antara ayah dan ibu. Nah, ketika memasuki masa pernikahan, dengan pemahaman bahwa mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama, berarti tidak tanggung jawab sendiri-sendiri ya, pawongan yang harmonis dalam keluarga, sehingga calon ibu tidak merasa berjuang sendiri ya, dapat tentunya memicu stres. Pas bagian ketiga ini yang bagian pelemahan ya, di mana ketika masa kehamilan atau sudah anak itu lahir nanti, tentu harus menjaga kebersihan lingkungan rumah, misalnya dengan akses air bersih dan sanitasi yang baik agar tidak sering terkena infeksi penyakit, misalnya diare ya, yang tentunya nanti dapat memicu stunting atau gagal tumbuh kembang. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan pranikah bagi generasi muda Hindu bukan sekedar pembekalan administratif ya atau seremonial, melainkan sebuah bentuk dharma atau kewajiban suci untuk memutus rantai
stunting ya, demi mewujudkan generasi emas yang berkualitas, yaitu anak yang suputra. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan pranikah generasi muda Hindu untuk pencegahan stunting. Nah, saya mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Saya pamit undur diri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemai.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

teki perhatiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Tujuan iraga urip ring jagate wantah meruruh darmu arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ni wantah darmu sane angin dasar meruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring

Aromia suara warahmu, yes, must

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: RJ setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya balik.

Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, kantor si kini dikiring FM 106,4 MHz, sarang titian dayu hari, kantor jarangin agak rakyat dikiring ambarenge. Hingga talar diwau sampo pendiki memargi, sampun katuran telah adzan subuh, syaran surya puja, nyanto sering puja trisandia. Hingga reng syaran surya puja diwau, niki saling angkat topi pendidikan pranikah generasi muda Hindu untuk mencegah stunting kenten ge. Sane kedengeng ini oleh Kade Aryani pinake anggota saking Kementerian Agama Provinsi Bali taler ge. Nggih pasti kesampun sane preside dipetik ngenten ge. Bisa kita ulas lagi niki yening mau sang ngenenin ini mencegah stunting nike. Nenten nyuwantah dimulai dari saat anak lahir ke mantan ge kemawon niki sampun saking generasi muda ge kenten mempersiapkan di menuju kehidupan berumah tangga. Niki preside melalui melarapan untuk pendidikan pranikah yang baik enten nggih. Tapi malah niki disertai dengan nilai-nilai Hindu kedadosan pedoman enten nggih rakerai ngelantur niki untuk kesadaran akan kesehatan dan juga tanggung jawabnya sebagai calon orang tua nanti nggih. Preside sampun ireng sanes sami niki preside melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, taler, dados penerus bangsa, miwah budaya, sani berkualitas. Nggih, mugi-mugi presiden pikenoh niki nggih antuk kawentanan surya puja diwau, kenten nggih rakrai pinake napa wastani bebausan sani presiden katurang titiang reambare dados pengelingi raga serang sami nggih. Pentingnya beberapa hal yang harus dihadapi utawi yang harus diperhatikan niki-niki nyaling urip ring mercepade kenten. Lantaran titian taler diwau sampun katurang napa wastani puja disani sampun margi nggih majaruing umat Hindu sedharma rahajang puniki nggih taler diwau sebagai pembuka nggih niki bawah bareng galah jam 6 nggih aturan titiang sampun niki tembang saking Bagus Wirata sane mamude telebingkah batan biu kumili enggak ajak riu nggih nah niki dados basi teparibasa kenten nggih paribasa tawi

0: bahasa gaya bahasa ring bahasa Bali pemekasiane sampung saking alit niki diajarkan saking SD sampun nggih utawi ring rumah jero soang-soang niki diajarkan tapi sujatinnya niki artinya telah bungkah atau telah bingkah batan biu gumilingga aja liu gitu nggih. Nah ring tembang puniki preside sampun saking sane kebaktian oleh Bagus Wirata kenten nggih pinake tenjuan ta menghibur ke manten ya dados pengeling bahwasanya ring dunia kenten nggih ring urip ring jagat niki nak sami pada kenten. Dan karena semuanya tapi pasti hidup di dunia yang sama kenten nggih pasti kesampun beragam ada karakternya beragam ada variasinya kenten. Ya karena bumi ini luas dan dihuni oleh banyak orang beragam macam karakter beragam macam individu kenten nggih dan niki secara tidak langsung menyiratkan pesan kenten nggih rakrai sampunang katos medwe kayun sani boya-boya kenten nggih dan kepenjadari bahwa di dunia niki terdapat banyak orang berbagai macam sifat serta nasibnya jadi niki punya pihak untuk mangde presiden niki margi yang urip kemantan yang secara sewajarnya saja dan normal-normal saja kenten. Ingin karya sopan ikat titi amatur katanya kawan tenan puniki napa asane tembang dadas pembuka ya kali liriknya semengan baru bangun. Ya benar niki nak kerai ringgal makin mentan sani bau mutangi kenten gih sampun kerai ini kering rahine sani cara tanggal 11 Juli kali tali 6 likur kenten gih ya sepertinya ada yang masih sudah memasuki libur kenten gih jaga weekend gitu ya tapi asane disengaja mungkin tapi asane mutanginya nike agak telat dikit tapi nggak apa-apa memang bu badan ini perlu istirahat lebih lama sedikit. Ya mohon sampunang ngantos tengahi kenten mutanginya. Ya pastikan sampun menten aktivitas yang menunggu kenten nggih susah niki. Sampun manten je nyenter niki ide yang surya kenten nggih sudah mulai aktivitasnya. Alon-alon nggih manten cicil-cicil saja yang penting dilalui dengan hati yang penuh bahagia. Ingira kerai raja numen di kenten nge niki selamat pagi juga terang titiang niki remargi hayam urut nomor kitoran desa dan pasar titiang aturang niki penying tapi asane pagi titiang ide yang sudah mulai naik ring langit sampun warnanya orange niki ya cina niki nge dari yang sudah sampun makenyung kenten nge selamat pagi selamat metangi kenten nge taler ringgalah makin ringgalah yang pini beci makin pacang subiah titiang puniki untuk informasi kerinin untuk perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahina nih makin ingge rakerai niki titiang pasti kesam sampun ngutip ring bmkg.go.id minda prakerai sane kayun durus taler ge sarengin niki antuk ngacen niki antuk prakiran cuaca provinsi Bali rahinane makin kenten ge terpantau numun sane terpantau cerah berawan tang kenten ge niki wentan saking Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Kota Denpasar, oh sami niki nggih sami Kabupaten Mewah Kota Sanementara Widang Provinsi Bali terprediksi cerah berawan. Ingira kerajaan sekarang meja bos niki tapi asane ring cuaca nike pasti kesampun bersahabat kenten nge ya yang namanya cuaca walaupun niki tan presiden ketar ke ya tidak pasti juga banding presiden berubah-ubah senapi secepat itu kenten nge tapi tidak apa-apa yang penting kita doakan kenten nge ring cuaca tetap bersahabat ke mantan duaning napi jasa nike karyan meja bos aktivitas due kepadatan kesibukan gue due meja bos presiden wargi antal nyantos puput. Inggih rakerai taler napi astane sane mangke lanturan titiang ring arus lalu lintas mangke nggih. Inggih yen ing kita pantau niki ring pagi hayam urun umur pitung dasa dan pasar niki kanton je arus lalu lintasnya masih lancar-lancar saja. Tinggal makin kenten nggih sakrai, masih agak bolong-bolong. Tenaga masih kantun bolong-bolong niki ngeten wenten terlalu padat juga. Namun Pak kantun enten aktivitas ring margi ya, minap pesan istri-istri sampun meranjak ke pasar ya. Sane lanang nganterin minap mungkin nggih Bapak Ibu kenten titen lunas salon-salon ke manten utawi entah sane sampun berangkat mekarya minap ya. Alon-alon ring margi mande nyantos ring tujuan niki tetap selamat. Taler niki nggih titen nguning ayang mandara kerai dados pengguna margi malih nggih minap ae jebos ataupun napi wastane ringgala padat nika napi ringgala jam 7 kutus nyantos jam setengah sieun nika biasanya udah mulai padat ya. Alon-alon ngareh yening sudah napi wastane dilihat dari jauh nika mulai padat ring beberapa titik durus niki ngareh margi alternatif suning ngarah kerai manten mangda niki presiden margi ya minap enten napi wastane tujuan nika udah harusnya on time kenten ge manten menten emosi yang terselubung kenten ge terus-terus limuti akan napi wastane karena saking macetnya mungkin padatnya aktivitas meja bos kenten ya pinter-pinter kita saja nge karena jalan alternatif kenten yang kayun kenten ya bisa rakerai berangkat sebelum waktunya 30 menit sebelum jamnya durus mangda preside ring margi niki alon-alon enten gegeson taler nge ini kebut-kebutan pasti sampun bahaya ya rakerai sarang pengguna jalan sami panen kantos kenten nge. Nah taler niki ya nih sampun ada pengguna jalan tawi ngangen margi tetap napi seni patut kebaktayang kenten nge kadi tanda pengenal SIM KTP STNK nika tetap status bakte niki nge da aman manten nyantos ring tujuan inggih rakerai kadia sapa pengguna nika titi amatun ngenin di perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinane mangkin makamiwa harus lalu lintas niki saking marga yomuru nomor 7 dasa den pasar ring genah rakerai sapa napi meja bos durus niki sobiahang genten nge antuk gatrenyane ring cuaca harus lalu lintas widang rakerai soang-soang ini medua gala durus yin meja bos wenten gala hanggen interaktif kenten nge tawi ring WhatsApp durus kenten nge taler meja bos mau sobiah titian pun niki ke di gatre utawi informasi niki titian utip saking port tal rri.co.id nge susane niki sane menten jagi ngelintang telur teman-teman sane aturang titiang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Kita kembali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya kata misikin ini kisah nantian dari hari yang FM 106,4 MHz pun ini kini nyari nak kerai ringgalah mungkin kantor ini kini nyobi informasi mau kemiwah tembang-tembang. Yang kedua sampun sama sobat titan pun ini ringan bareng kadi informasi ring perakiraan cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin taler pun ini ring arus lalu lintas sampun udah titiangi minap ring widara kerai sarang sami maupun api meja bos presiden ini nyobi yang gatranya nenge ngenene nindik cuaca taler ring arus lalu lintas minap rakerai yang ternyata menggatra suara semuanya sandilianan durus meneja bos menten aktif-aktif niki ringgalah jam itu nyantos jam siya pun ini. Iya nggak seneng makin niki kadi bos itu yang mau titip aja nyobain informasi taler ya niki nggak terusane terade terkini niki titip yang tips saking portal rri.co.id. Nah niki kawintanan aksara Bali niki rakyatnya nih masuk ke dalam game kawintannya cara baru mengenalkan budaya kepada generasi muda. Oke, memang jakti dikira-kira ini semakin apa ya astane berjalannya hari ya termasuk teknologi juga semakin berkembang kan nggih pesat sekali perkembangan teknologi yang pemaliran digital jadi pelestarian budaya nih kan entan ya wantaring buku kemanten presiden ke akses kan nggih rakara i taler wiki entaring pertunjukan seni bisa menjadi ruang untuk apa ya menyalurkan napi sane ke bawah budaya kan nggih pelestarian budaya taler bisa juga dari ruang kelas kenten ge. Kemauan mungkin budaya Bali niki mulai menemukan cara baru untuk menjangkau generasi muda. Sinasunggil niki menten larapan antep pengembangan game kenten ge. Sane mengangkat unsur-unsur lokal termasuk niki penggunaan aksara Bali sebagai bagian dari pengalaman bermain. Ingin iki kebawasan dawa ke program acara Rahina Aju kenten ge dawa kering Rahina Sukre 3 Juli kali tahun 6 likur niki kawintenan owner utawi foundernya trilogi animasi sani mawastai Putu Yoga Darmendra niki nge mausa ngeninin indik industri kreatif niki nge medue peran sani ageng ya dalam menjaga warisan budaya manane tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah niki ipun sempat napi asane penasaran juga ya ning generasi muda niki sudah akrab dengan game lalu kenapa tidak budaya yang masuk ke dalam game kenten bahasan ipun ya. Nah untuk ipun mereka juga bisa belajar tanpa merasa sedang belajar kan napi malih niki kebanyakan masih akeh alit-alitnya kepanggih kenten nge ini sampun game niki fokus sekali rasanya nge. Nah makin menten inovasi baru jadi pelestarian budaya niki melalui media game utawi permainan. Ya kadi Yoga Darmandra niki mau sang game niki tinten jawantah media hiburan kemantan ya kem on taler presiden niki kedadosang sarana edukatif yang efektif niki nge. Ya jadi yang asar Bali cerita rakyat miwah ring nilai-nilai kearifan lokal niki presiden dikemas secara menarik enten nge melalui karakter alur cerita maupun tantangan dalam permainan. Nah untuk ring cara puniki sampai dinilai lebih dekat dengan kebiasaan generasi muda sani tumbuh ring era digital gitu. Nah ipun talan mausah nih kira-kirai tantangan terbesar nih ke bukan hanya membuat teknologi yang canggih ya memang ya tetapi juga menghadirkan konten-konten yang memiliki identitas budaya. Nah nih ke sani mauinang kolaborasi antara pelaku industri kreatif nih seniman taler nih budayawan akademisi taler pemerintah niki keartian mana penting ya agar karya digital nih kan nih yang lahir tidak kehilangan nilai-nilai lokal yang ingin diperkenalkan. Jadi perlu memang harus diawasi juga kan ten nge perlu enten pabrik bagan tapi bebasan yang tindak dilanjuti kan ten nge. Tapi malah niki pacang targetnya untuk generasi muda dados generasi emas bangsa kemudian hari nge kata enten nanti salah jalan juga niatnya baik tapi karena salah karena pewasane salah strategi minap ya jadi nike yang harus diperhatikan sejak mungkin. Lian Ring Media Pelestarian Budaya, Niki Ngih pengembangan game Nike berbasis budaya, Taler membuka peluang ekonomi kreatif loh Niki Ngih rakyat-rakyat Ring Karya Nike, Presiden memadukan teknologi dengan kearifan lokal Niki, memiliki potensi ya menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus memperkenalkan Bali Niki Ngih kepada masyarakat dunia melalui pendekatan yang lebih modern. Ini mausan teknologi sampun pun Niki Ngih rakarai aksesnya sangat tak terbatas, tak terhingga kenten nggih. Siapapun bisa menjangkaunya Niki Ngih pemale nenten-nenten minap ya rakarai tidak megang handphone ya internet itu sudah dijangkau dimanapun kenten. Nah Niki dadol nilai plus ya untuk penapi presiden memperkenalkan malih napi seni kebos budaya macam generasi muda pemekasnya nih. Nah ring era ketika anak-anak Niki lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar kayak sebagai Niki bisa napi wastane presiden kepanggih Niki di lapangan ya Niki menghadirkan budaya dalam ruang digital Niki menjadi langkah yang semakin relevan nih. Jadi jika dikemas secara kreatif nih rakyat aksara Bali Niki pemangkasnya tidak hanya dikenang sebagai bagian dari warisan masa lalu ya tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari generasi muda melalui permainan yang mereka sukai Niki nggih. Ya, jadi yang bisa dipetik nih kira-kira kenten nggih budaya nika akan tetap lestari pastikan nggih yen mampu presiden diadaptasikan dengan perkembangan zaman nggih ketika teknologi dimanfaatkan dengan baik ya tapi malah niki dengan tujuan kenten nggih mata tujuan memperkenalkan aksara Bali kenten nggih cerita rakyat tentawi satu-satu minat nggih dan kearifan lokal niki presiden dados media sane pine becik kenten nggih sane relevan taler niki leng majang regenerasi muda nika ke bos nge. Nah untuk Nika sampun seri ke bos budaya Nika nentan jawantah dikenang sebagai warisan masa lalu ya tetapi juga akan menjadi bagian dari kehidupan masa gini dan masa depan. Yang kira-kira kan dia sampun Nika titi amatun ini ke informasi terupdate kenten Nika wintanan aksara Bali Niki presiden ranjing ring game kenten Nika tapi permainan ya Niki pindah ke cara baru kenten cara sani anyar Niki untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda. Mungkin-mungkin pikenos niki rakarai sareng sami ya, para orang tua, para orang dewasa niki antuk memperhatikan anak-anaknya ngialit-alite mana presiden enten lintang jalur kaitan ge mande tetep niki tetep ngajaga napi sane ke bawah budaya tradisi mewah adat niki ring Bali. Ingin maju bos malah lanturan titan niki ringgalah jam 7 nyantos jam sieun niki ring titan rakarai untuk interaktif ring ambare tetep nika sane presiden ranjing maju bos elingin niki ya. Silakan kan saya ge ring so telepon iki ring 0361223361 utawi ring WhatsApp niki taler nggih ring 0878988224200. Nggih sane makin kirim sane kandungan iki pacang katurang informasi makin mau tembang-tembang Bali mana presiden rakarai semangat malih nggih niki pacang piwasan nyarangin niki ring perempat RRI dan pasar taler semangat untuk berkegiatan maju bos nggih ngirim sane kandungan iki mentan sane jagi ngelintang
1: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shhh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

Selamat pagi. Tahapan pembangunan Jalan Lingkar Barat atau Jalan Lingkar Barat di Kecamatan Kuta Selatan mulai memasuki pembukaan lahan. Proyek ini menjadi bagian dari jaringan Jalan Lingkar Selatan atau JLS yang diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan menuju kawasan wisata Uluwatu. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan pembangunan Jalan Lingkar Barat menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur di tengah pesatnya perkembangan pariwisata Badung. Menurutnya, kemacetan yang semakin sering terjadi di Kuta Selatan harus segera diatasi agar tidak mengganggu citra pariwisata Bali. Bupati asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan itu menjelaskan, pembangunan Jalan Lingkar Barat ditargetkan selesai pada 2027. Jalan sepanjang sekitar 9 km itu akan menghubungkan Jimbaran dan Uluwatu melalui jalur baru dari kawasan Universitas Udayana. Menurut Bupati Adi Arnawo, jalan tersebut tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga membuka akses ke kawasan baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai lahan di sepanjang jalur itu diperkirakan meningkat sehingga dapat mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan asli daerah atau PAD. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: sampah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira Kerayu, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggira Kerayu, sapunapi getre, selamat pagi ataran titia majara Kerayu sarang kami, para pendengar setia perempat, penikin ya, kantun nikim sikian sarang titia, noyu hari, ring FM 106,4 MHz. Iki sampun ngeranya ringgalah jam pitu, mangkin nge, jam pitu lintang 13 menit. Sapunapi niki, tiang sih mangkin ngerasa yang dingin sekali ya. Bimala di wawu enten niki, semeton ring TikTok talen nge, nyaringin titiang di wawu, niki mau sang ring suhu duit soang-soang. Wang kita deh bidang rekerai niki tahu teman-teman ring TikTok ya niki mau sang ring derajat suhunya niki kira langkung di bawah 20 derajat niki makasih nih ring kau ikin temani niki ke bawah sang deh wow wentan 14 derajat jakti niki waduh bukan main sekali dinginnya ring rahina nih mungkin ya ingin apapun itu ya rekerai tidak terhalangi oleh cuaca oleh suhu ya titiang tetap niki ngati ya mana rekerai semeton sami sahabat budaya saminggi mana tetap sehat selalu ya mana presiden mengemargiang napi sane patur kemargiang kentan nggih tawi nenten pekarian nenten nggih nenten yening nenten sehat napi antu mekarya kentan ya tawi napi antu beraktivitas nggih selamat pagi pokoknya nek kira-kira tetap semangat ya tetap ceria selalu apapun keadaannya nggih niki ring galah makin niki sampun ranjering rahina sane cara tanggal 10 Juli kali Nam likur kenten nge langsung kare sehat selalu semangat menjalani akhir-akhir pekan juga nih kira-kira ya minap pikir yang galah makin mentan sani sampun mulai beraktivitas ya ampun metangi sampun enten jiwanya ya niki sudah mulai beraktivitas kadi beres-beres rumah minapnya mungkin yang kemarinnya enggak sempet ya kenten makin sampun diluangkan waktunya untuk membersih-bersih suasana ke bau bisa santai sejenak utawi niki sani istri lanang niki mentan belanja ke pasar dua nih kan makin rahina pas anggen mau pupus sarang keluarga kenten ya ada yang mulai masak untuk keluarga ataupun mungkin masih niki menikmati secangkir wedang sambil mirangan niki ring perempat RRI dan pasar wah jangka pisan sampun gering semangat makin ya ini mau sang ini aktivitas ring dapur pemekasan ini niki tiang jagi mutakian jubos ya setiap kali mencuci beras niki nggih rakerai tapi astane susane numas ring pasar kenten nge jage merantenan ya jadi kan harus dicuci nike nge berasnya apakah ring rakerai suang-suang niki ring jiril jeruk pekubon suang-suang kenten nge kantun niki nge airnya air cucian beras nike masih digunakan tapi sudah langsung dibuang gitu aja kenten nge ataupun masih ada disimpan karena merasa ada manfaatnya gitu ya nah jadi mau sang dumun kenten orang tua atau nenek-nenek tapi wastane zaman dulu kentan ya rakerai biasanya suning tiang sering memangkai utawi memanfaatkan air beras ya untuk berbagai keperluan. Ini dua nih menarik pisan nih king ya titang eling.

0: pun ring galah makin iki ring semangat makin di tempat cianya ring rakyat anto mau sang ngeninin indik napi asane kebiasaan sederhana tangetan gini iki sekaligus berbagi pengalaman ke mantan ya yang selama ini kita anggap sepele ternyata menyimpan banyak manfaat loh nge. Jadi rakyat nge sahabat budaya perempat RRI dan pasar apakah niki nge ring apa kebun rakyat soang-soang niki masih memanfaatkan air beras dan juga kalau memang masih digunakan untuk apa saja ngiring makin bosang niki nge rakerai ngeranjing ring pesawat telepon 0311-22-3361 niki utawi ring whatsapp sani makin murus mengkas titiang kita nge monitor sani titiang ring 0878-9882-2420 hingga niki bentar sani sampun presiden ngeranjing sanggre dumun ya om swastiastu.
1: Om swastiastu radang semang dayu cantik molet di dewo.
0: Ais, aduh si dewo ingin titia ratu.
1: Tapi gatra dumun tuh dayu.
0: Titia kena, makin dumun bidang napi aja nih kengge.
1: Aduh lalin, alai dayu arang nih yang ngarengnya niki pas rauh sampun uling makuli sampun ke pasar ngejar dayu.
0: Kadena yang kadina buleleng wow mentan napi masa ningkain sarang tiang nak nyak kentan ge nyak napi nyak namanya dingin sekali artinya
1: ngejar
0: ya
1: bangli bahasa bangli ngejar
0: oh bangli ngejar oh mungkin mau niang widang ya. Bangli
1: iya patut tayu niang di gunung karang niki
0: iya niang yoga
1: ini
0: niang yoga ya ratu pura
1: seperti tiang wow menjedog sampun dicarian endoyo jahe sarang seri dayu pun
0: iya wih pas dong
1: minum seger sampun dada titi yang mayu
0: seger napi yang gak tau tante Jerman langsung nyolek sabar tante
1: tante Jerman menang
0: kidek
1: niki ampun ngunggang penyemang tuh dayu
0: tiang ampun niki menten cemilan kidek ring studio niki ajang ya
1: kalor anu mas godo selo 5.000
0: ratu yang
1: ngelen toyo jahe nikom hari niki ngangen jaket dayu sampun
0: ngangen
1: jaket kari
0: iya ya. Kemudian mana niki nak makin dingin saja nih ternyata ngangen jaket ampun ngetor
1: tapi malah saya dereng di rumah sakit lantai ngangen karpet lantai ngejar ngetor kaos kaki kayak robot dayu
0: iya ratu tapi ampun jangkep ya sudah mulai hangat niki badannya
1: ampun mulai
0: ya.
1: Hangat niki titiang ya di ngeten bos titiangnya mesen bonton oton titiang malah jebos makario jam 3 dayu
0: oh malah jebos jam berapa
1: libur rumun di rumah sakit titiang ya gimana titre ya tro penyang ke Beleleng
0: oh ke Beleleng ngeten sarang ake penyang
1: sarang 40 kumpulan arisan dayu itu dayu
0: oh enggak lumayan ya setungkaran
1: jam 6 ampun mumpul jam 7 ampun berangkat lebih ngetor banyak
0: double nak ngangge jaket sarang bekal termos ya
1: Kuniki ini kang ini dayu beras tu dayu ni.
0: Jati,
1: Oh, mempaat pisan tu dayu.
0: Oh ya.
1: Di tiang setiap ngerasang ring keluarga, di tiang beras sampai 3 kali kumpulin di tiang.
0: Angge.
1: Di tiang mau dua anggrek kali pun, warna putih sarang warna hijau bahasa janda, bungus.
0: Bahasa janda.
1: Rajin bisa membungo siram itu yang setiap lain okay. Itu dayu
0: nyak subur kita tanam-tanam nih
1: ini subur ingin ampas-ampas teh yang ampun usan di seduh nike
0: oh ya ampas teh tabarnya
1: titi yang kreatif tuh dayu sedikit waktunya titi yang kreatif
0: iya artinya produktif pasti
1: ingin senang bisa titi yang niki bungo-bungo diri titi yang taler warisan almarhum mampun betik pisan iki segar buger.
0: Oh iya betul. Tinggal
1: betik tu dayu.
0: Ah, kermangke ngantos mau bunga.
1: Nanton iki mau bunga 2 foto tiang setiap mau bunga tu dayu.
0: Inge. Iya cantik soalnya tapi malih anggrek. Liane anggrek apa? Kenta presiden talan iki dadas pupuk jadinya nge.
1: Tinggi ya, pakai angin anggrek tu aja berasnya ke bagus pisan. Ibu-ibu ini Jerman berampun kutang-kutang tu berasnya anggrek siram.
0: Inge, ya siram raga dadas nih ke super.
1: Inge angin muka ke anisane ngenabi di kenton angin masker tu dayu. Inge lembut jakti ampun usan merauk niko. Niko pengalaman tidak angin tidak kena angin numas tapi itu engkereng.
0: Skincare.
1: Entah nanin titiang tu dayu.

0: kulit yang coklat, kulit yang kewantan lembut kan kan.
1: Gara-gara tapi air beras nih kak?
0: Nah, tidak rajin ngangen kunyit, napi seluirin nih kongnya. Oh, iya. Kulit yang satu mempaatin
1: Oh, artinya memanfaatkan hal yang alami, tapi malah skincare alami kan kan. Oh, lian kudu nikah wentan malah niang.
0: Angin nyiram lebuh tu dayu. Nyiram dagingin garam krosok kan niko napi. Anuna sering ido petaro Wisnu sarang petaro Bruno malu dilindungin pekarangan irago.
1: Oh.
0: Enten si tiang tu dayu.
1: Oh iya. Siap jadi
0: senang belajar sarang nak lingsir sana dumo.
1: Yakti sudah terbukti soalnya.
0: Subur tanah titian tuh dayu cilik yang makin ngerpisan.
1: Oh.
0: Cilik warna ungu ni kan apa itu?
1: Wentan
0: kelapa gading ngesiki makin sedek berbuah sampun boleh mati dumun tuh dayu.
1: Oh, ampun makin berbuah kentan.
0: Nikor yang lebuh nikor kan yang teh ampun berdaging bungka makin. Apa dalam titian rerah busung letan titian rerah tuh dayu.
1: Berarti sampun saking dumun berarti nikin yang yoga yang menerapkan manfaat dari air beras nikin ge.
0: Oh sampun dumun lah keng masih muda tuh dayu. Atung karo tananin di tiang jerawat tuh dayu. Plek tananin di tiang tuh dayu.
1: Bersih ya.
0: Lembut niko usan kenten-kenten ke lembut sampun tuh dayu.
1: Tapi niki hanya untuk yang sana istri mantan tapi yang cowok juga bisa nih lanang sidang lalatan.
0: Yang kayu.
1: Sifatnya
0: tuh dayu.
1: Jakti sih.
0: Emangnya bencong. Nah. Enten jawabnya.
1: Oke. Okay,
0: cuma kan cowok, enten ke.
1: Oh iya. Jadi
0: dayu. Boleh jebos. Udah luas wado, mana selamat rayu orang Rio, mana terakhir si yang langgala.
1: Inge.
0: Cutut sawitra perempat, rujo mengenah melingi, mana selamat rahayu, marjiang kajang peon, niki benyang.
1: Jati, benyang.
0: Yang cepat, ampun mau ngaturang canang benyang.
1: Ya, jadi mereka. Kalau niki, niang yoga ampura, niang.
0: Aku sudah nih, orangnya niki.
1: Ingin niki, udah napi wasannya kemarin, napi 2 hari lalu niki, mbok Jung Krisna nuna sumber WA-nya, ingin niangin. Oh, sampun, ingin, susama.
0: Mau telepon langsung kan Nune.
1: Inge.
0: Tiang ada ngapain tuh dayu.
1: Oh, ganteng.
0: Segala pekerjaan di tiang kuasai. Apa itu tiang bodoh tuh dayu.
1: Dan kenapa? Nah, nanti ini kan pun ruo bineda.
0: Iya, serta makan. Tapi cuan.
1: Nah, Jakti. Yang penting jalan tiap hari. Ya, susama nih yang yoga.
0: Ini bos di tiangnya sejalan makario. Ring asrat. Melepasan bantan oton. Sampun siap di tiang.
1: Asik.
0: Ini Jerman Ampuro. Gue kayak bebek hijau nih sih.
1: Tangi.
0: Ini kita masih sedang nih nyarengin sarang gunani kapal.
1: Ngire.
0: Ya, susama tuh dayu.
1: Sarang-sarang.
0: Di tiang mau pamit. Tapi untuk promo Santi. Om Santi. Santi.
1: Ingi. Matu semua nih. Niki majarin yang yoga saking Gunung Karang sampun nyarangin di yang dados kaper tamu. Iki Jakti pisan niki nggih pernikahan yang yoga minar niki sampun uning sudah diajarkan kenten nggih niki pindah ke warisan juga kenten nggih tapi sangat bermanfaat ya. Ya ning anak-anak lingser dumene ya ning sampun mausang terkait hal apapun itu ya. Ya ning sampun presiden di napa ya diajarkan dititipkan pesan berarti sampun nanin sudah terbukti memang ada efeknya tapi ada dampaknya kenten nggih. Tapi malah kawintenan iki air beras kentennya yening nenten muwasir dadosnya mendingan dimanfaatkan lebih baik dimanfaatkan kenten nggih. Nah niki juga sampun didukung dengan beberapa penelitian kenten nggih kadi bawah Siti yang wawu niki yang kadi yang yoga taler niki bermanfaat untuk ring tanaman pemekasannya ring anggrek kentennya jadi tumbuh subur ya. Ring rakaraisa pun api sudahkah merasakan hal yang sama niki nggih. Ingge ring ukuran yang yoga ngiring niki sama Malaysia mantan niki presiden Ungkat Titian durus keranjing ring pesawat telepon 0361223361. Ingge sang ratu Titian dumun om swastiastu.
2: Om swastiastu sudayu cantik.
1: Titian. Niang Sri pun niki nge. Oh kan ngicap.
2: Aran-aran itu Titian gak sibuk mantan tuh.
1: Napi sibuk.
2: Niki monitor.
1: Iya.
2: Wes Plebon rakan tiang tu dayu.
1: Oh inge, bosan
2: tu. Tanggal 14 nanti puncak karya memukur kenten.
1: Oh langsung mukur ni kon yang.
2: Iye ngireng ngireng griyo tu rakan tu prana.
1: Oh kenten inge ya sungkar margi antar niang. Kenapa gak tren taler niang ki? Sehat.
2: Tenak tiang tenak mangga tenak jadi tiang cungannya.
1: Ah, sekarang kembali mentan pekarian neng enten.
2: Inge. Yang aran-aran itu nanti nemu
1: dan nanya tuh. Pi, yang penting kan selalu monitor yang WhatsApp. Dayu kan ngan cantik, enten amat ya.
2: Rindu sekarang tuh Dayu hari.
1: Aduh rindu.
2: Rindu.
1: Dayu. Tiang.
2: Nuna cek nomornya hilang, nomor itu tuh Dayu.
1: Inge tiang ganti nomor nih kak.
2: Iya kan mentan nomor nih yang di show tuh Dayu.
1: Inge tapi ampun, tapi astane kehapus semua nih otomatis nih. Okay. Ampun Roy ya, nanti tak kasih maaf. Lagi.
2: Mampus nanti tuh kak.
1: Inge dikit taler hilang, sambil kontak aja ibu nanti ya hilang. Paling ngerah.
2: Paling ngalih-ngalih yang dijauh tuh Dayu.
1: Inge.
2: Yang ring udara mantan ketemu tuh.
1: Iya, gak apa-apa. Nambah aja bos nih kayak tiang sobiat nih tiang nomor tiang.
2: Iya,
1: yang.
2: Nini Santa nyaran tuh.
1: Iya deh, gak nyinggal-nyinggal Nini Santa tiang.
2: Nyinggal Nini Santa nih. Nah, ini kita pek nih tuh.
1: Air beras nih kan yang. Yang manfaatkan juga nih kayak beras.
2: Iya, air beras mantan angin meraup semua-semua.
1: Masa?
2: Ini pertama, cuci pertama itu kan air beras yang pertama itu juga. Kompun meraup, pincer.
1: Oh, tapi yang cuci beras nih ke berapa kali? 3 kali nyampe, Tan?
2: 2 kali.
1: Dua kali juga ya. Oh, berarti ini cucian yang pertama.
2: Ini kok angin, cuman angin nyiram cepet. Kan tadi jombiang yoga tapi
1: tanam-tanam
2: manangre tapi tanam yang lain ni ko kuping gajah ni ko tu Dayu
1: nyempong
2: kuping gajah yang ni ko tu
1: masa
2: beras ni ko gatang lum ni ko daun ni ko
1: sugar ya
2: tapi bunga-bunga yang tapi dah ni ko dengan perhiasan ni ko
1: kan
2: yang nak ni ko kan pun tadi yung biang yoga, tayangkan aku dah ni ko. Mungkin muat.
1: Ya, skincare. Perawatan muka, iya. Yang kadang nak mangkin nak skincare.
2: Mau orang kan dan bisa tu.
1: Skincare.
2: Air beras macam, jantan daging kukur dek. Kau mantan dek.
1: Oh, iya. Ini natural ampun cantik. Ini yang ni kini.
2: Ya, tidak yu. Mau bijak ngelantir dek.
1: Iya, betul. Berarti ni yang selain manggen ring, tapi skincare alami, dados ni kida. Tapi pupuk alami juga. Liar ini kan mantan alih ni yang.
2: Dan ya tuan, so mantan ya angin, kan sisanya ni kau angin pupuk ring tegalan itu.
1: Oh, ring tegalan.
2: Dan di timbun itu ada air, gunung, titik-titik ampun buat bakso ke, kencan ke tebun itu angin miram-miram tanaman. Bisa, tapi jangan ikut tabi ya di tebun kan juga.
1: Ya, berarti tanmu bazir radosnya ke? Tapi
2: pupuk api dan itu angin pupuk rikopon daun-daunan itu
1: ya pupuk organik ya organik ya tapi niki nian apa ratu penyemang tan dia niki mentanya cemilan niki di studio kireng. Tapi Niang taler melihat enggak perbedaan di tanaman ke wentan sana dereng tentayan nganggen tapi air beras sama yang sudah sering nganggen air beras. Ada perbedaan
2: air beras niko wentan perbedaan niko kurus niko tuh. Niko pun perbedaan nganggen tiang air beras niko nak nyempong daun lombang.
1: Oh, di napi biasanya Niang nganggen air beras niko. Ngenah saja.
2: Siapa sih?
1: Kan maksudnya di tanaman napi ini kan yang ngenah sajian ada bedanya.
2: Oh, sajian kuping gajah di natahan kan itu. Ya, pelung-pelung.
1: Pelung-pelung.
2: Keladi, ini kan keladi hias.
1: Inge.
2: Ini kan pun gak lombeng-lombeng daun keladi hias yang hitam-hitam itu.
1: Oh iya, berarti ini yang memang sengaja gak dipakai kentan siki, nganggen air beras siki kentan, biar ngeliat perbedaannya. Berarti memang ada manfaatnya.
2: Agak urusan dikit kan.
1: Ketara sampai nge perbedaannya napi. Oh, kenten.
2: Nge. Dayu ganti.
1: Iya.
2: Kau mantan lumun benyang mali wawan tuh nge.
1: Oke, ditunggu. Berarti tanya yang Ariana orderan malin yang makin. Napi fokus.
2: Tentang tentang tolak tentang juga.
1: Oh, tolak dulu. Tentang
2: ordan kacang hijau tanggal 14 kan pun tak karyon itu.
1: Iya, tamu sidang sih.
2: Ini kan mereka sidang, tentang ampun bang bangkatnya, yang kacang hijau.
1: Ingat dan kenapa kang ya? Yang penting sama-sama jalan. Yang penting kan langganan tentang kabur kan.
2: Kan dari tetap menang.
1: Siram nih.
2: Kirim mantin yang sudah yuk.
1: Iya, yang penting. Kenapa nama dua pemargi soalnya?
2: Bangun itu hanya malingin tenten doy ini.
1: Ingin ni yang. Sarang-sarang.
2: Rajang
1: tugas.
2: Rajang
1: tugas
2: om,
1: gitu.
2: Cantik,
1: lah.
2: Cantik, cantik, cantik om.
1: Iya, susah banget nih kini yang Sri yang sakit bidang sampai nyaringin. Nembe pisan memang ya biasanya monitor rajin sekali nih kini WhatsApp. Tapi memang kan dua ini mentor mekarya. Tapi nggih, doa tiang doakan semoga tetap lancar nyantos puput nanti nggih. Nggih rak rai kadia sapa di kedemun nggih, resesi makin ngirim sandekan baca intinya rak rai niki untuk mirengan tembang-tembang tolor informasi sane menarik niki wenten sane jaking tentang durus mesandekan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukiahan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tangga bencana, kearifan lokal, rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kantor musiknya Niriki Ring FM 106,4 MHz, 104 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ing gira kerai kantor niki nggih ring Rajang Bali sani matang di informasi makami wa tembang-tembang. Oh riwo sampun niki katurang kudang-kudang tembang iki saking sirawastane niki nggih Jack Lempung kentengnya sani muda kuang sayang. Kalau niki wenten mudanya ning ngintip saking dein nggih. Nggih mugi-mugi niki presiden menghibur kerai ring galah mangken kentengnya wenten sani kantun menikmati penyemeng. Tapi wenten sani sampun beraktivitas ring puaregan, keterin yang halaman rumah niki tawiring napi osnanya ruangan soang-soang sedimentan ring grill, pekubon, puri jero soang-soang niki nge, ingin tetap semangat dayu aturkan ya, untuk menikmati makin ring rahine sanisyare momen yang pas niki angin berkumpul sarang keluarga ini mau sang ini aktivitas niki nge, mau sang ini ring puaregan tawi dapur, tentu niki mau sang ngeninin ini pemanfaatan air beras kenten ya ingin diwo enten saning ranjing niang yoga saking Gunung Karang taler niki niang Sri Kekeran. Nah, nanti mungkin niki muka titik ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp saning presiden nyaringin titik yang lurus makin ranjing nggih mau sang ngenenin indik air beras nike ternyata banyak manfaatnya nggih. Inggih saning mungkin sang gratis titik yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Ari cantik.
0: Titiang, Om Swastiastu, Sira nih king ya.
1: Yeah, Titiang, Widangan Kerambitan, Ratu Dayu cantik.
0: Kerambitan?
1: Inge patu.
0: Mbak Indira.
1: Bunga dia.
0: Kan beda lagi suaranya Mbak Indira. Ada, kenapa nih ki sehat kan Mbak Indira?
1: Mas Tengkar.
0: Wau mentangi.
1: Ton. Oh. Sedang diri yang nak berkeramas niki atu Dayu.
0: Aise, berkeramas nika. Berkeramas nika yang di Gianyar ten. Oh, di sekeramas. Ada
1: kamar mandi niki atu Dayu.
0: Aduh, nah cara kenten gendeng wau, tiang ngintip berarti mangken. Ye. Yeah.
1: Kan ukon ngelanyut berkeramas kan dan bilang jangan kan makalahnya mulai malih ke kamar nyema ape kan.
0: Oh kenten berarti kan buang berkeramas.
1: Sedang basah
0: ya. Oh sedang basah merah tuh ini peraga terdumun yang kan di hair dryer durus.
1: Yang peraga tang mah malu seng man marengin dari warin
0: kan. Ya berarti mulai jodoh berarti mungkin emang harus berkeramas sambil kan mungkin monitor.
1: Kan iki nak salah nang usah berkeramas nanti ya nak kalmah ke puskesmas hitung kek.
0: Oh kenten jagi cek kontrol tapi apa
1: jalan-jalan ya memperpanjang anu niki apa BPJS
0: oh tang iya nggih mari jebos berarti ya
1: nggih mari jebos niki nak nampak puskesmas satu ke 100 meter
0: kek. 100 meter nggih mekecos mantan hidang ke.
1: Ya, kan ampun medal kan di margi kelihatan bau
0: pekesman. Gimana lon-lon nanya berang.
1: Astung waro ge doanya ge.
0: Sehat selalu.
1: Ampun jek nangin mas ngobos video tak entek di pekesman.
0: Nggih. Mbak niki mau sang nenen ini beras, air beras nika yang dimanfaatkan. Kadi mbah pun api.
1: Lan air beras niko kan nak sampun sampun dari leluhur kita niko ampun mempergunakan niko kan enteng ya nge.
0: Oh iya.
1: Yang dulu niko sampun orang yang leluhur tiang niko tiang begitu tiang nah artinya tahu namanya banyu namanya air. Dikasih tahu sama leluhur dumun kalau ngerateng beras airnya pertama niko. Disiram ke lebuh di sebelah kanan kan.
0: Oh, jadi ini kah? Yang cucian yang pertama.
1: Nggih, cucian yang pertama nih ke lebuh. Doanya katanya rezeki kita biar kedatangan rezeki kan.
0: Iya, iya, rezeki yang melimpah kan. Heeh.
1: Nggih, bukannya mengalir nyen tak metaken atuh dayu nyen meriki alir kan.
0: Ya artinya rezekinya melimpah kita dapatkan langsung karo ya. Lebuh kanan.
1: Besan dumun leluhur.
0: Iya, kalau ke kiri?
1: Niko kan orang ke kanan mantan.
0: Oh, ke kanan mantan.
1: Sebab yang kira secara belok kendal yang tiang ini hatu dayungnya segala sesuatu kan datang-datangnya dari kanan itu juga kita mengambil apapun sesuatu ke tangan kanan kan kendal. Nih, ini kendal. Nah di samping Niko biasanya bah peteng ni durung nenin ngangi skincare apa
0: patah niki kasus.
1: Banten biar yoga kan orang skincare. Kadang mengunjung anu niko napi dana warna janda.
0: Ada
1: buron yang niko nak kita yang harus lalui niko pun napi
0: mendiang. Nah niko nak pemargi saking ide kan gitu.
1: Pemargi kita ampun kenton kenton ya. Untuk penggunaan pertama kesal mangin yang kita gunakan itu nyira anggrek memang betul.
0: Dan yang anggrek mantan kah di mbah?
1: Nak yang kan begitu liung lah anggrek awal dengan sabil nak sih lakuang bungkil sabil pipir kita lakuang pokok. Wenten tidak bisa anu nika ni dawo to ijengan to ge kebang gitu
0: ge. Oh ya semuanya terkena niki ge air pupuk niki dados nah.
1: Iya dados pupuk kan ge. Nah percaya op tidaknya niko besen nak lingsir dan kita yang
0: meneruskan betul. Betul sekali meneruskan. Berarti ngantos makan niki masih dijalani niki sarang Mbak Indira.
1: Kari.
0: Iya.
1: Malahan yang kelebihin di rumah pertama niko banyun yeh
0: nggih. Oh, biar dapat banyak rezeki.
1: Oke. Nak dapat rezeki.
0: Astengkara. Oke, berarti ntar Dayu budal nyuci beras langsung tak buang ke kanan niki ke halaman ke kanan.
1: Nggih. Ya sudah pernah di jalan Munang Maning nggih.
0: Ngerti?
1: Tikot yang kan gang sini-sini itu nggih. Yang lihat kan tiga kali yang berturut-turut ke Munang Maning gitu. Sama kakek namun gitu. Panggil dia orang Muslim tu dia nampesang banyu, ke?
0: Iya.
1: Nikom pun nampesang banyu di luar. Mungkin baru bakat pikir dia, oh itulah orang dulu saya lihat di Munang Maning itu orang ngitung banyu ke gelebo ke kain. Mungkin itu dia tahu juga, mungkin leluhurnya
0: sama juga.
1: Sama juga ya. Sama juga kayaknya.
0: Iya, sama mewariskan hal yang sama.
1: Pang gelut yang mereka berturut-turut harinya 3 hari itu kayak sarang kakek.
0: Oh, patah juga setiap hari seperti ini ke dilempar ke lebuh.
1: Patah sebab di gang ikut yang ada urusan kentan kan.
0: Iya. Artinya semakin percaya lagi ya Mbak Indira niki kentenan apa astane membuang tanda membuang disirami ya halaman niki.
1: Disiramkan air beras niki. Kenten nuan yang pertama apa yang bagaimana niki yang disiram kenten. Tapi bukan leluhur tiang yang pertama niki sekali apa dan biar kita melanjutkan gitu.
0: Iya betul.
1: Nah, ampun kenten makin tiang kan ngajak mesti nak muslim deh. Kenten. Itu mesti cepat ngajak deh. Berarti sama.
0: Terkait tapi asalnya kebiasaan mungkin kali dumun nak patah ya kan makin patah sebenarnya ya betul. Nah niki wenten emang ada tujuannya ya ring pelemahan bisa ada mungkin ngarian kan bisa juga niki.
1: Oh, nanti dayu penggunaan ya nangrek niko ditambah kita ngetong telur tu ngumpuk saluh telur niko gak? Niko sejam dia nangrek lebih subur lagi gak?
0: Napi ya, napi taluh.
1: Kulit.
0: Oh, kulit telurnya.
1: Ya,
0: kulit telurnya. Oh, kenton tinggal ditaruh mantan di ke di anggreknya ya.
1: Ini ditaruh kan agak Iki ya masih pangkal mian jangan dan ngelulu ampuh angin ya enggak?
0: Iya, mungkin agak tanamnya agak kenten tanam di kedek mantan ya.
1: Biar retak bisa nempel gitu loh.
0: Iya, jakti. Oh, wow. Ada informasi baru.
1: Nak mbah masih ngelanggrek sedadu oke niko bo anggrek apa pada nada nani ani bunga cenik-cenik niko anu memang ungu warnanya.
0: Ungu. Ada. Ya, tapi ingat makin membunga nggih, Mbah.
1: Terus membunga
0: nggih. Terus berbunga. Oh.
1: Bunga-bunganya dawo nggih meneh.
0: Oh, iya. Karena sering disiram jadi subur.
1: Yang kuning kan numas 40 lah dan itu nggih. Terus itu setelah yang membunga yang getok terus potong itu kecil. Alih untik itu kecil.
0: Rajin ya. Weh, becek dong. Nanti minta ya anaknya ya. Ada.
1: Mungkin jebol liu atau dayu lulun doa liu bunga liu kan sedang membungau makin
0: musimnya.
1: Kencan pasti sepapat kita kencan atau dayu.
0: Inge mbak, sukses banget mbak. Apa lagi ini?
1: Kencan aku nanti dayu. Niki ya sangat yang tidak makin yang lanjut.
0: Duras hilangkan ketombenya, bersihkan minyak rambutnya.
1: Yang
0: ngepek kompor. Ingin nikah nah, sukses Mbak. Sampun lagi.
1: Kita demo nanti dayu sebentar sarung kami Pak Yanarbo kalah ajak Kak Siatot.
0: Ada ingin.
1: Itu dayu sukses mau kalah kentut nampun kepico. Macam itu dayu rajang tugas.
0: Sukses Mbak.
1: Lalu yang Mbak Cinta bentuk Prabu Santi. Om Santi Om.
0: Nggih, susah banget iki. Mbak Indira sampun nagingin nggih bidang kerambitan. Nggih, patah ya kadi pernikahan ketiga rakyat yang sudah berhasil ngeranjing niki. Nggih, kurang lebih niki sama tujuannya niki ireng air beras niki presiden membantu kenten nggih untuk menutrisi tanaman pemekasannya niki kawentenan anggrek. Dan sudah terbukti juga niki ireng yang Sri juga telah membuktikan dia dikasih perbedaan wenten tanaman sanen daerah yang tenanin minap ya diisi air beras, ada juga yang rutin diberi air beras nih ke, dan juga ada perbedaan yang signifikan sekali. Sanetan mendaging air beras nih ke agak layu, agak tan sehat je nih ke, dan memang ternyata air beras nih tapi bernutrisi sekali untuk tanaman. Lantun nih ke enten untuk tapi asalnya ring skincare alami ke bawah sih enten nih, jadi yang kadina dumono nih ke air beras presiden nih membantu menutrisi wajah juga ya pimale kangen ring pagi hari ataupun sewusan mesiram. Dan iki informasi yang menarik pisan iki titik ngambil kenten nggih titik yang dapatkan dari Mbah Indira bahwasanya niki yen ning toyo beras sane cucian ka pertama niki nggih niki di napi asane ditampiaskan napi tampiaskan nih. Ya disiram ke halaman di sisi kanan niki dipercaya membawa rejeki yang melimpah niki kadi pernikahan anak lingsir dumun ya niki masih diwariskan sama tos mangkin kentennya memang dados setamian kenten rakyat ainge dan niki sudah dibuktikan juga telur sarang Mbah Indira ya bahwasanya menentang juanta ring Mbah Indira mantan diberikan warisan seperti itu ya beberapa orang lain juga sudah membuktikannya kenten dan dilihat langsung oleh Mbah Indira. Ini presiden niki ada suasan yang menarik ya rakyat rai sarang sami niki mau sangen ini nindik hal-hal sederhana ya wenten nampak saking kehidupan niraga sarang sami yang memberikan manfaat yang luar biasa. Ini rakyat rai niki dua nih mang canyangre tinggal jam pitu jam kutus kenten ya aduh kiap niki penyiar. Ingin niki nang nyangre tinggal jam kutus sama dijebos malah lantaran titian atau sesi kaping kali kenten ya tinggal jam kutus nyantos jam sia kanton mau sang ngenin indek air beras niki sana make madui manfaat ngirim sana kanemu niki wentan sana jagi ngelintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.